Hello, bertemu baru kita dalam membuat program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku kedatang ke studio sekali itu peningat mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah sudah dikumpuruk ku sepanjang minggu tu. Aku bersamping ke kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut-carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama kebuah ke bejakuk munyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya, tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngenya dia bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, utah bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya, bagainya cara kita berdagang. Jadi ngapa tu China untuk peningal? Lain mimin. Ya ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah, patut ame bangga rasano ko kita. Dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar, berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50 laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki dekumai sida uncle mo. Ya tok tadi mo tak teng kita nak mo meh kira bekenya menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai, kedai mit nak besai berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi ngena harba. Tanamnya dari empunya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegak sup. Namu kita teka memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjainya. Kada gulai ya ba, dalam manuak kada rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupik manuak. Mayuah manuak ditupik ayak kita bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kat makai tadi dulu ya nyayat entun cabut ya dulu bulu entun bulu-bulu ya de putih de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya depan luak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasi sikit penghidup rindu pekinya balakaban yang datai oh yo nama pengawal dek ditok kun ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak temu jadi bisik siti harinya tadi datai siku influencer bermula China yang tadi bisik 10 juta followers orang kenitih ke ya datai yang agak kedai sup apa tu yang tadi lama bisik ningal hari kabarnya sana uji nua mansang ngagai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min ama di bisik mendak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya madah ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer tok laban nang sigi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyadi followers ya mansang ya ken tadi oh nyadi aku dia tu bala menyadi guys aku tu datang ngagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita begulai ngo uncle mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka uncle mo jeng agak aku dia siti sup special, manuak special dia. Okey, siap kong kamu. Dia gagak ya. Dia beri ngagai influencer tu tadi. Nembiak tu, nembiak lelaki tu. Makai, mereka tu ngagak review. Ui, mas ya. Kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dan manis kuah itu. Tu tentu dah tayar rempah tu kuah. Manuak dah kena ya guys apo. Sigi manuak hidup guys. Aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi. Dia tetak mana-mana dia belah, dia protein semua. Nak manuak originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peringat hari Siti nyut kenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk aku ngegay jalan haluan ke orang berbaris ni ke berpayuang ni ke bertuduang nak surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peningat ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sup de pandua ya ke 20 200 siko manua de sayat de de nakap menyuh bulunya de de pandua ya peningat aku lelak berkata nak boleh berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyus kedak orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kuah manua nyu habis minta ampun jang kena degi manua aku tu tinggal anak manuak jagi nadai ge oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu ko sida ya laku kena nak laku berliun-liun duit kaban ketegah suap laku ditikik kerega ho nadai kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ko kuahnya ko sida ya peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyaman tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung kayak mandah kedai babak ko baduk ku muka kedai tu dah tu ko ya peningat mandah ngagak orang dia nari uleh ko tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ko ya nanti kita ko ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita meri review nak menah kedai ko tu awak ko dah nak datang di tu aku meri kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau tanya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat pakai yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kan ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jaku ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nya meh tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rote tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kam kemo tu tergaga mati ya kai dai ku nya main dak kepengin dua ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ku manua hari kenyo beratus-ratus iku sari gaga ati ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ketau tan kenda kita kedai tau ada terus ke kita kenda ha dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nya di Fushan di Guangdong China den kita mansang ke leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu balai ibu menda nanda ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai me kita ibu atau nuju gora laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihatan tahun 2006. Ah 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kudah ya. Jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina. Pekit main buah mayanya quarter final. Nemu nama tak nyadi mayanya peningal. Nadai bapatis nadai apa semua. Tahu kita ngumainnya nyelai. Nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bakal habis 90 minit masa tambah ada beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sedak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peningah Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk caranya maya sepak penaltinya dekat dia tu peningat dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai sitik kertas dia tulis sotai dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi ia jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansa ngagi akak ngambil sepak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free kok ambil ya kertas hari ya kedai seliat ke bak stokian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada anggua-anggua ya pala simpan ya baru dalam stokian
Lebuah pemain aja itu nanya nyipak uliah di tepi saya peringat. Tekenyiat orang dia apa korang nama. Utak kena bacanya tadi korang peringat. Udah nyatari sipak baru pemain Argentina kedua nyatari. Nyipak bol. Sebelum nyipak nyatari. Baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia. Okey-okey. Kau ya. Simpan ya baru. Nyai referee madah. Udah deh. Udah-udah. Tahu-tahu sipak kau ya. Sipak oleh tepi saya peringat. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka oleh tepi saya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka oleh tepi sialnya tadi. Ketegal maca kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi, lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah. Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya dengan ya. Nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi. Kaban? Kau orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi, nyak yang ada. Tak, kebenar dalam kertas tu. Kuya peningau. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak utai ke baca aku. Ambil ke banding pemain yang keterubah tadi. Daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kuya nyak ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Ko orang mana au pia. Nyade nemu kita peningau. Kertas ke ditulis-tulis dengan pensil piajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli. Ngorga 1 juta euro. Kira ya 4.7 juta duit kita. Sitik kertas. Nyukai je kertas mana nga. Kertas je cari piajak tulis-tulis. A sipak kanan. B sipak kibak. C sipak tengah. Kau gagap kenyaknya. Nyak mutai kena baca ya peningau. Nyak dengan yang main bol. Kenyadi dalam tahun 2006. Perkit berebut kemangkuk dunia World Cup. Antara Argentina dan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu. Ontario di Kanada din. Tertemu ke duit lebih $100,000. Bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di itu. Nyuka 410 ribu. Kedebuai orang TV itu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dia bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, injin bebasuk kitanya. Ngomai macam perengka kebuka. Ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas bak dalam utai ke injin-injin kitanya tadi. Nyak tak kedulih orang. Jadi bisik siku orang kegawaknya tadi. Lebuah ke bebas sebuah TV lama. Mak saya ke TV-nya. TV kutak kayuknya tadi. Dia buka buku-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besai tekang duitnya tadi. Peningau. Labu hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi. $50-nya. Dia tusun mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semuanya $100,000. Ya berpadah dengan game manager ya. Tuan. Pernah ada tuan duit tu. Empat tukuk duit tu. Dia temu aku dalam TV. Ha? Kok bos apa? Ujib kita ke mana ya? Alo report sedang ngaji polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan pada di TV itu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ke dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duit nah tadi bisnis itu plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bil api bil air udah nyata bil telepon bisi udah nyata tadi ngau riset beli TV nya bisi alu bisi nama orang tadi orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya korang. Okey, Nuan bernama Sano tu. Ya, aku medum ke nyamau tai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas ambil nak telefon ke gamal. Oh ya, minyak TV lama aku nya. Tanya berik aku ngagai kabarnya aku nyajang. 30 tahun aku dah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak orang medah nyari berketuk ayak kok polis. Dalam TV Nuan, nemu nak kini Nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulai ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
kok lelaki itu tadi peninggal leban nama aku buah tanya menyundah tua ini nak tingat ke duitnya leban tegut mamai disimpan nebak dalam TV dia dia ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peninggal ya batik kita tertemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai nya tadi kisah tertemu ke duit $100,000 $409,000 wow mayuahnya jutaannya jadi pelabakku kita berperinang dulu udah lagu terlegi kita bisik duit tik lemah berita kini kita ada bayar aku udah terlegi udah lagu terlegi sabar dulu kita berperinang dulu dengan lagu tu.

kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali tu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak mana China ada dan mai wah cerita hari mana China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisi. Bisi udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisi aku dah ada baca aku. Bisi mega bedau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Bisi leman berita hari mana India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragaan tadi. Bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke nak untuk ragak dari ngau tai nyak dia beli siku lelaki di Hubei di China din ya bini ya ngau tiga ku anak nyak tadi depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nyak terbaik agai Guangdong di China din. Jadi lebuah datai ba biluan tadi masuk dalam biluannya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik atau aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami depan biluan tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyuruh rawah nyabak laban nak kelak depan biluan takut depan biluan. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peningal lelaki itu. Alu desa duang ya peningal. Bisa orang madai. Nada dengan awak nyungal. Ni buah-buah nyaduang ke jantai dengan awak. Nambia amat nyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peningal. Bisa ke ngambil. Bisa kena. Nyak mah tadi ya. Ngenang siku lelaki. Siku apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita. Hari stesen berita Jupai itu. Dia ada lelaki bernama Chen tu. Ia madah ke diri. Meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya. Depan birunya. Dia beri ya online. Laban bunyi kuyanya tadi. Aku ngai orang lagi nyo. Nganuk kami sebilik. Anak aku tu paham diri. Nyawa yang nyari. Nanti udah nyabak. Ampuah dunia. Laban nyawa ya. Nanti udah nyabak. Nanti udah ngai. Kok Chen peningal. Jadi ia pun dipuji orang ke Tegal ya. Berbahasa aku orang bukai. Nyak mah tadi. Hari menua China. Nada kau ngam, kita ini sudah datang ya, cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di mana Turki. Okey, Turki gitu sebut dia tu Turki ya. Di mana Turki dia peningal aku dekat ngenang siku orang ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia nyak tadi dia di mana Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey, bola aja kok aku. Oh. Kerjanya tadi di jamah orang. Okey, minta jamah orang tang yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah de bukuat de palau orang. Bekeni ceritanya dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni itu tadi peningal. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakau mendak cerita wayang menua tuki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau peningal, siko orang jahit pada dalamnya tadi, sanggup de palu bos ya, de jamah bos ya, awak ke bos ya, boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos ya pedih hatinya, palu maku bos, nanti non nak puas sati, palu orang ya. Ya, dia no Hasan tu, boleh penemunya peningal. Jadi ya, okay, nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya, dia beli baju ke tebalnya, nasi gigi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah. Dia beli helmet, nasi gigi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukuat orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi dikurung mana-mana ngai korang bukuat mua. Cara ya tadi, siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyuka mandam mukut utainyo ngergin saanyo nyo gidan kak nyamah orang tau appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusuang. Pukul 10 bisik kusuang au kak ku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi ukai nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tekna sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yang ngetat ke diri.
ngetat ke diri di jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang lagi ya, semua indah-indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ya. Lebih yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku bukan nangkat nyamah aku, aku ya. Nanya gini, kata aku, pada yang mati aku ngolak ke, aku nyak. Asuh kia ngai, asuh kia ngai, ti, aku ya, ti. Nada undang-undang dunia tu, habis ya, ya bangkar mua lah baku. Kau ini tua yang peninggal. Tu ngujuang ke tak awak tip ya? Nega mah laki nuan. Suah indah punya peninggal. Alu dengkeh ke bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap mah kau tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh, benar, mana tua yang peninggal? Nyamah ya, ni kemukut, ni kenendang. Nganiat nak tahu ibu, au nak tahu mangkil au bukut aja. Kau ya. 15 minit. Tak nak kalau datang 15 minit, kau ya. 5 minit. Alu lah orang indah kau nak nakal. Bukut. Ya, malam-malam berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program Lemah Berita. Nanti kita ketemu baru. Aku yang melangi. Merib saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program Lemah Berita.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Dan Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Ianya berkawal dengan pengerami kebisi dia tu di Kapit. Jadi awak ke hak terah lagi di Dinga. Hanya lagi kita nemu hak penerang kesilik lagi. Bulan kau pukul program kami nanti sikit ya. Udah baru telefon. Hello T. Okay,
2: sekarang program ini kau ketika tua.
1: Hello T, selamat pagi.
3: Ya, hello T, selamat pagi. Selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu ni.
1: Ya, memang gangguan-gangguan mega. Kini kita pagi tu ramai dah.
3: Ya, sebenarnya aku dia tu benar buat Town Square no pengawak agropesok dia tu ni. Cik, enggak mega peningan mayu lah. Jadi ya. Benar ramai, udah penuh sebenarnya tu.
1: Ya, nyak mandang ketua pengawal kedai tu di Kapit tu ke.
3: Ya.
1: Pemegang.
3: Ramai lama kami di Kapit dia tu.
1: Nama. Badan tu lama tu tadi. Nuan udah ke di Sibu mainnya ne.
3: Minggu ni. Ya, betul. Di Serikai.
1: Di Serikai.
3: Okay. Ya.
1: Ya. Okey, dia wak ke masa jam nuan. Tu terus ngagin nuan au.
3: Okey, terima kasih isi di konti YFM di Kuching. Peninggal mayu, bakal daripada aku tadi, aku dia tu benar bak Town Square di bagi menua kita di Kapit, no pengawal Agrofest tu dia tu. Sari tu hari kedua, pengawal Agrofest 2026 Kapit tu dia tu, kalau yang ambil ke lantang lagi, aku berkongsi dengan peninggal mayu, nenek lagi, kita ke dekat di baik tu lagi. Kita bergulai dengan pemesai hari upis Agrofest bagi menua di Kapit, kita bergulai dengan Tuan Muhammad Aidil. Kita ke pagi tu awak kira berkongsi dengan peningan mayu berkawal dengan program ke dia tu dalam kanang 3 hari berunggu tu. Jadi mereka selamat pagi Angain Wan Mama Idea.
4: Ya, selamat pagi DJ. Terima kasih ya.
3: Ya. Okey, tuan, ngambil ketua terus dengan ranau tu. Awak kenuan berkongsi dengan peningan mayu. Pengawak ke dia tu sepemanyai sehari tu lagi laban kita nemu pengawak tu dia tu belakang hari kemarin. Tapi ya, kan sebenarnya aku kat nemu ni penyampau kita ke di Kapit tu ke besi data belakang hari kemarin.
4: Okey, DJ, jadi untuk ya, penemu semua lah. Jadi Kapit Agrofest tu udah berengkah kemarin dia tu kita di Kapit Town Square. Jadi penyampau semua yang ke besi data di Kapit kemarin ya, sampai pukul 10 malam kita di Kapit besi nerima penatai temuai 1916 itu DJ out. Jadi ni hari pertama kemarin lah. Jadi pian enggak artinya jual ke udah uliah bala yang ke bisi berjual atau ke pedagang maya Kapit Agrofest tu kemarin. Ianya ngau penyampau mata duit RM72,087.80.
3: Oh ne, cukup banyak wahnya atau hari ke serubah. Jadi tu tuan awak kena berfungsi ngau peningan mayu program ke bisa dia tu sepamanyai sari tu lagi hari kedua.
4: Okey, jadi hari itu ianya hari kedua, ianya kena 15 bulan 8, hari 6. Jadi program yang ke, dekat diatur kita, ia ke bisik diadu buat pentas utama bakal ke pagi itu. Ianya pertandingan mewarna kanak-kanak atau ke pertandingan ngecu anak miat lah. Jadi pihak Megak dalam berjalan ke pengawal sekali tu lagi bisik Megak pekit nama penama tu pekit meneka bi mata nanas orang awak berkenai pulai ke Jokowi Bana mituang ngangal ke bapa penyampau mata nanas ba sesigit buah nanasnya awak. Jadi pihak Megak dalam sekali tu lagi program utama tu ke khusus ngau talimat ke bisik diadung ke Saritok lagi ianya bermula berengkah pukul 9.30 pagi ianya untuk talimat pembangunan tanaman lada. Jadi aku harap kepala kita di Kapit ya ke bisik nurun pasal Kapit pergi tu sama sampal datai ngagai town square gitu. Jadi kita tu pergi aja duduk aja buat mangku ya kuda di studio ke kita. Dan yang mengga bisik mengga demonstrasi ngaga keropok leko ikan talipia. Kudanya tadi ya ke mana si sebe tu ianya ngadu ke tau ke bakeni cara kita ternak ke telur ikan. Oh ianya di segmentasi perikanan darat dan aquaculture. Lalu udanya tadi bisa menggak talimat penghasilan dan baja organik. Kita lagi itu kepala mana pada aku ianya talimat GPL grading packaging and labeling kita ke bersemukiah ngau pengawak ngaga industri asas tani lah. Hari sidak fama. Jadi kita itu aku harap kepala kita di kapal sampai datai lah pagi tau hari kedua tau.
3: Oh, tu tuan ni aku benda mayu nak vote ke bisik dia buka kita suat awak ke tuan berkongsi ni nama utak ke bisik ba vote kita di tuan ha?
4: Okey, jadi ba kemah utama tu ianya kawasan Town Square Tunggu kita bisik 35 itik vote lah atau ke 35 pempamil. Aau oh, ya ke antara utai ke bisa nari tapi mana mana magang tu sebenarnya mana dia aau lebih agak buat nombor satu ianya Aldi Kapit Agro Farm iaitu bisa berjual ke kelulut halia ngau utai ke paling power ya ke perak tu ianya ikan semah premium masih yang ngau jadi udahnya bisa hari kelab rekreasi Bukit Mabuang udahnya kami hari upi tanam daerah Bukit Mabuang pun bisa mengga muka but ianya Nur Bala orang tu kebala rumah panjang ya ke datai dulu berjual kasihan ke kedai baik tidak ya unul ke pasar kapit lalu tanya maka bucai ngau liak serta mengga bisa berau kita ya di tunuknya bisa dijual di tu mengga kemudiannya tadi bisa one mark hari kaca ya ke bisa nyua bihun kemudiannya tadi bala hari proton ngau pro dua tidak hari ngucu bank kita mengga bisa advance ya kembali ya ke bisa berjual ke berau mengga ukai minat yang nyua racun tapi mengga bisa nyua berau tidak advance ya to lalu tidak SCM pihak mengga tidak ya bisa ngemai pembakar spray racun ya ke ngena bateri bisa mengga dijual kemudiannya FL Gama tidak Ronaldida buah kumo kapit homemade bakery ya ke bisa ngagak kue power di rumahnya. Udahnya japoi, ya tu mana tidak kita di kapit oleh data yang mendak berkenai proses atau cara orang nupe ikan dalam kolam ya kena sistem air atau meruan bersih itu dia jauh. Jadi aku harap kita kapit ngam meruan tu lah mendak. Dia enggak bisa hari kraft tangan, maka hari Stephanie Enterprise lalu berjual ke Giacomo, kapan kita hari lawang. Punya upil besar kami di kapit di Kuching, sorry dia. Ya. Bisa enggak muka atau ke pameran bab but nomor 18 19 20 dia bisa counter register itani maka kita itu dicapai ke kempai kala register itani kita sebuat tau data ke ngagai but kita magang lah mengregister itani
3: ya kau banyak macam pengawal ke bisik dia buka kota sebuah ni nak lah dia lepuk disebut dia rintai ke magang apa ya ya dan hari upupis perintah bisik kini lah.
4: Jadi ia ke titik ke kemana ianya tidak sama bisa ngagak jualan agro madani. Ianya berbut nombor 32, 33, 34. Kalau kita dekat pit boleh beli telur, kalau beli mandu dengan harga kemudah lah DJ.
3: Terima kasih Anen, Tuas Muhammad Adil, nak penerang ke disebut Nuan. Berkenikah sebelum Tuan untuk program, nama kini namanya Julu Ati Nuan, Pengarah Ati Nuan, ngau program Agropis Kebisik Diatur di Kapit. Lalu nama kini program kita malam tu lagi kini.
4: Okey, hanya baru bunyi sudah agro madani. Nut kenyang ding. Okey DJ, thank you. Kena aku nyimpul ke jadi hari tu kayaknya hari kedua aku akan kita besai na pengenalan ngagai kita di kapit. Lepas hari tu kena hari 6, engkau kemarin ke slow. Jadi hari 6 atau 7 minggu bila kita main nyokong ke pasal baik ke hari ulu satu hari daerah bukai berarti dah tuang ke nangit tibu bangga bisa rembut kita nanti salah datai ngagi ke petang kuil lalu sama-sama medak lalu nama kita bertanya lah nama kita ke dipandang ke petang itu lalu sutik tak selis aku DJ malam tu lagi bisa ke boy final lim itu aku dah saringan malam tadi. Jadi dalam finalnya kita menggap artis tempatan atau penyanyi kita di Sarawak ke popularnya Bobby Kroll. Jadi kita merenam. Oh kita bakal ke malam tu lagi. Jadi aku harap sebalik kita di kapit ulin sampai mereka datai bakal ke tari tu. Engkau sampai ke malam lagi.
3: Okey, terima kasih yang enuan Tuan Muhammad Edil, pemsaya Riupis Agropes bagi menua kita di kapitnya ya isi ngam bakal peninggal mayuah. Utai ke ulin dikunci ke aku pak Tang Square kita ke sari itu, si, aw, Rami Yura rancang ngarap kesama datai support program kita ke bisa jatuh kanan media tahun apa ya? Yeah. Ya, kata itu si, terima kasih sudah merawat kami di Kapit ngatai ke berita atau ke info hari Kapit. Terima kasih.
1: Lalu kan wajib untuk sama-sama. Nya tadi menti sikit ya, kau dah berkunsing dengan kita, Siti Pengerami ke Benun Diatur di Kapit, ianya Kapit Agrofest 2026, Sarito Aritika Penudi. Jadi kita ke di Kapit, sampai meh datai ngerami kagi Kapit Agrofest 2026.
0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Language and even enggai beruban hujung ke jam dia tu 8 minit lagi dekat pukul 9 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tiada berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur ngau tu meri terima kasih ngagi kita kendang udah bergulai ngaku kenyal di pukul 6 pagi tadi lalu udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai nampung awak udah tu lagi bawai 9.12 ngau tu tinggal ke kita ngau sini lagu Ari Ingu Anthony Meligai Pengerindu buat penggerak pagi jaga diri selamat pagi selamat hujung minggu bye bye.

0: Mai hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Maya makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Kais minat bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nyak mana haji.
3: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya digaga ngenaungkul 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebu merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengkak kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bijali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengkak kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan Merdeka

Okay, manang pagrinaw Aria Inman Edward Niklas Frederick ngau clearance harian dikena mungkal awak wai 9-12 kita hari 6 ke sarito 15 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, selamat hujung minggu kita ke benung niang ke YPM nangira kita ke di rumah jam ke dia tau engkanya benung ngiro pagi. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta nak ngirang ke bisi, mindah bisi pejalai ujung minggu tu mai diri sebiri. Lalu pihak muka kita ke bandur gawa, kita ke gawa sehari tu. Selamat berjalan ke pengawak, harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari tu mujur di pejalai. Lebih ke ujung minggu tu tentu mayu pengawak ke dekat diatur kita ngau diri sebiri. Tajap ya anaknya ke pengerai kita ya, laban kita sama nemu menua kita ke agi benung bersebun jam ke dia tau tau kurang-kurang meh pengawak ke di luar rumah lebih agi pengawak kita ke ngelantang kati. Tajap ya harap ke sama-sama nyaga pengelikun nyaga pengerai kita empu ya. Okey, apa awak Y 9.12 ke pagi tu? Kita bergulai dengan awak Kusim. Nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Bakal selama peningat pukul 10 pagi tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Okey, tu lagu hari Ricky Anderson. Lagu Bungai Pinang, mengkat lagu dikenal ngelalu ke kita bergulai pa awak Y 9.12 kita ke pagi tu.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mir. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemadu nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
0: Sibu 87.6

lagu hari Lucy M dikenal merindang kita ujung minggu untuk peninggal ya. Bunyi kaku kita ke engka diau sarito nadai minda lalu pihak muka engka bisik pengawak ke anda oleh diseliah ke di pejalai ke kita yang dengarap ke semua pengawak ke di perambu ke dekat diatur kita ya sarito mucur di pejalai lalu untuk menang baca IPU di menua kita nakak pukul 8 pagi tu tadi bisi kurang mimir tang agi baca ke ndak manah ke pengerai ya. Lebih agi ba sekedar ke nandur kalau baca IPU di Kuching nakak pukul 8 pagi tu tadi ianya 167 di Kota Semarahan 164 di Serian 163 di Seri Aman 154 di Serikai 157 di Sibu 131 di Mukah 152 di Bintulu 158 Anggau di Samalaju 126 lalu ba Tebedu 102 hanya ba kanan nur ke ngerikut ke IPU ke agi nak manah ke pengerai ya. Kalau baca IPU antara 101 ngakai 200 ianya ba tikas ke nak manah ke pengerai kita ya. Lalu ba nur bukai ngerikut ke baca IPU jalan ya pemersi ya. Okey, jadi harap ke kita sama-sama nyaka pemersi, nyaka pengerai meh. Lebih lagi, Pak kaya hari kita ke Besebun, jam ke dia tu. Nyeliah ke Mekah hari pengawak ke Batunu, jam ke dia tu. Batunu dandang besai. Labahnya Mekah tahu nambah ke Sebun ngau mekak ngamah ke angin di menua kita ya lalu pihak mekak sama-sama nyaka pengerai nanti ngasai ke diri empu bisik batu atau ke penanggul ke bukai atau jampat mai diri berubat ngakai spital atau ke klinik ke semak ngau kita ok nyak tadi ngelansa bekaul ngau baca IPU ke Madu Baru nakak pukul 8 pagi tu tadi ke bekaul ngau

tikas pemersih angin di menua kita ya. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu. Hari Elta Bronstein, Kumang, Sarawak.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh nage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

dari Uraya, hujan berduan panas ke papas kena merindang kita megak ke pagi tu pening ah. Ya, siku arhi penyanyi ke deka merindang kita bawa program Nai Nemuai Pirami 2026 ke deka diatur 21 ngagai 23 bulan 8 tu ilah ya. Pukul 6 lemai nyentuk ke 10 malam Pak Dewan Lamin Adat Bangin Kimit Uma Baha Sungai Asap Belaga yang dikelimpah Ari Rosiana Urai kita megak dekat di perindang penyanyi Mawar Bisi Mega Joli Jengan Rosrina Wadrok Rosie Mila Yau Nembiak kita ikan Nembah Sape Adrian Anyi Robert Okey, nya Siti Ari program ke diatur YPM ujung bulan tu ilah ya. Okey, jadi pihak Mekah ngarap ke program-program ke diatur kita nak ngiranya ujung minggu tu atau ke hari-hari ke dekat datai ngarap ke mucur di pejala ya. Okey, jadi bunyi kaku tadi pukul 10 pagi tu lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke dulu tanduk program Randau Pemansang ke pagi tu.

Bayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dap ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, terima kasih yang mendengar kita. Yang mendengar program kami di YFM untuk ya lemai tu ya. Bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau untuk aku ngisi program kita. Program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai. Sigi sudah dikelala kita. Sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian. Kaban Parlimen P29 Julau. Kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi, mari sebelum mai. Bagi pendengar kita, kami dengar kami di Bandar Kuching 101.3 atau ke dengar online RTM Klik atau ke ngena My TV. Yang jadi randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah dua-dugau bak mua aku ditu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng. Ia ke boleh limpang ke kita ke lemah itu. Tajak apa tadi? Enggak balai baru datang hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh.
0: Oh, sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Oh. Okey. Tentu bukan banyak program ke diatur bak palan tuan pu. Kelimpah engkau pengawal tuan pu. Benda tu laun. Kira kemarin selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Oh, terima kasih. Sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu. Yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 baru tahun
1: 22 tahun 13 hari yang maya aku baru berdiri ba sita pelagus. Udahnya aku megai ke sita pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lubuan tu, Namujo. Kemudian aku berdiri baru pa setiap Parlimen Julau. Kemudian yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey. Laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban. Okey,
0: nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sudah jadi YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu, baru aku belajar.
0: Aha.
1: Oh, tang sebelah tu sigi bisi baru mak aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen, baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudian bergulai dengan orang berkedai kopi. Maksudnya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu. Kita itu semua mesti belajar me. Belajar
0: betul.
1: Semua bahasa adat. Kemudian aku pen bisik ka bergulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakau bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamai lah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Dah ada nanggul eh.
1: Dah ada nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, tidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala manyu akan gini dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang agai sita ke di pegawaiannya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di pegawaian berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh yang nguan parlimen ke di pegawaian parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesan ni Abbas Penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Oh, tiga negeri tu lah.
0: Size
1: ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita di Julau kira bisik kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisik sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai terima, karma ke narai terima sijil
0: yeah.
1: lah. Ya, tu kawasan Julau lah.
0: Okay, hingga pendengar kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita jadi itu dia pengaruh rakyat kita ke mendidik randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan negai parlimen Julau engka yang berhormat Datuk ulian rintai ke pemansang kau dah digagak udah tembu tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisik. Pakar kita mainnya bedau bisik main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya bedau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Kemudiannya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni lagi bisik isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa setia aja pada Julau. Dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit setia. Nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setia lagi dia. Udah nak buat area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin. Kita dia tu bisa setia ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba
0: dengan
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisik siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sila kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sila ya bisik dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagak-kagak di pakan ngau kagak-kagak di area Julau tu dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority jadi nanti ke utainya kelulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Hau, jadi obis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D,
0: kelas D.
1: Hau, jadi nanti utanya ke lulus kira aku bombanya boleh ke cover area Julau lah termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tema kita sebenarnya
1: amat.
0: Okey, sebab kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu. Oh, jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pen kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja dan sudah pen oleh bisa satelit atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Sudah mesti beza dari jaman kelihat dengan jaman ke dia tu.
1: Oh, ya, meh.
0: Okey. Itu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak, kau ke benung digagak, kau dah dilansak nuan. Ulih di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau. Udah tu lah, Banuan.
1: Okey. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisik ke bisik tubuh saiku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru hari jendela 1 jendela 1 jadi tower tu segi bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu mayagi rumah panjai tu coverage
0: yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Kalau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kemansang area menua lasi. Nanti kita pada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu sudah bisa jalan mana dia tu sudah bisa jalan ta jadi kira aku ni area Pakan tu semua sudah bisa jalan magang kira area Julau tu nak lama dah saya ku boleh cover magang meh nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu isu ke situ lagi isu air isu air kita dia tu bisa kurang. Kalau laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya gi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Siti sekolah suba, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Suba bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji-loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti sudah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau, area Lasi, area Pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus, fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bakal ke cottage industry, industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sida atau gagal craft tangan. Soft skill, utainya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bahkan ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh membantu juga ekonomi sida ni.
1: Tahun ni
0: okey. Tu menang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita mesti kaban parlimen okey bahkan nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan aku dah kalah dibai nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nak ke detonya lalu bedak si di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK makanya sudah boleh ke naik harga lada. Now, mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daik. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus lebih lagi hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat hanya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuota sendor bala pengajar memalam
1: Ya,
0: tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang bermak dah tu. Tadi dah lansap mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisimaya yang turun, bisimaya yang niki. Kita tu juga tentu rakyat kita kena nam ladanya ya, tetapi engkau ungkus racun baja. Jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke wawak tanam. Jadi bak penemuan yang bermak dah tu engkau secara lukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsa rakyat engkau nyawliah nanam komoditi bukai, hutan tanam bukai. Sebab penemuan
1: aku medak laban lah, sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
0: Iya.
1: Dua tahun dia. Maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 berkenyam eh. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun, maya orang tu ngetu lah, ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya silang itu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung maya tang agi oleh cover cost. MPB tu sila patut ke bisa break maya ke incentive. Aku nemu sudah bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru.
0: Iya.
1: Atau ke bisa mayo sudah break. Nah, aku bisa harap incentive sudah ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisa agi nanam lada abah rekod sudah ya. Laban suba maya aku cek sudah tu bisa mayo break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada.
0: Okay.
1: Nada lagi alam rekodnya. Tang agi sila break laban rekod sila nare update tu.
0: Yeah.
1: Jadi ante sila boleh update ke rekod sila ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun.
0: Yeah.
1: Tang orang ke agi ke nanam sila boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu.
0: Okay.
1: Laman te sila bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya kita nanam lah.
0: Okay, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil kaya teli ini ngambil kaya sedak kesigit yang meran kong lada tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan?
1: Lebih
0: bakat tu ada nanam lada aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman
0: aman lagi beri ngagai orang kesigit yang meran tanya lah
1: betul
0: tengok petanam. Okay, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisik palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik belak ini perambu ngagak sitak tak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk.
0: Yeah.
1: Jadi termasuk kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asai aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakut bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan baju lau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay.
0: Yeah.
1: Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan. latih kraft tangan si Dayak, cerna nemu bisik skill tu untuk gagak ke utainya. Kami tu Ari Pusah Himat, bisik ke gagak, bisik gigak orang ke Ari Semenanjung tu. Ngajar si Dayak. Bakal kita yang paling lama bisik ngajar si Dayak gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang Ari tu si Dayak boleh personalize, nambah ke design Ari ke local tu. Mereka utainya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke bisik bakal produk boleh ke nyual kagai ke pelancongan tu, turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik siti kedai, kita mesti bisik siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kebetahan adat kita. Lepas dia tu aku muda orang biar tu, mayo sida tu, nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sida gagak. Nanti dia tu, lagi bisa orang nemu gagak tika, lagi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, siti pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utainya semua. Kau orang pelancongan datai sidak pen boleh beli. Kau kita mesti bisik tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar apa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Semua dia gagal ke siti khusus dia, awak ke orang tempatan boleh sama belajar. Akak nanti bisi subsidi, bisi bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo lagi orang boleh masuk. Laban kedegalnya mah, bisi ke orang sida nemu jako English, bisi ke orang nemu jako bahasa bukai, bisi orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi boleh kerja. Bisi ke orang udah pado sida narik kerja baru rumah, boleh ke sila jadi ketua gagal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu saya kutuk sigi boleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Laban kita berarti ke menua kita Sarawak dituk sigi terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak dituk tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay binti pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilihan julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
1: Tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida beli Maswing. Beli Maswing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya penguannya lepas sida tu kan mai pelancongan direct hari ke menua luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu Bas Rieman kini, ngetu Bas Betong, tau ke ngetu Bas Julau. Jadi ni alai aku percaya julau tu segi bisi maya utai ke di pedak. Natural beauty segi bisi tu area keaman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu nak kalah sida medak hutan tu boleh medak hutan Basrawa.
0: Sebab di main sida bermalam ba rumah panjai medak budaya kita iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul amat. Hutannya nak boleh di pedak di luar di tempat-tempat bukai tu. Betul. Basrawa aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyamai oleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih julau nanti sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia yang mana tu. Jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninggal ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam kami dua berandau Datuk lagi sedau kami dua yang nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku ia diatunya nyadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Rukiel.
0: Okey, bergulai sejak lagu kami di YFM. Udah lagi nombor baru Randau. Bergulai menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Manyu kali ini dengan kami secara online mega, okey, RTM Click. Tahu ke kena My TV kita, okey, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena hari 6 pukul 10 pagi tadi sudah berkenan ke sentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke sudah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan tu laban nuan ke jadi penari rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga Semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa Wistek. Sabah dengan Wistek bahas Semenanjung banting dia. Awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Iya.
1: Bahkan ni ke sidak gagal perabot. Bahkan ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga Nuan Tuan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Sekira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: ekspor ke promotion lah ekspor.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Net isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal-galuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Berhormat Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengawal kita memang mesti cabaran lah. Okey, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru mengagai pengawal nuan ba Dewan Parlimen tu ya Berhormat Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memangsang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lapan kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memangsang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sida tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Saya ku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63
0: nah, yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke pansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemai itu dalam program kita ianya rendau pemansang kita. Engkau sidak ya engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak ya oleh mengenai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, besik. Aku besik dua tip pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Dan kami tu besik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun besik setiap tempat Pak Serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku Pak Serikai Laban. Area Serikai tu semua ke area area pakan. Nah, besik ke orang raya tu selalu besik ngai-ngai Serikai kembali barang semua. Jadi, nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staf aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staf aku tu handphone sida bisa megang.
0: Yeah.
1: Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Abang aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa utai ke ditanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berhormat Datuk, engka yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah Serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah Serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbagai ada rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang nak tahu ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fun run aku kerjasama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerjasama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada ngawa semua nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama
0: jarak ya, kelalu jauh
1: jarak kelalu jauh
0: yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang hari ke orang peserta orang ke aktiviti lebar yeah. Bajet nak cukup
0: yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal untuk sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi enggak kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda di mesti rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sida Indo tu. Boleh sama masuk dalam dalam niam eh. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju lah dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang bersama mesti mesti giga aktiviti ngah ke sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga pemimpin kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu WB Datuk rumah aku dia gagak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni. Ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur di berjalan ni. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ngembangsang ke pramu ku dah disebut ya Rahmat Datuk tadi ngambil kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita ada kangangkat kemega industri dagang temuai menua kita Sarawak ni tu tambah lagi kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Ok, laban tu kira ke nyawa ujoran kau tu yang Rahmat Datuk aku kira ke meri peluang agak nuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru agak peningkat kita yang kau bala rakyat nuan bak periman P209
1: okay, terima kasih aku aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Nah, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal. Harap ke rakyat semua bulai ke mana. Anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ya, aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Oh, sila tu semua gayu guru gayu namai tentang senang sila linda nomno.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Rahmat Datuk pembiak kami hari UiFM kira ke bersambi ke Yang Rahmat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini tiang hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UiFM Monica Midi pengelola UiFM Iban Edmund Langgi dan bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu berpisah terima kasih ya ngagai Yang Rahmat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 Tanduk Ya Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Rahmat Datuk jadi terima kasih ya Renuan biar kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudi ya Yang Rahmat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala saya nak biru wanita ni enggak bala tua
1: lagu rancak tu
0: iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu ingat lagu biar berkikis bulu betis.

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Okay, sempekat pengerindu Ari The Crew Ngau Filis datang hebat jam ke penudi awak wai 9.12 kita ke pagi tu peninggal. Jadi bak jam ke penuri tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu tu. Benar ujung ke awak kita pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, bak Siti Penerang, Komiti Penyangka Penusah Ngenyit Menua JPPN Sarawak ngau sawup Agensi Penyangka Penusah Ngenyit Menua Malaysia. Benung ngagak perambu dikena berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Atau Siti Ariatur dikena ngurang ke gaya hari kangat serta rangkai kelalu lama jam ke dia tahu ya. Jadi sapir premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas bak sebengkah penerang badah ke operasi itu tebal lagi diberjalan ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ke ditetap ke kritikal. Kebuah oleh pihak 8 kanan durnya berguna benar kena nyedia ke air ke cukup ya, serta tentu ke air bak tekat air bak ikas ke patut ya kemegah chairman JPBN madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang kang keman serta mega atmosfera ngau meteorologi ke mana. Okey, hanya tarif penerang hari JPBN yang merambu dekat berjalan ke operasi Benih Muari ya. Atau berindi hari gaya hari kita ke cukup hangat lalu lama sudah nadai hujan. Okey, jadi harapkan sama nyaga pengerai hujung minggu tu. Okey, terus merindang kita tu hari Igo Anthony Meligai Pengerindu.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Aku
0: Roslina.

Siko Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Mawa tungkat semangat megak lagu dia kena merindang kita bak jam ke penuh di Y 9.12 ke pagi tau ya. Ok, jadi pesta pantau datai baru peninggal yang ke dekat diatur berengke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 telak bak panggau pantau. Jadi sekedar hari pengawal ke bisik dekat diatur nyerombak pesta pantau tela bakal fun walk ke pesta pantau 2026 pekit gendang pampat pesta pantau 2026 pekit pantau idol pekit kilawan mas cabut tiket bernasib bisik mega ratu kebaya otai Ratu Etnik Pesta Pantau 2026 pengawal berjual ngau muka mayuh macam aktiviti bukai ke diatur ya. Jadi kita ke di Sri Aman, di Serian tahu kengkah kita bisi mansa pilih menua pantau tahu datai sama-sama berami Pesta Pantau 2026 dekat diatur berengkeh hari 28 yang tua ke 30 hari bulan 8 tu ira ya. Okey, lalu pengawal berjual diatur ya kebenar ya berengkeh hari 24 hari bulan 8 tu ira. Okey, nya tadi ngelansa Siti mega program atau ke pengerami ke BC diatur enya pesta pantau 2026. Okey, okay, terus merindang kita jam ke penudi awak Y 9.12 Oh Aria Desen di Oh Y Solo.

0: Siapa kenuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana lagi de tuno. Ya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Okey nyaku aja ke betunu ku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingat nyaku tu dari car dari kelemai tu. Nyato cangku ambek nuan, te nuan ambek keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tau.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apa? Nanti pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung kui gat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat diga cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai-ngai kami bak pantai kami belagu pedak kita punyo belakang.
5: Aku andal mai laban sarido kita sik 2 kejutan.
6: Rene yo.
7: Rugi nan ini. Aku mengante nama berita ngan.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak. Eh tu ke. Ana
4: minta udara bau.
7: Bisa bala tu ni. Tu ke ni awak.
4: Sama pagi meh.
9: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bau meh.
4: Ke kita. Sirap nor.
2: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban. Ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: jap jap ti tolong kulen lah jap tolong tolong tolong ko uji miet radio nyari semanya udah ke cerita tu mayo udah ke orang mayo palan ka cerita agak pedes juga itu
1: au nyao nak mendar lantang kali ngalah tu
2: amainya benar mai tu apa peliang peliang apa peliang peliang itu tadi halo nadai puang si teh uji kira kemuakian nyao enggak bisa puang lagi.
0: Apo puang si puang ni jap tang bisi salah miet bangku sida kuta pakiang berdia
2: nama andor tau nyau sigo ungkop bala kuta ngobala bangku pakiang ditu nyau
0: ih ni bisi kuai namanya jap mama udah engka sida kuta sida bangku tanahnya udah dambu orang punya
2: ya nama palandor engka kereta ditu ukai dempu mensia mai wap ya berapa sida meli palan yang agak kusil
0: ini sida bisi melinya nah segi penyakit orang dia tau perengka mensia mai wap. Maka perengka sida ke ya, perengka sida ini ya, nyau peturun sida ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau, anang juga tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nanti nyen, ujung nanti bisa puang. Ah. Nanti mangku dan nanti kuta, lagi makung ngetang ketua, cepray nyennya, lagi kudara kian.
0: Nipu, menjap, anang nunda orang. Wow, kayak bisa baik kita, kena tuan nan kepalanya, anang juga penyakit.
2: Juga odenya ni buat apa guna ke kute aku pun tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang yang nemu dek nanti tua majah berkata tua lu nada eme tua no boleh palandung kah kita atau lagi lagi ngutak tua ketung aku masuk ketung
0: iya man bingki yang mensiasi kutu
2: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita
3: bisi orang yo kumaya ku tenadai orang tadi dis mundur ditom pun dua kumaya ku tenadai manusia tapi kepalan tu tak kuat
4: anang terunda-runda palandun kah kereta manusia mayu nang dimpu semua anang berambu sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM
0: hey ucap nama-nama dijap jap duduk dijap jap
2: jerah aku nyau jerah aduh nasib pagi oleh sempuat baik kata orang baku tak kayu aku nyau kaidup.

Okey, hari Jujaya ngapu ngalalu aku. Jadi nak perasai peningah, kita nyau datai bak pengujung awak Y 9.12 ke pagi tu. Bakal selama pukul 12 tengah hari tu lagi kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyap gulai pak awak ngelah tengah hari. Lalu bakal selama nintiang hari 6, kita bisik program ke dianti peningah kita. Kita akan rindu ke pengawak pelagu. Ingat ya, gulai pak program carta kenyalang. Okey, jadi nakak tu aku Sam boleh gulai ngau kita ke pagi tu. Selamat hujung minggu, anak-anak nyaga pengerai ke tempo. Lalu pihak mereka, anak-anak lantang hati mereka ya. Okey, tu hari Riki ribut, lelaki kirim petara. Lalu nangkan kenyal lagi, May Franklin kunci hati. Bertemu baru, bawa ke Bukai.

Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak 9 kanda menua di Sarawak bak ikas di nak manah ngagai pengerai naka pukul 10 pagi itu. Data Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia, PIMS Kuching, rekod ke baca pemadu tinggi ianya 166 di Tangkan ke Semerahan, 163 ngau Serian, 162 Serikai ngau Bintulu sama ngerikut 157, lalu Seriaman muka Sibu ngau Semelaju megak ngerikut baca ba kategori ti nak manah ngagai pengerai. Baca IPU antara 101 nyentuh 200 di kategori nak manah ke pengerai. Polis Kuching tetap ke bisik nerima report berkawal dengan kes ikut orang terjun hari Jematan Darul Hana kemari. Kepala Polis Perlilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, bas bengkah penerang madah ke mansa udah ditemu serta benung diperubat bagi unit emergency dengan trauma Hospital Besai Sarawak. Tajak pihak mansa di report ke gerai. Pansip Tumu ngayan ke kes tu dipelabak ke bisik kawal dengan penanggul mansa tumpu. Tajak pihak pansip disilia agi dipejalai nur nentu ke kebuah kamat penusah tu ke tau nyadi. RM93,819 ikut orang di Sarawak oleh ngau minta program budi agri komoditi dinyedia ke bantu RM400 sebulan ngagai orang berkebun mit sawit, getah, koko, lada ngau kenaf. Menteri Kebun Berdandang ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Nurani Ahmad madah ke program tidak kerembai ke ngagai Sabah ngau Sarawaknya dibantai kena bulan 6 tu tadi. Berindi hari perintah tinggadu ke baru subsidi nisil. Bantu tu mantu raban orang ti berkebun mit ti betapi ngau ungkus input serta minyak kelimpah hari napi pengerja pengawak ti kurang ubah gaya hari ngau penyakit utai tanam. Ya maksud ke jaku tu lebih ti berjadi ke program carnival agri komoditi madani di Serikai. Berbangunnya ia minta Asia agri komoditi diproses ngau dijual jadi produk ti berga tinggi dikena nambah ke penatai pemisi orang berkebun min. Mengenai perkara ke sama sektor agri komoditi majak nyadi sebagi hari penyongkak ke berguna ngagai ekonomi 4,196 ikut orang berkebun mit sawit, getah, koko, ngau lada di Serikai. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi kemegak kaban Parlimen Serikai, Dato' Sri Huang Tiong Si, mada ketuk mungkur kandian dur bertanam tibsai 12,877 hektar dimantuk nambah ke penatai pemisi rakyat serta nyungkak aktiviti ekonomi peranak menuanya. Sektornya boleh dikemansang hari di ngenak teknologi cara ngeluar ke di modern serta ngasil ke produk di berga tinggi. Yang ada ke raban nembiak tinggal ngambil bagi maka patut dikemansang ke ngenak teknologi platform digital ngau cara market di besar lagi dikena nentu ke sektor agri komoditi kemeruan tegap. Orang dagang hari sekedar menua di Malaysia diberi peluang mansiak potensi dagang Sarawak hari East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs dipasok orang dagang hari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah ngau megat Sarawak nung remai ke dagang ngau peluang kerjasama antara negeri. Sapi Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang sektor pengawak dagang patut disokong ngena kawal dagang tipsai agi serta peluang ngerembai ke market. Sarawak megat komited ngemansang ke orang dagang Nembiak hari Sarawak Youth Startup dinyedia ke latih iri ngau sokong dagang ti nak ngetu. Program 3 hari itu mega bisi berandal pasal potensi kerjasama dagang antara orang dagang Malaysia Timur ngau Barat.
Dan akan kami nak bawa ke berita Hari YFM. Berita tu di Dusun Sarifah Jauyah Wan Abdul Rahman, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, I Linda Suil. Selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Gerana, cerita lama Sarawak.
2: Sari tu, 1508 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar, mayanya nyari jematan di Pemadu Panjai Bandurnya, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Datuk Penghulu Tawisli. Jematan kebuleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya, digagak na ungkus 1.5 juta ringgit kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang Bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi Bandurnya. Pengrami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi Bandurnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kalasan. Tanamodan at tama kita itong nga di pagkotagalan kas muna nagkongan ka. Nga orang kubisik buwan sigo sa depo para tubuh dengan batang tenjang kumang ngeblumbang lebar buang. Putih yang masuki yang keliang tari yang ting lebih kebuang. Nga lupan harap buang penyegol nyawa nam siya. Nyalai kita itu kayu guru gerainya main nadepo nade.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Siko Dembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Richah Agi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y. 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Maya hari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal engkau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tenhari. Hari.

0: Okey, selamat tengah hari. Selamat tengah ke YFM. Kita lagi berkulai bawa YFM ke sekali itu. YFM baru jauh minggu. Kita bisa randau minggu tu. Lalu ditangkan ke program Carta Kenyalang Ketlai. Kita dekat hingga ke Carta Kenyalang bab minggu ke-32. Jadi pemutus minggu 31 dekat ditemu kita sudah terlegi. Bagaimana daripada aku tadi randau minggu tu kita dekat berandau serta mengenang topik yang kebisa terbaik untuk kita sarito. Jadi sebenarnya mai kita berandau minggu tu dekat ngangau ke pengeluar program kebukai kedekat bergulai dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Aku Daniel Stephen dari YFM RTM Kuching dito. Okey, kita ngagai Dini dulu nih. Ngagai Sreman dulu. Dia sedia apa buat aku ya. Ibin di Sreman. Ibin.
1: Okay, sama tengah hari Ibin eh. Nel eh.
0: Aku muda gambar Ibin nih. Aku gambar Ibin.
1: Oh, pia. Okay, okay, Rana.
0: Menun tepat kemua. Tepat kejari Ibin dia.
1: Okay, nak berita dengan ini apa? Kucing.
0: Gerai
1: ne. Aku mengkam balat sebun kita dia dengan aku nah.
0: Pemaga? Namanya. Agi namanya ne. Agi kepada dia di kanyinta. Namanya yeah. Kanyinta angin berluar ni sen. Kau dah rawas.
1: Atau mungkal ke nyirut ke asap sepai aku lah nail ne.
0: Oh ne.
1: Balat na sebuan kami ba Sriaman itu ne.
0: Asai.
1: Kami itu bisa angus babas kami ba tunga ke lingga atau ke kejatau kia deh nail. Ante nitiah kia tau hari ke 6 eh ya hari ke 6 sarito.
0: Udah angus hari ke 6 dah angus ne.
1: Oh. Ya hari ke 6 hari satu harinya berengkah angus. Kasih ya mendak balas sila bombanya nama tu ngerah rapi dan el. Nampolah nama kebuah.
0: Nanti hari masih dah air nyak ne nguji madam ya, kapinya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Hari ke 6
0: Ngarau ke mujur meh dipadam ke serta mungkin ngarau ke kita ngarau ke wisi hujan turun mantuk sila ya lah.
1: Iya, segi aman ya.
0: Okay, Zin, tolong ngagai Sibo. Hello, Sibo.
2: Hello, Neil, selamat tengah hari.
0: Halo, siapa di Sibo? Mau berita siapa?
2: Berita dari Empu mana? Gari pun kita nemu dunia dia tahu nah. Bapak kita benar bisa bontan saja pihak bas kedak endur di Sibo bisa hujan pagi tadi ni.
0: Oh mana? Berita mana?
2: Berita mana? Lemai kemarin pun bisa hujan tungak ke Kenawit. Dan ya pagi tadi pun bisa hujan bapak puak pasal Sibo dia tahu. Tenang banget.
0: Oh, tak bisa hujan lah nah.
2: Bisa.
0: Ketika gaya insur udah bekal hujan yang tadi bisa berinsur atau ke lagi sama aja?
2: Nanti hari pada mata kasar kita ya nuan nanya kumpul nih bisa insu atau yang lebih kepada IPO ntar ini oh record ya bisa ke daripada ke bisa nurun lah.
0: Okay menyana bisa insu
2: ya apa mah menyata tak jumpa nak mayuah punya kutai hujan memesek mayuah ikemik kayak tang uliah gak nak kuda tanya nya muai sekedar asap ke kamehnya.
0: Yang mengarah ke 2-3 hari itu nyentuh ngagai nama tintia kepada asarinya bisa ama bisa mimin nurun hujan lah 14 ribu lama mimin ke ada?
2: Nama mimin, nama ngamin ke jawab entah deh, aw ngasak kati.
0: Aw kira kau dah tu mayu apa yang lain cia?
2: Ya, dempo gerai ni ya.
0: Dempo gerai puji Tuhan cia.
2: Baik, ya lo kau deh.
0: Ya.
2: Aw kadang kita itu selalu nyawut pangan direk ke tonton nak gerai nak jago bula ya, nya kadang ragu awak membala DJ rengak agai menjago nau pada dia.
0: Tabian, ngayo madan diri nak gerai. Pedih sih nak memadah diri anda gerai nak gerai aja
2: sebut man. Gerai aja men lalu buku tan retiak aja meriwa eriwa kain saya merurut aja
0: sebenarnya sebenarnya nak nak gerai nya tadi tenang boleh jago tenang gawa nya baru nak gerai nana aja
2: ni lelah ngai
0: kita pengeluar program ke kau tu
2: mak udu bola tinggal ke dulu penyakit berluar pintu
0: kau. Okey aja kita ke pintu lo. Hello pintu lo.
3: Hello, selamat tengah hari.
0: Mau berita flo?
3: Berita dari Empu tu mana hari agak mengkang bersebun majerbu di luar dia.
0: Kata gaya sebun itu bisa meri pangka buat pengerai flo.
3: Kau ngumai nadai bisik gini mimit rekong tu asal enam tu berapa. Ya mayu agak ai udah dirup ni tadi.
0: No ayo
3: nan mu me.
0: Segi gaya rekong enam tu berapa ya no pula.
3: Anak ke mana rekong segi kejai kuno ane ge. Ane mu nya.
2: Tomo na lo mangke orang nan ya.
0: Ane mai belaya dulu.
2: Ante nunda ke bindo lo ati gagamai berita nya. Ya.
0: Ati sino mai belaya nya.
3: Mas mun yang ke belaya
0: ngelengi. Ke bikin jambo baru ga flow awo. Galau dulu ne. Kita ke Miri, halo Miri.
4: Ya, halo Neil. Brenda di Miri.
0: Ya, halo Brenda bi.
4: Oh, mana sampai mana berita tu Neil? Berita nuan kini mana kini?
0: Mana? Mau ikut cia tadi? Kamu berdias kini pun nama gue boleh dapatnya.
4: Mesti mana ne?
0: Ya, gerai mana?
4: Iya, amat. Hanya di Neil kira ke gaya hari kita di Miri tu bisik mana mimit? Tajak penari panas laban kami di Miri tu bisik kurang mimit ke bersebun tak ke jerbu di Miri tu.
0: Siti hari penanggul di Miri mega ke dingaku mayuh diserang jelu iguana ne.
4: Iya betul tangnya semina Siti dua jaknya Neil.
0: Dini
4: ianya be taman belatan ke lain nur sida ke mayuh ge kira ke bejoging menya bedia tadi
0: deh. Oh be taman ne.
4: Be taman belatan nyampu ya.
0: Be kala pansak kena.
4: Pansak
0: sebelah jalan.
4: Pansak iguananya ko nuan tu Neil. Oh, nak berani aku semau tu bekenya tajak ya nak munyi kurang ya nak ge ketup siatangnya iya tapi munyi kurang tadi kira ke ulih mai penanggul ke ngagai sidak ke suah ninting lemai tu tadi jogging dia laban bisik mai anam mit deh Neil.
0: Nangi ke pengelikon tajak pan okai jelo kemang eh hotel
4: ya. Iya betul tanya nak ga ngacau mensia tang tau mai penanggul ga ngagai sidak ke bet ya deh.
0: Maka tijak ngau grenang nadai mai nemu ngetup ne takut
4: ge kita mensia. Iya takut ke kita ya nanga.
0: Okay.
4: Kita lebih ke cicak tu sige. Takut gak kita mensiap apa aku ni, ane?
0: Amat, menyukai debi. Okay, kita ngaji limbang. Dom, nomor berita berita dom.
5: Berita mana, Neil? Maka sama kayak hari kita di limbang tu tadi. Pen, bisa sebuntang ya, ndak banget. Kira kanti pulai jaku Melayu sederhana punya. Kira kejalan ya.
0: Sesedang gaya sebuat kita ni. Ngan nampir sebuat banyak.
5: Tak hampir menyukur rasa kayu dunia Sarawak tu hampir magang menyentuh tu kelimbang gitu.
0: Kira hampir mimin mana dom dengan awak sama hampir magang bagi tain dom.
5: Ya gak pernah lah banyak tainya dibayangin deh jadi kan hampir
0: dah merarau dom saya dom
5: merarau dah sempat tadi ni Mina nama atau ngiro pagi aja
0: nyeput pagi ni. Jemput pagi.
5: Jemput pagi.
0: Jemput pagi je kesempat. Ya. Aku tu dah tadi dom. Okey tu pagi
5: baru tengah hari gitu. Baru tengah hari tu.
0: Baru tengah hari.
5: Sudah berarau.
0: Lagi merarau. Pukul 3 lagi baru boleh merarau. Nak nombor kini tak pukul 3 jemput ngali hari
5: ini. Ni kuya sama dia ni
0: jemput ngali hari ni. Anu orang kita kalau dia pada kuih.
5: Jako kita aja. Tak orang semua ninggal.
0: Okay. Nah, randau minggu tu kita nyerah ke ngagai B di Miri ngambil ke namanya tadi jadi ketua ba RMT kita minggu tu. B ngagai kita di Miri B.
4: Okay, terima kasih Neil. Jadi kira ke seraya nanti kita sebuat jadi ke diri sebedau berkongsi ke topik randau kita sehari itu kita berperindah dulu ne Neil sejak lagu hari ini abad timujur masuk ke SCHG ke-9 ini lagu Aku Kai Luluang.

0: Iya, aku Kai Lulung ari Winnebert hanya diharap ke bala peningkat kita itu berindah ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri Sarito. Hanya di kita terus ngagai topik kita ke Sarito. Jadi selamat tengari ngagai semua bala peningkat. Jadi kelebih lagi ngagai bos Sabanah Alaban udah nyedia ke topik kena randau kita ke minggu tu ya. Hanya di topik tau ke batang randau tidakka di kungsi ke kami yangnya berkawal ngau ubah gaya hari kita itu udah berengkah diasai ke kita berapa hari tu yangnya dikangau ke El Nino hanya di pelabak aku tu kecubah ya balap ninga kita ini ninga ke gaya hari kita itu yangnya dikangau ke nama El Nino hanya di sekedar hari utai ke dekat diperjurai ke kami sebuat sarito yangnya nama utai ke di Kumbai El Nino. Pemega nama penanggul ti ulih anyadi ari sukut pengerai pemega bekal air. Ngau pemega bertanam bertupi ngau rampak menua ketegal El Nino tu tadi. Pemega nama utai ke nak dikerja ke kitai tu bersedia napi El Nino ngau kena kita ngurang ke empas El Nino berpenghidup kita bersari-sari serta ngenang perkara bukai ti ulih pulai ke penemu agi kita ti benung mening ke kami sebuat sari tu. Jadi bakal selama balap ringa ti dekat berjurai ke topik kita sari tu kira kena kediri tang kita sama dekat minta sidak hari Sri Aman pemega di Sibu Bintulu ngau Limbang sama berkongsi ke penemu berkaul ngau El Nino tu tadi. Jadi awak ke peringat kita ngau nenak lagi nama utai ke di Kumai El Nino tu hanya di kita terus ngagai Limbang hanya dom dekat nerang ke nama utai ke di Kumai orang El Nino tu tadi hanya di terus ngagai nuan tu dom.
1: Okay, yeah. Terima kasih Brenda. Jadi selamat tengah hari ngagai semua peninggal. Terima kasih megangai Bana tiu dan nyedia ke topik kita ke minggu tu topik ke cukup mana bakal ngau pengawak tau ke utai ke benung jadi jam ke dia tu. Jadi El Nino tu kebenar ya ianya ubah gaya hari tau ke iklim hangat ti nak bakal selama tau ke luar biasa. Jadi ba muat Asia tungak tengah ngau timur lautan Pasifik tropika. Jadi ubah Asia ba dua bengkah luar tu ngujung ke gaya hari ba berapa bengkah luar di dunia yang kaum Asia Tenggara. Jadi ba menua kita Malaysia sekedar hari ubah gaya hari ti ulih jadi ianya gaya hari angat ngau kemarau tang tu bepanggai ba gaya atmosfera ngau kanan luar tu ke lokasi. Jadi El Nino tu artinya nintiang hari kita dekat tapi ngau gaya hari ti angat ke benung di tapi kita jam ke dia tu. Jadi ndak gak bekenya El Nino semina ulih nambah ke pengangat gaya hari lalu ngujung ke gaya hari ti rangkai dekat diasai ke kita nintiang hari nintiang ke kandang nur alai kita diau serta gaya atmosfera. Jadi kedua ulih kendak kita bida ke gaya hari ti bala angat baka selama ngau gaya hari ti angat ke tegal El Nino. Jadi gaya hari ke angat baka selama tak kebiasa dekat nyadi batimpuah tindak tetap lalu El Nino tu sebengkah hari fenomena gaya hari ti lebih besar lalu boleh ngujung ke ubah gaya hari dalam timpuah ti lebih panjai lalu kena kita nemu gaya hari semasa atau ke hari nintiang hari kita tidak tahu tidak ngulih ke penerang pasal gaya hari hari sumber ti betul ngau resmi ianya madmalaysia.gov.my. Jadi nama kebuah mensia mayu tidak tahu tidak berarti ke ngau berat fenomena El Nino tu tajak pendak semua kita boleh ngasai ke empas gaya hari tu nintiang hari. Jadi laban pas El Nino tu ukai ba pengangat gaya hari aja tang meri empas ke cukup besai ba penatai air, sumba air, pengerai, pengawak bertanam, rampak menua ngau nambah ke risiko, angus, sebuah nasab, nyalai pengawak nyedia kediri tumu kena napi El Nino pemadu ia berguna kena ngurang ke pemedis ngau pemerinsa napi gaya hari ti angat ngau rangkainya tadi sekedar utai ke disebut gaya ari ti dikumbai El Nino. Jadi pelai baru ngai Brenda di Miri FM. Terima kasih, B.
0: Oke, okay, terima kasih, Dom. Jadi kita terus ngagai Bintulo, Nyanyak Flora. Dekat kongsi ke nama risiko ti pemaru besai, ti patut diperhati ke bala mensia atau ke bala peringat kita serito. Kelebagi gaya hari kita ti angat dengan orang kaito. Nih, oke, okay, Flo, terus ngagai nuan di Bintulo.
2: Oh, terima kasih, B, Brenda. Okey, jadi tok dekat nyebut ya, lebih lagi nyebut risiko ya, tok ke penanggu ya kuliahnya di berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau rangkai tok ke kemarau ya. Nanti kita nyebut rangkai ngau kemarau tok tentu ya ulang ujung ke kurang sumber air ya, tok ke suah dekat suntu air, nyak ke terubah. Lalu kedua, tentu ya ulang ujung ke risiko mega, nyak risiko angus babas ngau tanah gambut pun dekat majak nyadi. Nanti babas tu nyo mayu hangus tok mega ulih ngujung ke sebun asap serta mega udahnya ulih ngujung ke mega penanggul ba perkara pengerai serta mega merek efek merek empas ya ba sektor bertanam tau ke pertanian. Jadi ke sekali tu peningah dekat nyebut kelebih lagi nanti ba sukut pengerai tu orang ya ke ngembuan risiko ya ke besar ya napik penangguh berduduk hari gaya hari ke balat angat ianya sidak kenem biak mit udahnya orang tuai sidak kendang bisik ngembuan penyakit serta kitai mayuh ya ke bekerja atau ke sidak ke gawak bak luar rumah ya. Jadi sidak tok meh orang ke patut dijaga kitai lebuh musim El Nino tok ke nyadi lalu mayuh kitai tok nangi mega kati ko sekedar lebih lagi ya ke terpaksa pansut dari rumah tu lalu bisik sekedarnya ke bisik nyebut tau ke nanya ke gawak baluar rumah tu berkeni ke kami tu bisik kita kalak ni ngau orang munyinya ne bisik mega cara lebih lagi oleh no kita ngurang kage nya lebih lagi kena kita nyaga pengerai kita nya irup mayuh air tajak pen enda aus. Anak ngantik mayuh aus baru kita ngirup air ne. Mana kita semampai ngirup air ke cukup lebih lagi bagai hari ke angat ya atau ke musim El Nino. Udahnya seliah ke gawak bak luar lebuh maya hari ke benung angat. Lebih lagi maya tengah hari ke disebut kita maya tengah hari raya. Lebih lagi bakal jam ke dia tau. Nah, pihak megak kena gari ya ke engkeman adanya berkena ke ketapu tau ke tupi munyi ke kitai tau ke payung mega mai tau dikena kitai okay, tau patut dikena kitai maya kitai ke keluar ari rumah tu tadi udahnya belalak bak ndur ya ke teduh ya enti nuan ngasai diri nak nyamai asai tau ke nak nyamai tubuh laban El Nino tu ya ukai seminak diasai ke kitai bak kulit tang ya megak meri empas ke besar ya bak penatai air ya ke diguna kitai bersari-sari udahnya bak angin ke disirut ke kitai udahnya bak pengerai ngau bak pun penatai pemakai ya ke diguna kitai nintiang hari kenya risiko ya ke pemaduk besar ya ke patut diperhati ke kitai tau ke diperhati ke mensia mayuh berduduk hari gaya hari kitai ke angat ngau megak rangkai ok B Brenda hanya ajak hari Bintulu.
0: Iya, okay. Cuma kasih Flo. Iya betulnya Flo. Anak Maya ayuk awas saja baru kita ngirup air ne.
2: Betulnya. Oh, ni okay. Nanti awas.
0: Iya betul. Kasih ke rangkai kita nyu balat mai ke rangkai.
3: Maka kan ujungnya kayak di rempo na.
0: Apa sahnya?
2: Aman kan ya tahu ngirup air dia tahu kita. Anak nanti awas. Mada ke di rempo bikun ngan ngirup air kita ne. Anak ngirup
0: air. Aman kan ya.
3: Pada dalam kita dia nyu langkai yang kura.
0: Ya.
2: Kena lampau mana mau langkai. Tahu.
3: Tapi kalau mayonya bumbok ke perut nya
2: kau kau nak nyamuk tu tadi suah kau
3: kemeh ya nang awak suah kau kemeh tan kita nak nyamai perut kalau main hero ai nyuci cepot dalam ya tau
2: Aku banyak nu nyemrai.
4: Banyak jalan ni.
2: Aku
4: nu bergoyah
2: pasal. Nu begili-gili alam ini.
0: Begili-gili ada yang nemu mai pelawan.
3: Nya jaga orang yang nyemrai alamnya.
2: Nembut okay. Telur mek nya sebenar oke okay, ai.
0: Iya.
3: Ujung ke kita inyu gemuk ai kan lagi nya sebenar yeah.
0: Gemuk ai. Nah. Amatnya.
2: Nung nusa diri ke spital ke pengujung. Udah mah banyak emang.
0: Gara-gara awas aja
3: entar. Namun di darah ini tidak ada roh.
2: Kemudian ngiru ai.
3: Mesti ya benar tawa ke diri dia.
4: Kan tak tahu aku kojako ngumanya ai sekali emnya padahal lemak leh.
5: Kalau airnya ada alasan
2: eh. Au benar deh nu nyelit kai kalau mayo lemak.
4: Nyusus mewah lemak.
0: Oke, au.
3: Umat tahu flow datai bakul kena boleh macam ya.
5: Malah nucuk pro derempu kita ni. Dini nak bagi air, dini nak bagi
2: nyubumbu sekalu balat.
3: Bisa orang tanya dan ni orang madah. Ante kita gemuk air, jadi tekan deh isi deh. Ante elu bet kulai deh. Gemuk air.
5: Uji flow.
3: Uji kan.
0: Benua.
2: Mantu engkau tahu. Mantu.
5: Kayak gemuk air kan.
2: Bae lemak. Manua mayun.
0: Oke, Flo. Anak baca sih boleh gini.
2: Niku ya anak baca asal kuda.
0: Oke, Lucia, aku pulang dengan Lucia kita ini. Adakah berkongsi ke nama atau Siti info perkawal ngau anak nganti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita itu. Oke, Lucia.
3: Ya, terima kasih Abi. Jadi aku berkongsi ke tanggung pengawal ke beri-beri itu tadi. Nah, anda yang ngantik krisis lalu nama saya kepatut dikerja genam ikut kita. Jadi semua kita tahu ke kita sama kita itu udah nemu nih ke hari ti angan ngaurangkai ngujung ke kemarau bak menua kita uleh ngasuh macam penangguh berdalam penghidup. Jadi nama bagi utai kepatut dikerja tiap ikut kita. Kita bayar ke aku ngau semua keninga mau. Jadi ke satu sampai nemu penerang ke betul ngau nemu gerah gayari hari sumber ke betul mega ne tau ke dikumai kita resmi. Ianya www.madmalaysia.gov.my. Dia kita boleh nemu ngau berita ke betul berkau ngau ikas pengamai gaya angin tau ke berita bukai ke bisa bersangkut paut ngau gayari bak menua kita. Udahnya kita megak patut berkelima lebih kita berkena ke air atau megak patut diperhati ke 82 hari kami di Sibu di tok ni ngau bala peninga sikit begau ke nadai air deh. Satunya tentu ya hari kemarau, keduanya laban bisa penangguh ke besai nak boleh diseliahkan pun para payip ke besainya ino ya di Sibu di tok nya bisa namanya bisa putus tau ke pamus deh. Hau nya di berkelimat meh berkena ke air dalam timpuh gaya hari kita ke kemarau begitu. Udahnya tentu ke bekal air cukup diguna kita nintiang hari ungkup diri sebili ya. Ini buah kelalu ruak kerana pihak kudai peningal. Nanti utai kena patut nyu mimit basuh ke kaki ni puak mua ni flow nyepit rempuangan. Galau-galau mak air peningal deh. Udahnya kurang kaki pengawal kita bak luar rumah. Laban di pedak aku tu nak nyebut benar bukai. Jadi kami di Sibu itu lagi bagas now breeze walk ngau jogging. Nak muka aku dah patut kena kurus bulan 12 tau.
5: Agi berkedaya awal bala.
3: Agi mayu. Kadang kita empu ringan medak sedap. Pun mana nemu berita aku kita. Nemu tu deh tang nyak matahari angkanya bisa KPI. Di rembo ke nyak kini deh. Tante uli aku orang kaki ente seminggu nyun inti yang hari. Uli ngagai 2-3 hari medalam seminggu deh. Laban dia tahu dunia pun benuang sebun dan yang merti kelalau ngajak pada hari upis ke berkuasa yang kau bala bumba tu sida anak ngasura betul menu ke sampai betul menu ke umai ketuk kedulo meh dia tahu deh ngau pengawal hari sida upis pengerai tindak ngasuh kita bermain belah ruar rumah atau ke keluar dari rumah ya. Baka munyik aku dia tak timpuh kena entuh mana ya. Nur kita berjalan ke pengawal baka kita ke jogging semuanya deh. Udahnya panjang dari rumah berkena ke mas atau ke penangkut hidung. Udahnya kemarin ke pengerai balanek kita orang tu udah umur ya ke tuai lah, tuai umur atau ke siapa-siapa aja ti ngembuan risiko kebesai oleh nape penanggung pengerai lebuh gaya hari kangat baka kedia tau. Udahnya ada ngante utai nyudah nyadi baru kita berengkeh nyadi ke diri hari tujuh utai ke disebutnya tadi dia bisik tiga bengkeh tindakan. Tak kenapa otak ke patut digagak kita ke pemaduk berguna ke satu berkelimat ngena air, kedua ngulih ke penerang ke betul ngau gayari ke ngau gayari ari sumber ke betul mega udahnya seliah ke betul no ke utai atau ke baba sampai ngau maya macam terbuka lau lalu kurang ke pengawak kita baluar rumah artinya tadi pengawaknya dia ke diri nape hari ti angat tu nak berguna ke kita yang reja pengawak ti besai laban tindakan kita punya kurang tadi utai kepatu diambil kita itu min aja tang terjepia ya boleh mantuk kita yang kurang ke penangguh penusah lebih maya site-site penangguhnya lebih besar ke tau ke nak boleh ditapai kita ini jadinya antara utai kulit dikunci kami hari sibu tu peningan mayu ingat ke kita ingat ke kumpul mega tau au sama kita beringat
0: iya betul
3: ya jamai be au
0: okey au terima kasih Lucia alabang dah berkunci ke Siti topik kita nya anang anti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita ini au jadi kita terus ngagai darah nya insien di Sri Aman ada kunci ke lebuh maya musin angat atau ke kemarau jadi pengawak kita bersari-sari patut digagak anitiah ke ubah gaya hari kita ngau nama bagi ubah ti ulih di kerja kita di rumah dua gawak ngau lebuh kita berluar tu tadi neh okey ya insian di Sri Aman terus ngagen wan neh
4: Okey, jadi ya terima kasih yang kenuan Brenda, terima kasih yang kenuan kita hari Miri, aku dah hanya dia ke nama tu topik kita hari tu ne, ukai ke kita itu tadi nak merti ke gaya hari tang pelabak aku hari tu, tentu ya kita nemu nenak ke nama tindakan tau ke utai ke patut dikerja kita lebih maya musim angat tau ke musim El Nino tu ne, jadi kecubah ya urus aktiviti luar kita ini dia ke gaya hari ke benuang di tapi kita jam ke dia tu ne artinya tadi ente selama tu menyikul usia tadi suah dalam lima dalam seminggu lima kali kita exercise dia tu nya tadi ubah gaya hidupnya laban kita nemu sebuah nasabnya tadi nyadi di benua kita tu nyadi tau kurang ke tau ke ketu ke terus mah kena kita nya ke penglikuan kita ini lebih ke pengerai kita lalu pihak mega ia kedua tentu ke kita ngirup air ngau kuantiti ke cukup. Jadi itu nanti nitiah ke gerah hari sida nama tu upis pengerai habis dan adai 8 gelas dalam sari ne. Lalu ia ketiga utai ke patut diubah kita kita nak tahu nak berkelimat ngena air seliah ke pengawak bertimbah ya ngena air nanti selama tu nare nangi mubuh-mubuh ke air nak lepas air tu mayu atang jam kerja tu musim kemarau jadi anang kelalu ruak ngena air lah. Lalu ya keempat tu tadi tentu ke gaya angin bak dalam rumah kita nak kelalu bekuam ne buka jendela pian megak pasang kipas kita lalu bangga kita ke bisa ekon tau ke pasang ekon tu tadi ne ngicak ke gaya ri ke angat tu tadi nantu tak berasai di tapik kita ya lalu pian megak ya kelima tu tadi tu tai ke pemadu ya berguna bergenap ikut kita laban kita itu ke semina ang lempai ke nama tu tadi ngelempai ke sekedar pengawak tu tadi bak upis ke berkuasa jadi nama tu kita pun patutnya merti ku tai tau nya na tau betunu ke babas sependekati sekali kenya kebun beranam besai umai tau ke sampah jadi tu

0: Ki tai ga la tau na jaga uta tanam ngoto uta tu pe kita ngau manah lah lalu piam kai ke tujuh kita na tau na PK ngau gaya ri ke maja balat angat jam kedia tau ne jadi ba aktiviti luar tu tadi ba kai aktiviti luar ba kebun lumak main tau ke kerja ba luar rumah tau patut kena kita ngetu ku te tekalanya lebuh maya musim El Nino tau. Jadi sawat ya nak semestinya agak tang aktivitinya tahu dikerja kita nitiah ke gayari tahu kan nitiah kelalau hari upis ke berkuasa ne aban munyi kelusia tadi bisa hujan sida disibu tahu ga baluar ne alusia ta japanangat apa kurang mimik lah sebuan kita muak kelemai tahu kita ngerjana tak lebuh tengah hari raya tu tadi kita ngerja ngadu ke aktiviti baluar rumah pedaklah bakani ko gayari ba menua kita ini lalu pia mega bakani kita ngajar bala anak kita ada berkelimat ngau air serta nyaga pemanah rampak menua lebuh maya El Nino to jadi bantai kemeh teladan ke mana hangai bala anak kita ini tiap hari bakan utup air payep enti sidaya tu nak enti air payepnya ada nak diguna kita lalu teladan tu lihat kerja kita ini tiap hari ke seminar lebuh maya musiangat tu aja ne tau ga kita itu sama mai anak kita ngaka aktiviti nyaga pun kayo apa mega nyaga bungai kedai tanam kita ngau aktiviti nambun air hujan atau lebuh maya tenya ila to bado El Nino la tau kita itu tadi sama ngajar anak kita ngerja pengawanya wa kesida tu nama nemurti beklimat ngau ai ya jadi kebenarnya aktiviti ke mana maka tau ke semina di kerja kita lebuh maya kita kenapa El Nino baka ke dia tu tang tu uliah di kerja kita sepamanya hidup kita ini jadi nya ko asara kami ari Setiamanto Brenda jadi mulai yeah. Parung ke Nuandi Amiri
1: Okey, terima kasih Insin alaban udah berjurai ke topik kita sarito ne. Okey, jadi terus ngagai Neil di Kuching atau kira ke penudi dekat kunci ke nama pengawaknya ga dirimpu ngau diri sebili ngau komuniti lebuh maya El Nino tu patut dilempai ke kita ibat siapa ngau dilempai ke siku-siku orang aja kini. Okey Neil, kurangan nuan di Kuching.
2: Okey, terima kasih Bi. Jadi pengawak ke berjaga lebuh maya musim mangat ngau kemarau tu kais mina dilempai ke ba siko-siko orang aja meh dan berguna ke kerjasama sawub ari semua orang nyung kaum kita empu diri sebidia ngau mega community serta mega sawub ari upis perintah ngau mega upis ti berkuasa kebukai okey jadi nya tanggung pengawak semua kita lalu kati inti kita ini tadi dah bersedia dan orang ke spesifia kita ini atau ke jiran kita ini tadi dah bersedia nama atau ke patut dikerja kita okey begitu ya kita tahu madah ngagai jiran kita orang spesifia rumah kita ini tadi info ti berguna berkawa ngau gaya hari hari sumber ti betul meh anangnya tadi sumber baka AI ya ke ukai hari upis atau ke hari sumber kebetulnya tadi ya tentu ya dekat natai ke info ti samlah mah lalu kita mega boleh mantu sida ya lebuh sida berguna ke bantu anda ngerembai ke berita atau ke info tindak betul pasal gaya hari-hari sumber tindak rasmi kebagi sumber ke tindak rasmi hari upis perintah kebagi baka hari upis rampak menua atau ke jabatan alam sekitar serta mega maya hari ke kemarau tu kita semenemun di hari kemarau hujan pan kurang air mega pan kurang dekat air lalu ngaunya kita patut sama berkelimat kena air. Lalu kenapa ke report ngagai upis di berkuasa nanti kita mesti terpedak ke babas angus serta mega keadaan ti oleh mai penanggul ngagai community nya tadi. Dan kita ke bisi terpansak ke bisi asap-asap kini babas nya tadi tahu report ngagai bomba. Atau ke upis berkuasa kebukai jadi upis kebukuasa nanti berkawa dengan angus tu segi bomba meh pandang dengan bomba dituk bisi angus buat ndor tu nyak oleh mantu ngambil ke penusah angusnya tadi nak nyerarai ngagai babas kebukai atau ke ngagai ndor bukai Lalu mungkin kita patut bekerjasama dengan pangandiri ngambil ke ulian napi sebarang penusah di nak disadang nyadi. Okey, jadi El Nino tu ukai utai di ngasuh kita balat teguran untuk ke kita nya tadi pening atau ke

0: ke dalam. Ya ke madu bergunanya tadi, genap kita itu patut nyikap diri napi El Nino nitih ke daripada ke panel-panel kita baka ke dulu subak berkelimat ngena air, jaga pengerai sama bersawab dengan pangan diri lebuh napi penanggul. Kita boleh ngelaban El Nino tu hari subak bakal ke di pada kita hari 1997 subak. Tentu ya kita mega oleh ngelaban tau ke oleh betapi ngel El Nino tu ba tahun ke sekali itu mega. Okey. Jadi nyajabi hari kami di Kuching mulai baru ngagai kita di Miri.
1: Okey, terima kasih Neil. Terima kasih ngagai 6 stesen, 5 stesen ke udah bujurai ke topik kita hari itu. Don di Limbang, pemega Flora di Bintulu, Lucia di Sibu, Insin di Siaman, ngau Neil di Kuching. Ti udah kongsi ke penemu bakal ngau El Nino tu tadi. Jadi kena simpul rano kita hari itu, jadi El Nino ukai utai ti patut dikenakut ke semua kita, tang kita nak tau nak merti, tau ke perhati ke penanggul serta nemu bakal ni cara kita yang nyedia ke diri napi ya ngau betul. Jadi El Nino tu tadi ngasuh gaya kita ya cukup hangat ngau kemarau ti ulih merempas ngagai sumber air pengerai ngau rampak menua ngau penghidup kita bersari-sari tu tadi. Jadi ke pemandu guna yang kita nak tau nak berarti kegerah gayari kita sumber ti rasmi apa berkelimat ngena air ngau wasliah ke pengawa bertunu ke babas ngau jaga pengerai pemega Kojaku Melayu tu tadi saling prihatin atau ke sama belah berarti ke pangan diri kelebih hagi ngagai pangan diri ngau diri sebilik ngau komuniti. Jadi bersedia tumu ngurang kagi risiko kita ini Neil. Jadi kira ke kena ngujung ke program merandau kita ke Sarito sebab kita terus ngagai cata kenyalang kita terus menang si lagu dari Jennifer Check yang lagu Cemburu.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke menung sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sapa kedekat ngepis surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu ngau.

0: Begulang kami tak mengkas jesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya belakang.
3: Aku anda lemah lawan sari tu kita bersih 2 kejutan.
4: Perina yo.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak. Itu kini.
7: Kalau minta udara bau.
5: Isai balat tu. Itu kini.
8: Sama apa?
9: Kau jadi kira ke duit tu macamnya kira bisa orang bau mah?
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Okey, selamat bergulai ba cerita kenyalang ko minggu tu. Ianya kita bergulai ba minggu ke 32 cerita kenyalang. Okey, aku Daniel dari YFM di RTM Kuching di tu. Di Limbang kita bisi Don, Seriaman Insian, Sibu kita bisi Cia, Bintulo bisi Flo, ngah Miri kita bisi B. Ini kita semua. Yeah.
1: Hello, Tok
2: Kaminil.
0: Ya. Live kita itu kais mena oleh daripada ba Facebook YFM Iban ke sekali itu menggak kita oleh live ba YouTube YFM Iban official.
3: Mhm. Mana mana nel?
0: Aku dah
1: oleh YouTube ni.
0: Ah ya, oleh YouTube. Aku oleh muka tudum giga kita ia ke bisi namanya tadi bisi klik bisi live nya dia deh, bisi videos, bisi live ngah bisi post. Klik ba live nya dia kita yan.
1: Nah, ni asobak ba tanya aja ba Facebook aja nah Neil. Itu jadi YouTube.
0: Ya, ialah kita nguji ba Titi ka.
2: Iya.
0: Ialah lah kita nguji.
2: Yeah. Kira ke mayo ge orang mari give ialah Neil. Titi kena Titi.
1: Ya. Kelebihan siapa pun give nya lah deh.
2: Ba kungsi mi kita itu siapa ku kunti.
0: Ba kungsi ne. Sesiga kita lah.
2: Bagi.
3: Anu kali kan. Ibo ke give ne ya. Tiang kita nan monik peranian kita dah.
1: Pernah makan?
3: Pernah yuk kita ya kalau maya pagi
2: milih kita ni.
3: Kira dulu.
1: Sedap pun mau milih dia sih ya. Sedap pun mau milih ada peminat.
2: Kira ke?
3: Nai kami kan ngasuh sedap milih kak maga yang.
1: Nyame.
3: Rawa pun lagi. Nanti si teh jauh. Betul nih. Nanti si teh dah ketahui. Tak nada terpilih ya.
2: Iya.
1: Pasal sedar radio. YouTube. Pak.
0: Udahnya?
3: Hidup tu mesti kamu yang pilihan deh.
1: Why they sin?
2: Ni tahu mesti kesetiaan ngosiko, ane mayo pilihan.
1: Ya, ngosiko.
3: Betul.
1: Udah mayo. Udah mayo pilihannya tadi. Nah,
0: pati ni deh dong.
2: Iya.
0: Di pati mayo pilihan kan di pati setia.
2: Ah, udah sih orang komen buat YouTube wife. Bulan nemu, bulan nemu.
1: Kena kena pilih dong.
0: Udah sih nabi.
2: Iya, tu hari Federico ya, madah ke rindu agi madah buat YouTube. Nadai si lek-lek.
0: Oh, ada si lek nih.
2: Ada si lek. Kali pengerindu orang. Iya.
3: Halo sekali. Nanti aku kontak ke Pak.
2: Nanti aku kontak ke Pak. Oh,
1: ya.
3: Contoh ya. Bim. Ya. Halo sekali ke ya.
2: Ya, me jampak mas. Kejap ya. Halo madah komen orang dia. Okay, laban kita yang lama tu nadai bisik kena YouTube deh. Kira ke bala peninga kita ini atau bisa alasan ninga kita ini?
0: Ya, jampan kali pengerindu be itu
3: deh. Ya, me
2: beberapa. Nah, awak kami lo sentiasa betul ne flo.
0: Okay.
3: Bala ibu yang sentiasa betul mengikami tekuk. Kalau sudah betul.
0: Oh, kira ke ba Titi lah. Namanya Montang lagi lah ne. Baka sudah ibu-ibu sudah aki-aki. Suah lagi ke bila Titi pada aku ne?
2: Betul.
0: Okay, kita dekat nemu berkenaan ke pemutus CK minggunya kemarin nih. Dengar ke dulu pemutus ya.
4: Carta
5: kenyalang.

0: Chanta.
1: Kuna lang.
2: Ya, juara minggu tu ianya siapa macam beri orang gara macam lagi lah. Nak ingat.
3: Siapa ni?
2: Beri ke gaya kita dia macam.
3: Ya, siapa?
4: Beri ke sibuk nak dah.
2: Beri ke sibuk.
4: Hamidnya macam aja.
3: Ya, aku hanya suruh perhati ni siap.
4: Di ni, belak kita yang ngempoi. Aku macam lah, kita dengar no.
5: Kami kelandik gaya ke macam.
3: Ya. Macam
5: tapi kami ngai ke macam
2: tak kasi pedati
4: aku ingat ketiga di sabuang mahal dengan mentinyu bisik kasi kau kepil surat kabar ne to sedua yang puha to minggunya kemarin ni bisik sedua yang selemut lah dah
2: lalu kebo sedua yang
3: lari di tengah pengawak sedua yang
4: aw bayar sedua
5: yang kenyak kaban
4: kaban orang kenyak amek mayu-mayu kaban sedang
2: mati mamayu ah denyala ya
4: denyala ya ko jako ka
6: sigi skill usia nya dan mayu kaliko ya nya
4: ana mo ko dom sino
5: sibu ada dom
4: nama orang
2: dekat jangkong lo sia ada jangkong dia ga
6: nah bala mayu dah leh dah pusing lo benda baca ya nya kedini ko bai le
4: mesti lah ngano ngano kapan dulu deh
6: tu lagi jangan lo kapan dulu
4: ngano kapan dulu tau dah tau minggu ke sitek tu lah hari muke ya baru dua yang agak berketong. Okay, jadi ke ngepit surat kabar. Terima kasih mengagai namanya juri kuda milih minggunya kemarin. Nah, awak kira kesibuk minggu tu ngepit surat kabar inya Vanessa Ari Pakan atau Ari Studio Mini tu sarinya nah. Awak yang main lagu ke Tegal Sidak Tua Berserara. Udahnya penduduk ke nombor 8 Milia dari Entabai Limang ngemaik lagu Nesal. Saya kudu mentek sedua nak ngemaik Nesal tu deh ngepit
6: nasib ne nasib ne ya
4: macam kudu dulu bisa kaban namu hari ini
6: dia bisa kaban belayar tiga ikut aku tu siku ikut jadi tu Allah menang sikit aku macam
4: aman aku deh dia nyabak bak penduduk ke rumah 7 Agustin hari Baram bertali paun ke Kuching kini sarinya ne
2: bukan live dengan aku tadi je
4: live tadi ne aruh ya kan tujuan ne segenau tu buat studio
2: ya ni nama ne ne
4: baru kira wah kau ya kenomor 6 Jennifer hari mini studio tu di Serikai saya kenuan bak penduduk kenomor 6 nomor 5 DJ Daniel ya, hari ini ya
2: pemenang
4: seluruhan miri ngemai lagu Redak Seribu. Bapak penduduk ke nombor 4 Sebester hari Pakan Tok Pari Studio Mini minggunya kemarin ngemai lagu Nak Ulih Aku Amuk. Ngau bapak penduduk ke nombor 3 Top 3 inya Jason hari Serikai ngenak saluran Bintulu ngemai lagu Bungai Layok. Saiku ayak Bungai Layok sarinya tu nah floor. Bapak penduduk ke nombor 2 inya Aaron hari Sri Aman ngena YFM Sri Aman pun ngemai lagu Berbara Api Dendam. Ngau penduduk ke nombor 1 tau ke juara inya Wesen hari Sri Aman nak saluran YFM Sri Aman antik meh penata aku cumi aman dia kena darah dia mesti belagu dah lah kai menana ya linggu-linggu aku tu penuh macam
5: sedih marah semangat nah, nombor 1 nombor 2
4: atau pun ni ke nombor 3 atau hari studio mini Serikai tu tang yang hari ke Bintulu ente nak salah
3: station ke
2: klaim lah dengan warna bisik klaim
3: bisik salah
2: mini studio Serikai ok gini bisa share mimi agan aja ya.
4: Bisa share mimi lagi. Ayah ngena baju biru berbungai tau.
5: Biar.
4: Mana nak kena Maya Jason?
2: Oh ayah arinya ni. Jason nama ya pia.
4: Ya ke pia aku tidak akan nulis tau.
5: Sampai nulis dia ni. Amai.
3: Gede ke ibian ni.
5: Amai. Jadi Jason ku tengah apa.
2: Episode ke sebenar tu aku kena benda. Star yang baru datang episode ke 32.
4: Ya, benda datang lalu ku tanya klaim nombor 7.
2: Pelakon jemputan dah. Bisi bisi namanya bisi penani kita di ambil sarito siapa bisi?
3: Bisi. Jadi
4: bisi.
2: Bisi lebih.
4: Baik dari merude sarinya nya.
3: Oh, sekitar sari merude gitu Lucia nya.
4: Nama nama kau.
2: Kena baju biru sarinya.
3: Lucia. Kena baju biru nya nadai.
4: Kena nama kau pada baju celup sarinya. Kata merude.
2: Baju celup.
3: Iya. Bukan nama Lucia ne.
4: Nama ya kau baju celup.
3: Tapi ya, sini kena baju celup sari tau.
4: Aku celup je pernah ada dulu merah.
2: Je je, je paling.
5: Lucia ada paling. Iya.
4: Senyum aja Emman ya.
2: B kita kata B. Jadi paling di atas, paling di atas ke belakang. Di makam alia Rusia banyak Rusia.
3: Tenai.
2: Paling di ke belakang. Paling di atas ke belakang. Rusia di malia ke baru lah. Berpaling semua ada.
5: Mata bertentang mata. Oh,
4: nah ni yang ngicasnya.
2: Aku tu batas dom. Ni ni dom. Jadi mana ke atas dom?
6: Ya. Namanya namanya ke belakang eh kata skin ada itu pedal.
3: Beban bebaru
2: ya. Anan kata kebaru. Okey bye. Lepas kita mai mana sabung angkat pendak mereng agak kita di miri dulu di mesin mana sabung dia.
3: Okay. Oh,
2: dah sedia ya.
3: Udah ada depan itu dah. Sida orang merude itu sikit tu sida sedia.
4: Kadang nang udah masuk pukul 12
3: kena bye. Oh, ngau aku konti itu ya tadi.
6: Boleh kecelap.
2: Nak girau dulu sedoi ni pagi tadi.
3: Oh, dah.
2: Kena nampak baik. Nampak dulu tadi.
3: Mana yang masalah? Okey.
6: Boleh teranggulnya.
3: Okey, atuk ya. Orang merudek kita ini.
6: Patut ya. Betul-betul muat tadi itu ayahnya.
2: Siapa nama dia?
6: Ya, ya. Rindang dah.
4: Asal berani aku ngai.
3: Ya, enggak. Siapa?
2: Ya, rindang. Maka kepada pegawai ya tadi.
3: Nah, yang mana baju celum. Okey, aw minta madah ke diri dulu. Jangan kita dari merudek itu.
0: Aku dari merudek.
3: Ya.
6: Apa dari merudek ni?
0: Samuel Yowel.
3: Nama tadi?
6: Samuel Yowel.
0: Yowel, Yowel.
6: Yowel.
3: Yowel. Okey, aw jadi kalau ngono paket kini?
0: Nak kalah.
3: Nak kalah. Okey.
6: Aw lagu nama saya itu. Samuel.
0: Lagu Patah Kelidi.
3: Ya, tujuannya siapa ya?
6: Jaga.
0: Terdiri
3: aja. Terdiri aja. Okey. Asal merudik hari ini tu tadi?
0: Dari Ulu Linai.
3: Ulu Linai. Bisa balap peningkat kita yang
2: merudik ini. Si hari merudik ya tadi? Semua? Si hari merudik ini yang tadi?
0: Si hari merudik.
3: Ya, asal hari merudik tanggawak di mirir itu.
4: Ya, nemu baik.
6: Nemu baik.
3: Mesti nemu kita yang ada
4: di pengaruh.
6: Kita udah ngirup dulu setelah tadi.
5: Tanya belalai ini.
4: Kita bisa nombor tepun tau.
6: Sudah. Kayaknya juga.
3: Enggak ya Dina. Tidak ada yang ikut. Tidak ada yang
6: bantuan satu.
3: Oke. Jaga sirak ya. Oke. Dah sedara. Oke. Hanya di pengari ke cuba hari wifi miri itu malam peningan. Jadi sehari itu kita sampai bisik juri ini Niel.
2: Oh, jadi kita itu enggak juga sidak ke namanya tadi juri awam kita.
3: Iya.
2: Meri awak atau ke meri peluang mengagi juri awam kita ke dekat ngundi 10 1 sampai 10.
3: Iya betul. Nanti kita nama tu bisi orang marudek tadi nang nak malu kan ke 10-10 ni Niel. Okey.
2: Itu yang kaya man. Ini mana korang mana yang
3: ni. Ada yang ngacau. Ada yang berjalannya tayup 10-10.
2: Ada yang ngasur orang ni be. Orang kau.
3: Iya. Okey. Jadi kita terus pengari di Miri Yan Adi Marude yang nyanyi lagu Patah Kelidi.
2: Kaya man. Ini mana korang mana yang
3: ni. Ada yang ngacau. Ada yang ngasur.

0: Ya, sikit bakal ya ketubah dengan orang terkir. Nak ngacau? Ya. Kita berada ngoji.
1: Samuel okay. Nak kesal dengan Samuel?
2: Kesal.
1: Kesal. Ya. Lagu berubahnya. Mau aneh akhirnya aneh. Aneh.
3: Bedau je. Baru keterubah na Samuel.
4: Ila ah, bukan orang Samuel. Main nunga orang Indo kode.
3: Ya, muka kau nya jeli-jeli yang ya gabi.
0: Iya, dah nak cau ni lagi lah ngunci baru ke.
1: Samuel sebenarnya tu nanti kalau ngau pikir kalau ke na lu lu bedau.
2: Lu bedau.
4: Siapa ngasuh dek ke konti tadi dah tanya Samuel ngau si ke?
3: Bisa rumah saya ya atau saya kok?
5: Brenda.
4: Oh, temrenya
0: kalau iya. Tapi itu sebut dah ya. Ya. Sebab sama mic non kita.
3: Brenda.
0: Ya.
4: No. Ini kedengar kau nama yang tadi. Bi, tak nak nyebut semua yang bi dengar aku no.
0: Samuel.
3: Tanya sebab tadi. Ian, Ian sebab tadi.
0: Ian, Ian nama kau ya. Ian.
1: Oh, dia nyenyuk ke kaki ya dia, dia bi. Mau ke dia nyenyuk ke kaki ya dia. Nggak ngasuh madah nama. Nggak ngasuh madah ku tu mai.
4: Sampai
3: nama samaran dia pun temu bi.
0: Lepas ni tini tiap minggu maya kami di barang berikatanya yang ngau tang yang bisi penanggung oleh ngau kita deh.
3: Nemu ya,
0: ngah yang dia nak nemu lepas ni bisi ngau kita deh ngau. Barang berkata serinya dan maya mini kontinya cata kenyala yang oleh ngau nyana deku ngau meh
1: yang disambung bayi baru,
0: baik, baru
1: minggu tu.
0: Iya betul.
4: Iya meh ngapi ya baru kita aja yang nak uliah sekali dua kali tiga kali nak korek
1: ada teh baru lah yang nama
0: yang ya yang itu ya nah okay semuanya nama yang udah tu yang terus
1: namanya tanya gede deh kata namanya ni mai
4: gitu sebut
0: komersial komersial
1: semua yang boleh mah ni buat ni boleh dilah
4: kenapa dia saya katanya semayang dia nama santai semua ya
0: ya mak nyama di dengan dia ni Rusia
5: lu insaf dengan
0: Alam bantu kira kecubah semua yang tak kian tu tadi balap peringat tau ke tulis dia 10-10 nanti masalah kenyak
3: oh menekan-nekan
1: rumah sedih ngeracun oh,
5: okay. Maja yang 10-10
3: ini kurang me.
1: Terima kasih oh, Yan
0: nama ya Yan deh okay. Nah, ini yang ngangau ya Yan deh taunya kira ke 10-10 minyak lagi deh
1: Nomor
0: ada kita nak lu.
1: Oh. Okey, ada yang ni. Okey. Lagi bisi dia namanya B. Lagi bisi.
0: Nah,
1: si Siko je nah.
0: Ya.
1: Okey. Ketiga yang di Limbang dok bisi nya.
3: Limbang benda datai pengarai Limbang.
1: Benda ne.
3: Kita kok ganti tu.
1: Insin.
4: Streman ada yang angka kreator pian yang bisa
3: Vincent belagu dato ujung ni.
1: Cia.
4: Anang di sipu pun ada itu ngana ke sida telepon. Bayi enggak dua bisa kita dantai. Enggak mesti ada. Enggak ada sungai ada ulung.
1: Ada.
3: Bisa dapat kuda janji enggak tadi. Bisa nana mula punya dia lagi.
1: Sama pengaruh panama.
4: Bagi saya sih dah sejam lebih dah.
3: Kawan bisa.
4: Sudah ya ngari ke stesen Rempo lah lagi takut to. Ama ingin ku kan ingat ibian ne belagu.
1: Aneh.
3: Oh. Lalu ibian sewek ya.
1: Lalu berkat orang yang YFM lah.
5: Ada naunya. Tengah belagu. Nak patuan.
1: Ku main dendam di berkat orang. Ketegak belagu. Kan di berkat orang.
5: Nikit ke flower ni. Oh.
4: Panang jaya minggu tak belagu. Minggu nyelah minta belagu baru.
5: Oh. Nuya. Nulia kita nagang eh lah.
1: Flow deh. Nama jakau deh. Bisa.
5: Nak berjakau salah.
1: Bisa. Bisanya dia.
5: Mungkin janji orangnya 12:30 yang madah tadi. Pada rekung kaya ragu waktu DJ ku ya. Aman aku bisa ya chat tadi.
3: Oh, bisa chat.
5: Kita gari ukai, ukai si. Mesti katanya dulu sih dah emada Indo orangnya.
1: Sigin dah datang lah dah flow.
4: Lah dah pun nanya.
1: Oh. Lah dah pun nanya Indo tak lagi.
4: Oh.
5: Kega
1: Tapi ya, gue gak harus telepon gak kita nih.
5: Kuyang kerja.
1: Ya, ni bro, ni ada ikat telefon. Ni buku orang telefon tu empat pengalaman dah kena. Lu nafas.
5: Tebah debu.
1: Bak kami itu bisa nanti kita tahu benda.
5: Dia berdau meh nama kami.
1: Nanti kita berdau bisa kaku. Nenek mau belayak tengah telefon.
5: Lagi kita nak mana berikan lagi.
3: Uji bapernya yang dulu dah Daniel. Kau ke belayak dua ada pernah kini PC.
1: Nah nemu kau tu jawa nabas tak ni kan ya. Kau ni bagai pernah.
3: Tak semesta lah dia ujung sama ujung.
1: Kini kebe.
0: Oh, di mari tu bisa
1: kemudian lah. Telefon kan ya?
0: Oh, harus telefon.
1: Oh, okay.
0: Okay, kita nguji. Oh, nada gitu. Oh, nak ngacau atau nguji baru lagi aw? Aku suang 85423634. Nah, bye bisa tu Neil.
1: Untuk nguji baku cian itu.
0: Ya.
1: Hello.
2: Hello DJ.
1: Ya, siapa tu?
2: Igat dari
0: Sigat
2: Bintang Mall.
1: Igat.
0: Igat. Igat.
3: Oh, ada nama Igat. S lebih.
5: Pandai nama ke Igat, S. Sigat.
3: Nama apa itu?
1: Lagu nama kan nama itu kan?
0: Sigat, Sigat, mengat tadi tu.
2: Lagu Anugerah Petara.
1: Anugerah Petara hari siapa lagunya?
4: Andrewson.
1: Andrewson yang lain. Oh, Anugerah Petara.
0: Tujuh ni guys, siapa nyai Igat lagunya?
3: Ya, ya.
5: Minta tujuh.
2: Ada siapa tu DJ?
0: Oh, dan lain ni.
4: Kena kasih ya.
1: Tujuh ngaji B.
3: Kasih, kasih dah nanya. Tujuh ke DJ, DJ
1: miri. Tujuh ngaji B di miri dia.
0: Tujuh ngaji B
5: yang penting pula.
1: Nak ikhlas dengan mu. Igat.
3: Kasih. Gajah lo bola.
1: Igat. Okay, dah standby kan?
2: Udah.
1: Okay, anu gue lo kong iga. Okay. Okay, dengar kan?
2: Dengar.
1: Okay.

0: Okey, terima kasih Igan. Yeah. Sikit okay. Suah kau.
1: Sama-sama DJ.
0: Tu ke terubah tu berlagu kau sikit Igan?
1: Terubah tu DJ.
0: Oh, nah. Hmm. Atang buat program YFM tu sikit selalu non dengar kau nah.
1: Selalu.
0: Bagi Igan telah kau program berpantun kau kebuka oh. Nah.
2: Hari ni Igan tadi.
0: Bintang gua.
2: Hari bintang gua. Ngari kene deh, Nel.
0: Kucing mah.
2: Okey.
1: Ada tipe di chat.
0: Ngari kesipu.
2: Ya, enggak aku.
3: Ya, malu.
0: Jangan kita mana tu mau ada ingat. Kau ke malu mana? Jadi kita mana kau mau tu dah?
4: Yang hari kesibu lah.
3: Hari kesibu. Tadi kesibu.
0: Kisah kau kan nama kucing ni tu. Kau pernah?
4: Panai deh dulu yang namanya kucing. Anu mana nanya om tahu ya?
0: Kita pernah aku kisah bernama dia.
2: Nasib kita jahat tadi.
3: Nanti kami kisah. Kau kau sengaja ni kami.
2: Ini kuya dia.
4: Terima kasih Igan nah.
2: Alah kalau ini
4: semua. Nanti bisa hari ini ke studio kita Nuan.
3: Iya.
0: Oh, ini ke studio si Bu ngari ke kucing deh lah.
3: Oke. Maja maja.
0: Oke Igan.
2: Aduh.
0: Salah dua mentok.
4: Oh, membenar kerja keras tadi sekali.
2: Nel, mulai ko Nel. Orang ngano.
3: Malu mah di ni.
2: Tua tua aja lelaki dia tahu.
0: Di mesti kamu plus dia kak aku nangkup.
4: Nasib
3: dom nanya tadi. Nanti nak terang lah nama kucing tadi. Cuti tempat gaji konti aku.
0: Ini yang nambahkan.
4: Tanya.
2: Wah.
0: Guess bap.
2: Ini mana ni?
3: Okay.
4: Semua kaku cuti rehat ku.
0: Malu. Tambah lagi malu apa kita tu ni. Dah kami ikut kucing.
3: Kini saya malu. Kini
0: ya saya tutup kau kamera kena lagi awak.
2: Kamera keluarnya tutup.
3: Nah. Nah, kau bempai malu ke setakat tu. Bempai ditulak orang kami punya tu.
0: Nah, dia mau jaga dia pula. Bisa rot telefon dia kau. Ngai kau jangan telefon kita sangki.
2: Apa matnya?
3: Bisa sih nama dah. Okey, pintu lo tadi. Nau kelalu. Sida kan kena telefon miri
0: kau. Nemu kau dia dia ada telefon.
3: Ngai pintu lo. Bisa ngai telefon tadi tu.
2: Ngai telefon tu.
0: Nak nak guna telefon ni
4: kau. Kau nyebut ngau kami basi bon ya. Ya. Au alu nak ke jam tangan nak ingat kenuma telefon kami.
0: Ya ke mana? Lemak dah kena.
4: Ya, 084-353-224 084-353-224 lepas tu nombor telepon sementara gitu deh. Nantul aku nombor tu.
3: Di miri tu bisa kita nguji deh. Halo, selamat tengah hari. Halo. Halo.
5: Halo.
3: Ya, siapa ngaku randau tau? Halo. Nya.
0: Ni dah.
3: Ni ya teh.
2: Ni.
3: Betul tekan tepi. Betul bisi nyawut eta
2: ni. Ni ni. Ni suara bi tekan ni.
0: Ya kebatan mana celup nya ya bi.
3: Iya. Udah ku tekan tu ngai ngai nyadi. Halo. Okey nang awak tu nguji baru. Iya, tu nguji baru. Di miri kusung 85423634 ya. Okey, anak malu-malu kita lebih lagi ngaji balap dinga ti mayu mabakat ni ni tang malu sida nikik konti pada aku.
0: Ya.
3: Okey, kita nguji baru. Awak bisi. Hello, selamat tengah hari. Hello. Ya, bisa gaknya dah, bisa nyawat dah tadi. Aw, anak malu nyawat je.
2: Bisa gaknya.
3: Ya. Engkanya nak mana hantu lain pelabak ko?
0: Oh, lain hantu mana? Ambil ketup iguana.
3: Aw, nak cermat ke iguana? Iguana kita itu.
4: Ya, sebut nama saintifik ni cak lawa ke.
3: Iya. Aw, okey.
4: Ini nama iban ada Lucian.
0: Di atas ya, kini.
3: Ya. Ya, lagi bisa iguana atau aw. Kita nguji nyawa tu non. Halo, selamat tinggal. Halo. Nga nya di itu nih.
4: Telepon saya nanya di mana.
2: Si gimana tuh? Kok lagi kan nih.
4: Nah, mau main di mana? Telepon ke si Aman tuh yang di mana? Ke si Aman.
2: Udah telepon izin ya.
4: Kena gigit. 0833-3254-36. Aunya lu mau telepon kami. Au 0833-3254-36. Asli sama aku. Nama duti, nama aku gawa semua orang.
0: Nama aku telepon.
4: Nama aku bane.
3: Nah, lagi di situ Neil, kita nguji sekali lagi nih.
2: Ngai lagi.
3: Harap ke muncul meto. Au selamat tengah hari. Halo.
1: Selamat hari.
3: Iya. Iya. Siapa baru telepon?
1: Dominika.
3: Siapa?
1: Dominik.
3: Dominik. Hari ini tuh Dominik.
1: Hari Bintulu.
3: Oh, hari Bintulu. Oke, okay, jadi ngari ke stesen nih tuh Dominik. Iya.
1: Bintulu lah.
3: Bintulu. Oke, okay, Flora. Oh, nama lagu kabar
4: nasi itu. Malu buka dene
1: yang
4: tadi.
1: Anang uji aku ya.
3: Oke, okay, anang uji aku Ari Stevenson nih. Oke.
0: Okay. Ari ni Dominik tu tadi.
3: Ari Bintulo.
4: Bintulo.
0: Ari Bintulo ngari ke Bintulo. Oh.
3: Iya,
4: Bintulo.
2: Ngari Limbang, Ari Limbang tu.
3: Bunganya deh nya dong.
4: Oh, Dominik.
2: Nama sama deh.
3: Oke, Dominik udah sedia non?
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay. Bah kita terus pengari kita ketiga tuh ngari ke Bintulu. Ianya Dominik penatari Bintulu ngau lagu ya Anang Nguji Aku Ari Stevenson. Oke, okay, di sini ngan lagu Neil. Neil Dominik. Oke, okay, terus Dominik.

kapan aku setia nerima. Tak jalan main

0: Okay, Dominik.
1: Ya,
0: terima kasih ha, udah ngari ke Bintulu. Okay, nanti bisa nanti nenek penanggu tahu ke nikit konti nih ngagai Bintulu FM kini nih Flo.
2: Iya betul.
0: Mana ada nyawa
2: yang tadi? Kita mana nyawa kebenaran?
3: Ya, anda takut ke Flo. Tadi apa? Ya, ada mana radio dan kebenaran yang gelap ya.
2: Orang terubah mana ke mana berenio.
0: Iya. Mana sebenarnya nyawa ya? Tanya me harap ke bisi awak atau nikit konti ngagai Dominik tadi.
3: Ya, mai ayam ke Flo.
4: Tidak Nel. Nanti tak kita kelimbang lebang pengari limbang dah datang ya.
3: Ya, okay dong.
4: Okay neh,
3: nampak. Terus dengan kelimbang madam.
4: Okay, jadi kita bergulai ngau pengari kita di limbang. Nih mai di situ nya. Ah, kelala dulu ngau. Nih, nungai. Bisa pedak dengan ya?
3: Okay, dah bisa. Oh, yang nanti oleh just kita remote ke situ itu ni dong.
4: No, mereka kau menua.
3: Ia ke situ ni baru oleh just ni dong.
4: Ia komen ni oleh just. Tuk nak oleh menua lampu.
3: Hello, kau mau berita kau? Si dengar kau?
5: Mana, mana? Badas.
3: Hari ni tu.
5: Berita mana? Saya kena badas tu lah batu. Nak badas.
4: Nak badas kena batu.
3: Apa limbang tu tengah kini? Kau segi asal limbang pun tak?
5: Aku segi asal limbang.
3: Apa ini tu limbang ya?
5: Jalan pada mid dan.
4: Tapi sebenarnya tu sudah kebukai pelabak kunel. Nemut ngelala tu dah suah ngau sikit. Tahun tu aja baru dah jeb.
5: Ya.
4: Baru tahun tu yang ikut ke kontena.
5: Sekali dah hari.
4: Sekali sarinya.
3: Oh, kedua kali nak.
5: Kau ya ke tahun tau lah.
4: Tahun tau.
5: Kau lah tayo orang. Ngari ke limbang ke kasih aku mada limbang selalu kusuang punya korang.
4: Tak ke selalu. Bisa ya. Kamu kamu apa met je.
5: Banduan aku dah berlagu tadi. Ngelagu
4: aku. Aku berlagu tadi. Dah lah tiu dah.
0: Lagi kita sudah.
3: Ngelagu tadi gak. Ada
4: mini. Aku lagu seringnya. Udah aku lagu tadi ngari ke Bintulu deh.
0: Iya. Ngambo duam namanya.
5: Siap plo tadi. Ngagai ngagai duam. Sudah baru duam lagu kia.
0: Iya.
4: Jeb nyukong ku flo.
3: Sekali itu.
2: Sekali peluat kedai mata.
3: Ngari ke ni sekali itu jeb.
5: Aku ngari kelimbang pun.
3: Ngari kelimbang. Tak
4: patut. Amai je.
3: Dikau kena mikrofon lagi.
0: Nama lagu nuan sarito jeb.
5: Semampai laku.
0: Apo? Semampai laku, si Gamat. Ya, si Gicun.
2: Cun ngopi sian ya, Sari. Ya,
3: ma, cun ngopi sian.
4: Play di dia, men. Yep.
2: Awalnya masuk
4: melayan, awalnya
2: main, masih kajian sebagai.
4: Lepas utai nyen dia bayar dia aku tu di tau deh. Aku
2: jaga kerja dom sarito, pura yang asal ya.
3: Tahu pula ada lagi dom je, asal gawang ke kami. Tinggal ada lagi je, udah belago. Dom asal pula.
2: Dom masuk pula.
5: Memelai.
2: Siapa tu tu?
4: Kejap.
2: Play dia macam.
3: Play kejap
2: aja. Piah macam. Hidup kiri kita ke kabel aku.
5: Singapura tu nyak.

0: szállat még ezek.
1: Nincs ilyen
0: Para érte. Ahogy gondolod, hogy nyakap a lóha szállt.
2: Nyom polócsa láb, nem van ilyen a gyerbe.
3: Bayangkan orang yang ngopeket lagu
4: Selalu main lagu sampai laku tau non jam. Kalau ngopeket
0: baru ya tu main sampai
2: baru ya.
4: Nampaknya pengajar di leh mikrofon udah agak pegai, mua udah gaya masker ya.
1: Ujung masuk main CD kiri ini.
0: Parah
2: kita. Okay Jeffrey lah hab ya ke baru dah gawar end tadi nya tangkap deh. Kemai kun, kemai di nan mua aku. Tangkap. Kamu
0: yang udah juga jadi.
4: Udah menyantir bareng dengannya deh. Kau yang kebukai dulu.
0: Parah kita.
2: Cara buat dunia ni yang nampak itu.
0: Dia
2: pernah
0: kesenggol.
4: Anda jadi pelaku. Saya meriri anda ini sudah gawat.
1: Bukai.
4: Ini musim ini kubukai.
5: Tidak tanya Neil.
1: Kengau rupakit.
5: Ngelak kerana dulu.
2: Ngelak
5: ke telefon dulu kini.
4: Anda nak ngena lagu balak kami kan jadinya?
2: Ya, boleh jadi kan
5: jadi kini.
3: Kan jadi tapi ada delay kan lagi.
2: Delay.
4: Tidak mau direct
2: dulu. Ujian dulu lagi. Dah mayu jam. Lagi mayu awak kita. Nak nguji nguji
3: nguji no.
2: Hari B kan B.
1: Sampai nak aku.
4: Dia semak gaya B. Pasang gaya B.
2: Dia semak gaya B. Kena delay balan.
1: Dia ni melek ke din.
2: Gaya ke melek. B nya memelek ya.
3: Sampai laku hari Dunan eh. Okey. Au. Kita nguji.
2: Au nguji nguji dulu jam.
5: Anong gawa iya?
3: Anong gawa iya? Anong
2: gawa iya? Testing dulu.
3: Oh, nyedia ke lirik dulu.
1: Pernah gue jip sana itu.
4: Nggak, lirik ada rumpi. Nama nuan milih lagu Semampai Laku, Jeff. Maya-maya lagu Minggu to mi.
3: Reti ya.
5: Jeff, mana mic dia? Jakob, Jeff.
1: Ngomel lirik. Ini kabel lagu udah ada mic.
2: Makin cara juga lirik. Manjak yang nanya je.
5: Awak je.
3: Udah
2: gede be.
1: Ayo tanya.
3: Udah.
0: Udah bisa. Naka ini lagi lah.
5: Naka yang ini lagi. Oh.
3: Olehnya lagi je.
2: Nanti bisa delay. Padahal lagi je.
3: Okay.
0: Nggak tahu nanti kabar tua lagi. Nggak tahu kan.
2: Ya amat.
0: Saya banget tahu. Tahu.
3: Tahu ya. Betul je.
0: Oh ya.
2: Terang je.
0: Okay. Terima kasih. Terang sedang.
3: Okay. Okay. Kita terus ngagai Jeff. Ngari ke Limbang.

0: Ya udah nih.
1: Kasih Yahya dong. Uleh
0: dengar tadi. Uleh dengar tadi, Jo.
1: Pas. Oleh tapi sang apa nya tanya deh delay lah tanya.
0: Iya.
1: Uji aduh kada baru.
2: Limbang dia udah kene. Hmm.
1: Kak bre peluang uji baru sekali lagi okay lah.
2: So ganti dulu yang mari namanya kita limbang kebuka lah.
3: Okey.
2: Ya, limbang kebuka.
0: Iya.
1: Hmm. Ana ngasuh pula lo dom.
3: Okey.
4: Malam.
2: Ya.
3: Malam.
1: Ois. Lama aja lo kan malam.
4: Kita kasih pulai.
1: Mana kau pulai dulu Jeb. Awak orang ngatur kontis tu idea. Saya aku
5: punya anaknya. Hidup dempai awak gawak Jeb. Kau yang kau kau belagu. Dempai awak gawak. Tahan kau
1: rayu. Merinsah.
2: Putar ke dulu mah. Pelanggu sedua idea.
5: Kata madok Jeb gitu.
1: Lasir gitu. Kita Ya. Oh, lama apa aja? Karena hari kami di tabes sebulan.
5: Yang nama kerupun banyak aku.
2: Nenang kerupun ya, kami baru pun.
4: Apa ya? Banyak hari kita dia kini kayak
0: kami di mana?
4: Mana ya? Tapi agak amat lah.
5: Patem DJ Meriah mana?
4: Aw, mana kepala peninggal kita semua
1: sama. Doh, mana ngasal pala ya jadi pedak doh.
4: Amat.
5: Gedum tu.
3: Anak gua.
0: Kira nanti DJ nak lama men nyanyi.
5: Merinsa ini temuai dum.
4: Ya. Doh.
5: Nak doh. Aduh kediri mageng.
2: Kamera ngadu kediri lagu.
4: Boleh kediri. Saya datang saya mission ini.
2: Tenis.
1: Okey, jadi aku 083-325-436 harus telefon kami Pesriaman itu.
2: Kau sibuk berdua bisa pengari.
5: Siap?
0: Udah sibuk. Udah sibuk
5: tadi deh. Telepon lu nadai.
2: Alamak, Iga tadi ngari kesibuk.
0: Iga, ya. Dek kena nadai, nama lu deh.
2: Aku nadai kah? Amat nadai.
5: Masih ada telepon kami di
0: tau. Kucing.
1: Suang lima yang bedau.
2: Kucing bedau.
5: Nggak kerja kerah nao deh dia.
2: Tuh. Semua salah flora itu. Bukan nyawa telepon dah. Anda menjaga oleh peluang.
0: Okey.
5: Sawa dia. Hello.
2: Hello.
6: Hello.
2: Siapa tu?
6: Cilin tu.
2: Ketika?
6: Cilin.
2: Ilin.
0: Cilin.
2: Cilin.
5: Siku cilin, siku hilin.
2: Nada yang dulu ya. Ganti kangau baru mah. Kita tiga bisa nak tahu enggak tok bisa ya telepon baru
1: orang semangat yang tahu ngait telepon ni ya. Okey semina orang
6: semangatnya aku
1: ada oh nyak yang siapa
2: hello ada kucing
6: tak Mia ada kapit tau
2: Mia Mia
0: Mia
6: tau
2: ada kapit kap lagu enggak
6: ada kan lari ke Daniel
2: pia mak kita eh madah dulu
0: kucing ni
6: dia ke lagu Hujan keganti air mataku.
2: Hujan keganti air mata.
6: Dari Angela Lata Jua.
0: Ya.
6: Ngarap pulih meto nda putus lain lagi.
2: Ya.
6: Kami tadi bisa hujan, kami dito DJ tadi tapi ndak lama hujan nyala.
1: Amin. Iga nuan kapan nuan bukai Mia? Ngari ka siaman lagi.
6: Bayan. Ya. Jadi ni ndak nemu aku Nur yo ngiga to.
2: Ibu ke ngena tanggi ba belakangnya tahu me payo ada lagi. Ya kebejuan
6: macam dia. Ada orang yang kenal tanggi di sana. Semua nggak sampai sanggul mak ya.
2: Sanggul.
5: Lalu. Kep sanggulnya apa baik?
6: Okey, udah bisa dah.
2: Okey, dah.
6: Nek kenal orang lagi.
2: Okey, dah standby ya.
6: Ngarap ke data itu aw. Okey, nade bega, nade betes-tes tu lu unaja.
2: Okey, standby 1, 2, 3.

0: Yeah.
1: Okay.
2: Terima kasih ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ya, ngajar bapun tiang ya yang kemarin tiang.
2: Siapa? Oh, ngajar?
0: Okay, semua. Aku.
1: Di ngajar bapun tiang.
0: Ngajar ke nyanya, ngajar ke suara tingginya dia tadi. Nganya dia duduk tadi deh. Oh. Yo, balas aban di masjid tersang tu semua ya. Yo, babai jari ga saja benda yang masih tidak berindang. Okay, oh, okay.
1: Terima kasih Mia.
2: Ya, Mia Rika.
1: Mia tinggari ke kucing. Okay, penanggul dom dah diputarkan. Kita bisi nyak bukai.
2: Iya.
1: Sriaman kau sibuk udah bisi nah.
3: Udah ya, sibuk.
2: Sriaman.
1: Sriaman.
3: Kan awak ni mangkai kita. Nah, napa hati nau eh tadi.
1: Napa hati? Kau napa hati? Bayang awak igannya ni. Semua sana flownya.
2: Nah, aku ke sana.
1: Dom dar buta ke dom.
3: Bedau nah ke
1: dia. Nah. Agi bedau nah sekasa. Okey. Ti pia kami bekucing itu bisa gak kamri ngagai Sriaman di Sriaman kak.
3: Okay.
1: Okay, kita reveal ya. Makasih lah mata.
2: Oh, reveal lah.
3: Abis tu pengaruh gaba kucing dia na. Malah masang efeknya. Bisa sound effect.
2: Minimal mana?
3: Kira ngari ke Sriaman atau mana? Dia tu zaman eh, ayah kita nak nyawa. Sound effect.
1: Sound effect kami minimal. Zaman.
3: Siapa saja? Siapa namanya?
4: Tinggal kya. Okay, Chris dong.
1: Nggak lah, Chris. Ni mikrofon dah beri kat dia kerja kau mah. Susah.
2: Chris.
4: Pateng lah, lain kemua. Tadi kan kerja kau, tadi mikrofon beri dek.
5: No, kita DJ.
2: Oh, mana?
5: Raya lah, rumah itu.
1: Nunggu yang Chris nak berdiri.
4: Dia berdiri. Yo, nanya kita. Kini gitu. Maka jeb tadi gitu.
1: Berdiri nah. Okay.
2: Oh, maka dek ngasuh orang tadi.
1: Tidak betul.
4: Dia tergiliran aku lah. Udah giliran deh lagi deh. Lo.
1: Okay.
4: Nah, merucun gamal ya pada.
1: Ya, merucun.
3: Yep. Lagu nama apa nah? Nama lagu bainan Christopher.
5: Nama so DJ baik
1: kona.
4: Nanti aku lagu lagu Ansiban.
3: Melikai pengrindu kak ko.
4: Kapu. Ya.
3: Lagu cinta.
2: Oh, iya ke peminta.
3: Dia kan rasa kita ke udah mereka yang suka minta.
4: Sebut dia. Nama lagu. Aku udah.
1: Christopher tu.
4: Udah sebut ko tadi.
1: Ko mana angka kita bisa meninggal kali lagi. Nyadi star TM ya. Christopher. Penyumbang yang udah angka kita ni tu. Diserap ngagai staff tetap ya. Okay, lagu nama niak Brandon dengan Christopher lah.
3: Lagu nama baik dengan Christopher.
5: Lagu Midang Belalai Ali.
3: Lagu Midang Belalai. Okay, awak kian nemu tu ni hari yang hari ke Sriaman tau.
5: Iya kak.
1: Christopher di hari ke Sriaman. Laban Sriaman agak kereta tu berdau bisi tanya.
3: Lihat Christopher ni.
5: Nari ingat DJ Flow ke?
4: Oh, tukar kata bisa wakil.
2: Ya, nanya tuan punya badan.
1: Nah, ingat dia flow.
3: Flow dah bisa lari.
5: Oh, dah main kayu dua lah.
1: Nah, dia flow. Ya, dia flow tu.
4: Curang flow tu.
1: Aku baru nemu kau rahsia flow ya.
2: Nah, aku dah ada rahsia. Aku tu masih
4: aku.
3: Sweet my, sweet my.
4: Kenyak di flow.
3: Kenyak
2: menada bergaya tu.
3: Baru kau nemu. Mesti kau berani nak Christopher.
5: Saja anu deh.
3: Kau pakai sikap
2: kemana? B kan B.
3: Ya. Siapa nak lati?
2: Kami. Nak kalau main kayu dua, kami kumpulai tu.
3: Oke, Christopher. Nang mana-mana lagi Christopher.
1: Midang belalai tadi ni Chris. Ngena ki asal ni.
5: Ki asal ya.
1: Oke.
3: Tuh, mesti juara kami minggu ni lah.
1: Siapa? Ini. Ini mudah ya.

0: Okay, terima kasih Christopher di Ngari ke Sri Aman. Ni Chris. Chris, gawak dah tolong ni Chris.
1: Ah, sudah tolong gawak dah.
0: Okay, bisi kamu dah nama-nama ngagai insin atau ke ngagai floor?
1: Nadai ngaja.
2: Nai. Okay. Ya, terima kasih Chris.
1: Okay, sama-sama.
3: Terima kasih Chris.
1: Oh, ngarak ke gerai selalu.
2: Terima kasih.
3: Anak kecewa kan nuan terpasang hari ke Sri Aman, hari ke Bintulu.
0: Tahu hanya datang 2 minggu dah lagi hari ke Bintulu. Ngagak payment dulu nah.
3: Ya. Dah lama WhatsApp ke Kuching.
2: Kan, ada yang WhatsApp.
1: Titu.
0: WhatsApp dulu ngagak flow.
3: Aku dia sudah lupa. Titu ya flow.
0: Betul tu. Aman flow nama lah WhatsApp betul tu.
2: Nah, ini ada titu waktu.
0: Belum lah, baru tadi dia lain buat titu.
3: Baru tadi
2: lain. Hanya pintu lefem muka aku.
3: Ya,
0: menyok. Pintu lefem nyok.
4: Nyok, meras mingin lah nyok.
3: Ayy, doom. Layan main terasi doom tu.
0: Okay.
2: Kira nanti Jeff. Limang ni doom.
4: Jeff pulai dulu ke laban laban kerja ya ke.
0: Oh gawak nah.
2: Ringat udah segawak tadi.
4: Maya bukai ke ngagau ke baro tang terima kasih ke Jeff laban tu dah datai. Ukai demo tu laban penanggonya tadi aku kuna demo tenisan tu lagi ngau kulit tu ya nanti kita benda screen tadi. Ku dan nama ke buah tadi dah uji aku tadi. Tang nama kuah nang ngau ngaya di nan demo.
2: Ya kira ke Limbang pai bisik pengari ne.
0: Ketika
2: kini nyat tadi leban ya kira kedah koros
0: ke tadi udah dengar ke nyat tadi dah
4: udah koros tadi dah
2: udah tadi dah
0: kira kira on
4: kira ke udah
2: okey
4: on banyak on ja dengan awak ke
0: on
2: okey
0: udah ada dia bisi magi andi miri lagi bisi nya
2: bisi kita nguji neh nguji nyok ngau tu okey hello selamat tengari
5: hello
2: ya hello siapa tau
5: John
2: John
5: Oh,
2: John.
5: Arinia.
2: Oh, nama berita orang ya. Mana kini? Okay, John. Gini.
5: Aku kan nanya dulu.
2: Oh, namanya?
5: Aku lagu ngena gitar, boleh?
2: Boleh. Boleh, ya, nih? Boleh, ya.
5: Si Muji terang kena,
2: ya. Okay, Tok Muji. Nama lagu non cerita?
5: John? Karena anak lagu.
2: Sebenarnya nak lagu. Oh, okey. Aw ngari ke stesen ni nan?
5: Sibu tau meh.
2: Oh, sibu.
3: Lagu sibu.
2: Sibu sarito.
4: Biasalah.
0: John eh.
2: Sibu, aw John namanya. Okey. Pelabak aku kalah nuan belagu buat si Kenneth. Tang mayanya bisik penanggul. Aw bisik penanggul mayanya.
5: Uji terang kenal je.
2: Okey, aw. Nang acau okay. Kita nguji.
5: Tak boleh kita
2: lo. Oh tak nguji tak.
3: Bapangai ni ya nasib pun tau. Sound check dulu lah.
0: Sound check dulu.
3: Bapangai bagita ya.
2: Iya.
3: Bapangai bagita ya.
2: Oke okay, John tadi ne. John Ari Batun ya. Oke. Okay.
3: Nanti tiket ngecia. Sound check.
5: Kanang tawa Delosia.
2: Amat gelusia.
3: Sampun
2: testing, amat.
3: Benar testing tempai.
0: Lagi testing. Lagi
3: tawa.
0: Sudah start ya.
5: Rebo aku di lamun pengarindu.
3: Oke, oke. Oke, start baru
2: deh. Oke, oke.
0: Cun-cun.
2: Oke, terus ke John.
3: Nama dengan sendiri, kasih cek tadi.

0: Tela na kanya ya.
1: Okay.
2: Bana.
3: Nangam tu kesebuan. Bana.
2: Kering kangkang.
1: Nebah drum.
2: Teket kering kangkang. So ada yang jadi penari.
4: Udah gak bunyi aku stay. Nggak nyade. Gak aku penari. Nggak nyade. Mau gak aku.
1: Mana ya.
2: Kini mana menari. Nggak tiunnya.
1: Tepat. Tepan mijin dia ada bagiannya dia. Kita emang ngajar.
3: Nah, le ajar.
2: Bentuk dia mana? Enggak jadi melekuk-melekuk ngajar di mana sih? Oke,
1: nah, tawa sore me peningan eh.
2: Udah, John ngeri kesibuk tadi nih.
4: Oh, terus pas kena full line baru kawan
2: awal dia mesti lagi mesti dia kasebut kan
4: dia sejurai
2: ya
3: sebentar sejurai Chris Sarito
2: ya sekena full line kena sampai pukul 3 lagi ya
4: satu
5: dah dah lama
2: tapi anak dah mah pengawal Chris kepak dah dia hari kamera aku nak puang lah ke dia. Saya untuk kamera nak kena.
5: Nanti dah kira sasa berlaku baru ke.
4: Jadi bunga raya promo.
2: Saya untuk kamera aku nak kena. Tadi kosongnya kamera.
3: Harus saya nak kena.
2: Dia mudah kira. Makam Jakob Jakob. Kau ngedengok kamu ini tu.
3: Debat kita.
1: Harus ya mana mengait telefonnya.
3: Mal kita
4: kira tadi kedua resibo tadi nah.
2: Ya, dua resibo.
3: Kayak nyamai-nyamai deh mah kita nya.
4: Ya, member tuh bisa jari
3: aku. Kembali tambah kau jari.
6: Kita bisa tiwon kan mau belagu yang kena bagi kita sampai belagu nan mugi.
2: Do mugi kang iganya di
1: do. Hai.
5: Udah kira ke tadi na?
2: Kedua ke
4: dah? Saya ku ngotinya ngot kami tadi kira persembahan terbaik lah untuk minggu tu.
2: Ya. Bo kita persembahan terbaik.
3: Bo si bo main apa gitarnya?
4: Saya punya apa gitarnya?
3: Ya, okay. Album miri tu bisik tu ni terus ne? Okay. Halo. Selamat hari. Halo. Ya. Halo.
6: Betulnya kira
3: Bing. Ya, betulnya.
1: Bisa.
2: Juga atas ke betulnya Bing.
3: Udah. Iguana babak kaku nyawut kita cerita.
6: Pada iguana apa tadi?
2: Itu iguana telepon baru.
6: Itu triple iguana.
3: Oke, atau kunci baru. Iya
6: sih, iguana. Nah, ini deh.
2: Namanya dia udah lama lebih.
3: Oh, iya.
1: Nada ke si data telepon aku tu nanti orang pas Riaman tu telepon tu nel 083-325-436
2: kucing tu bisa tu kan ngari ke siapa lah
1: kucing lah ngari ke kucing lah telepon kucing
6: majak masuk ngari ku
2: lagi tanya aku lagi ngari ke sibu hello hello hello
1: hello.
4: Takut dia nanya ngek ngerik sibo.
2: Ya aku ko. Confident ko pada ngerik ke kucing.
6: Malu tiga kali ya lagi.
2: Dah ke malu mah. Lima mesti telefon dom.
6: Bisa sih nanti.
5: Nada lima.
2: Nadai.
5: Nadai lima.
2: Nama ke betul kijap pada ko. Buat isi bijanya ada.
4: Nah,
2: itu yang mau dia. Porti standby, patut lah.
5: Best standby, aw. Best standby.
4: Aw kesibuk, nada masih dah kat telefon.
1: Aw, ni apa aku nama gini ke? Tanya saya dah ke suar telefon.
4: Enggak gagal ke hujan pelabak kau.
6: Nah, dia rekung. Kau rasa saya tahu saya kau.
4: Lepas tidak mayu ada apa Facebook dia ada madah ke hujan.
2: Basibo ah.
3: Sibo.
4: Nimbun naik. Aku kumai ku nimbun naik. Dari telepon. Nyawa, nyawa.
2: Nyawa telepon ba kucing tanah.
6: Hello. Busy mat sini.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ya, siapa tahu?
0: Stanley.
2: Stanley. Hari ni ada ini Stanley.
0: Hari Serian.
2: Serian.
3: Orang Serian.
2: Nama tu bakal bisi naban induk tai tu. Terang nak kita lagi Stanley. Hello, Stanley. Terang tu. Bisi dengar. Terang lah. Iban ke Bidayuh tu Stanley?
0: Bidayuh.
2: Tu ke lagu lagu nama?
0: Telih di hati darah di mata.
2: Ngari ke nani tu tadi?
0: Siapa ke bisi? Siapa ke segi bertahu bisi pengari?
3: Tah magang, tang pemilihan non kau Stanley.
2: Pemilihan non mah lagi ngai ke kota malu baru lagi ngambil.
3: Kak ngari stesen ni
6: lah.
2: Kau mengambil. Kau mengambil tu.
5: Kau mati. Kalau kau ke dia, saya
4: kena dipilih. Pedih mah.
2: Ya, kemanya mainnya.
6: Juta
2: dari kucing ditulis oke, terima kasih Miss Tindi.
4: Terima kasih ke Yam, terima kasih ke Malu.
6: Kenapa kau malu?
2: Tidak ada hati darah di mata hari Stephen sana.
3: Iya.
6: Memang saya hati di ni.
2: Di penghasil mah di flow nih dia deh. Nunggu Stanley ya. Udah standby?
0: Sudah.
2: Oke. Betul ya, betul ya. Betul nih?
0: Oh, betul. Okay.

hati berada di mata. Sekasih tak sembuh.

sebelum sama pengerindu dua terbeli di hati tidak di mata. Sesekasih tak sebelum

Lenyap berganti, teduh hujan.

0: Okay. Terima kasih, Stanley.
1: Okay, sama-sama.
0: Sikit suai main lagu tu, Stanley.
1: Ha?
0: Sikit suai lagu terlihat di hati, berdarah di mata tu.
1: Tak ada suai, kami minat musik.
0: Okay. Okay, Stanley.
1: Okay.
0: Selamat seminggu.
1: Sama-sama.
0: Okay, ya, Stanley, pengari kedua kami di Kuching itu. Okay, dah cukup lah, 8 ikut. Okay, bersihkan ngiga siko ke?
2: Ya.
3: Mana nyaman balon? Makhluk dia dua, aku kata dia ni ya.
0: Okay, ti
3: bersihnya. Nyolina ni ngah sapan dari nenek Stanley dari Suya lagu.
0: Ya, tipi ya. Tutup kita kan eh, laban datu lagi kan yang dia ke 34 lagi.
3: Kita kan eh.
0: Ya, Christopher dulu.
3: Christopher dulu.
0: Jaku kepenuh
3: dari Christopher. Jaku
0: kepenuh dari Christopher.
3: Ya, kau kena
0: kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena
4: kena kena kena kena
0: kena kena kena kena kena kena kena kena kena
4: kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena
0: kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena
4: kena kena kena kena kena kena kena
0: kena kena kena.
3: Okay, mimi.
4: Belasih
2: kau main nampak. Kita itu.
0: Kita. Okay, Christopher. Kata namanya Ri Utara dulu. Limbang lah, Limbang. Dom.
5: Okay, terima kasih Neil. Terima kasih ya guys semua pengari. Lepas yang megah gejep tajak pen dia nak bujo tadi. Garap ke minggu bukai kita ngangau ke baru nanti ke nanti yang ada pengawal bukai. Jadi ngarap ke kita sampai nama tu jaga pengerai lebih lagi lemaya kita lemaya musim ke bersebuan tu. Jadi pulai baru ngainuan di Kuching tu Neil.
0: B.
2: Ya, okay. Aku terima kasih ngagai pengari Miri tadi. Inya Samuel Tekian udah ngari kemiri ngau kebukai. Pia mega ngagai sidak kedah telepon tadi mengenai arus telepon WiFi Miri. Terima kasih. Labu udah ngari ke stesen tu tadi. Awalnya Janil, mulai baru ngai nuan di Kuching.
0: Okay, Flo.
6: Okay, terima kasih ngagai Dominic. Ya, aku dah ngari ke Bintulu. Sudah tahu mega terima kasih ngagai kita kebukai lalu merik sama ujung minggu ngagai semua. Okay.
0: Cia.
3: Okay, terima kasih mega ngagai kita sebuat ke udah ngemujo ke program kita yang kat semak 3 jam tu. Lalu ngagai bala ke besi mendeng ke program. Terima kasih ngau ke udah ngari ke sibu bak sike tadi megak merik. Terima kasih nah. Jaga semua pengerai kita lalu ke penudi hari aku udah tu lagi boleh aku buat program 34. Ya ja. Sama ujung minggu.
0: Ya.
7: Okay, awalnya dia terima kasih Neil udah luan ke kita buat nama tu tadi minggu tu ne, abah karena minggu tu ngobah cetak nyalang. Terima kasih mkang kenuan Christopher, udah ngari ke Sriaman abah cetak nyalang harap ke habis berita mana meh minggu nyila ne. Lalu apa yang kau minta ampun yang ke balap ninga yang ke balak tawa sorry tau ne, okay nama mayo tek ngasuah gele ke benar ya, tawanya ya ketawa. Tawanya setiap hari nama tu
0: tipu
7: kita biar lama ni ya. Okey, apa musim sebuan tu ngarapkan kita nya sama hanya ke pengerai. Alpi yang mengharapkan semua gerai selalu lah. Okey, jadi yang minggu ni lantai bisa cetaknya lah. Ngarap kurang setiap mantu. Ani ke ngai konti kita meh hana malu malu wow. Awak ke kita juara lama. Ini nemu cetaknya lah untuk dibaik kita ngai final lah. Okey, Neil, ya okay. Jaya sama 7 minggu kita berapa kau 1, 2, 3, 4, 5 pan patutnya ke pengerai lah. Terima kasih.
0: Terima kasih moga insin kau semua kita ada dari Limbang, B, Ari Miri, Flo, Ari Bintulo, Cia, Ari Sibu, insin Ari Sri Aman dengan moga Chris dengan moga penanya bukai ke bisi berlagu meh sari
2: DJ
0: tu.
2: Chris kita.
0: DJ Chris dan ikut pangkat ya. Okey, nak tu aja dah tu lagi tinggal ke 34 Seranyawa bukan ngau YFM Sibu. Kepenuh dia tu Kita ninggal ke pemutus carta kenyalang minggu ke 32.
8: Carta kenyalang.

0: kali hari itu. Jadi aku ngelalukan waktu ini selama kali hari.
1: Selama kali hari anak.
0: Jadi kali hari itu. Jadi aku ngelalukan waktu ini selama kali hari. Puji Tuhan, lalu terima kasih maka oleh limpahan datang ke studio sekali itu pakai lampau kita. Selamat hari.
1: Terima kasih.
0: Puji tak ini semua agak mengambil mic kita nak kau dah ngambil ke nyari.
1: Terima kasih ya, lapan bisa diberi peluang sebagai arti MC Bu. Pak arti MC Bu itu.
0: Jadi aku pun beruntung maka tu ini lapan. Aku nemu nuansi ko hari orang ke cukup kiruah berjalan ke pengawal pemeka nang mayu pengelali penglebih ngau penlebak nuan lebih gaya bau teka dekat dikenang di kerandau ketua ngali hari itu. Jadi ba randau tu inai aku lebih hake negok pengawal nuan ke siko hari orang nang sike udah jalai nama ba pengawal ngadi yang nyawa ba pantun tu nai.
1: Au tahu me tang tu badau tu tampak Rita je lain nama ngelamak tu laban sigi mengyo pengawak bukai gak sangka pahut te lekau nya tadi bantuan hari ndang hari kelia hari sida niang indai ku kelia ngajar bepantuan pantun kelia pandai aja udah nya nyo rindu rindu ni nga bepantuan nyo bepan nyo ngagak pantuan ngerempu dia tau
0: au nyo puah ni nga ora ke bepantuan ah
1: puah ni nga pantuan. Nyong agak pantun ngirempu, nyong ngasuh hati rino gai ke ngasuh kitempu rino.
0: Dan seberapa tuan negok nye na, saya ku laban tok pen keterubah ku betul ngak muang nguan ngelamak tok. Medak hari jauh lalu pihak megak kalak megak ngau ngamik bagi lebuh nuan ke ngajar orang ba, pengawak berpantun tahun ku dah habisnya kemarin. Jadi bisa orang udah nemu, bisa nyapin lagi ngelala, minta nuan sekali lagi nyebut nama nuan po pihak megak madah ke asal menua hari ini tu tadi naik.
1: Wow. Jadi nama aku tu nadai nemu berubah tau. Hari kelia nama aku tu Helen Manjan anak Atung. Selalu sebut orang Helen Manjan. Bisik kaban kedekat lagi nyebut ku Manjan aja. Jadi asal menua aku tu hari Sungai Kayen Kapit Din. Ba rumah Garik Din. Ya menua asal ku. Menua asal ku nya tadi. Hari kelia lah nasi gitu ku orang berpantuan. Nga orang ke begagak ke pengelendek jari ngebat awalnya yang ngebat pekumbu.
0: Ya sike orang tanya mentari ni orang ke yang ngemuan pengelendek okay seminat berpantun tema gak ngasih ke barang hari pengelendek jari kita ni inai.
1: Aw ya.
0: Aw tang munyi kotain tadi peninga ya okay seminat landik berpantun tema gak landik begagak ke puak kumo nen untuk ke ngebat memunyai ko kita ni. Aw nanti nak tanya aku inai na nak munyi kotain nak salah tanya tadi sebab tu subah nama kini pengawak nuas kalek kenua lagi berdau mangko pengawak ke di pegawai nuan untuk kesari tau ke tau ke nuan tu siko hari orang kudah ngetu gawak kini
1: aku tu siko hari orang kudah ngetu gawak jadi suba aku tu tadi jadi pengajar aku jadi pengajar hari tahun 1980 sampai 2008.
0: Lama ni rek mudah ngetun ya.
1: Lama ke?
0: Dalam tempoh ke udah ngetun tarik nama kini pengawal.
1: 2018.
0: Bisa pengawal bukai kini dalam tempoh udah ke ambis mangkok pengawal jadi pengajarnya.
1: Jadi pengawal ku nyo sepenuh masa aku tarik. Agak pokumo ngau ngarang pantun lebih malang ngarang pantun tadi idea tu datai malam hari. Dan ni nyatari lu datai idea nyatari ngarang lekap pantun lu ngarang maya malam hari ngarang pantun. Ada ngagak puak kumo tadi rindu rindu hati aja lah risu suba sige nyambil nyambil ngosti naik ku ngagaknya.
0: Berpantunnya nyu bakal orang ke belagunya selalu eh boleh penemu tok ke buah runia leka lagunya lebih maya mana eh babili mana eh nah.
1: Tunggu tu nana malam hari.
0: Malam hari nah.
1: Maya ngai tinduk mata lu ngenang leka pantun ni leka pantun ke engkeman kena maya tok kena maya tok. Pikirnya datai penemunya.
0: Lebih penemu datai lalu ditulis ke tau ke nuan tu ingat tulis ke nuan?
1: Tulisnya tulis angkat mana ada. Kita gerak ni kenyak lu ngerti lu tinduknya angkat lalu ngagak nulis leka ya.
0: Alu nyari ni.
1: Aku
0: Au lagi tuan nego pengawak nuan ke nyamia ngoi nai nuan ke Bekebat utai ke Bekagak ke Pokumo semua atau lebih ngakai pantun nuan tu dulu ne tadi inai ne. Au ni maya nuan berengkeh ngau pengawak bepantun reti ku aku tu nuan nyu acakeh hage berjalan ke pengawak tu nyu dami orang kibak kanan ngagai menua sitik tu ne.
1: Au nyadi mula kami suba khusus ngagak buat tahun 2000 suba. Nyong ngagak buat maya nyak suba niang YB Jimmy Donald nyak lu ngambil aku, ngambil leka pantuan aku ngkah ya bak buat leka maya ni ban. Nyak udah nyak tadi kenap kali kami ke kursus bahasa Iban, aku tu dah suruh intro ya, dah suruh berpantuan dulu maya maya bawa maya meeting deh. Udah nyak tadi aku luran siang lu kak berpantun berlama-lama mengenap kali meeting. Kadang-kadang suba lepas yang ngadu ke bub Iban kita hari 2000 nyak sampai 2006. Aku sikit nak puas-puas berpantun. Bapa kali meeting setahunnya. Bapa kali nyak
0: berpantun. Oh, sikit dia seorang ayah ke pantun.
1: Ayah pantun dulu baru muka lip.
0: Oh, oh, juga nuan ke ngaya ke pantun tu. Sekali ke pengelani atau ke pengelebihan nuan tu nanti sikit dikemuan ke nuan dikemuan nuan hari miat atau ke dipelajar ke jat tadi inai nah.
1: Dikemuan hari miat tu lari hari sida inai ngajar pantun kelia apa pandak pantun sida yang empat baris saja.
0: Ah, contoh empat barisnya kene nah.
1: Contoh empat baris. Kati ku kan nyebut mau kita pantun tu. Aku bantu orang ngayap, bantu orang ngayap, kelihat orang laki ngayap. Orang laki tu udah dengan nani kureino, lalu berpantun sih dah ya.
0: Aau,
1: pantun bunyi tau lah sih, simple. Orang laki berpantun mula ya lah.
0: Aau,
1: ikan palase ninga dekumang mencek aku tika hokai, ikan seluai ninga dekumang jawai aku tikau ke pantai. Entek deka baik me aku wai galek tang te dengai yar ketubu pangai aku to pulai no. Pia koro laki bepantun oh, namanya orang ngayap kelioknya
0: oh.
1: Malas orang ino ente orang ino ngai nya menyitau malas ya
0: oh.
1: Makai pinang ninga deangat bujang sarire lawang makai siriah sarire lage. Pulai-pulai mede amai aku sebalung nang saja caya na ungkuap ada penge. Nyak tadi orang ino ngasuh orang laki pulai lah
0: nanti ngai.
1: Tak nanti ya kak munyi to munyi ya. Makai pinang ninga dengat bujang serire lawang makai siriah serire lage. Aneng-aneng mede pulai amai sebalung neng saja caya ungkup ada pengek.
0: No, tak.
1: Ya, sebagai contoh, keliar.
0: Kena ngepun ke ya, ne?
1: Ngepun ke ya, ngepun kerana seruai ya, om.
0: Udahnya, udah ke hari empat baris, dua baris, kita kemunyinya tadi. Nyak ke ngemai, nuan juga nyumayu, semayu. Semayu,
1: semayu ya. Sikitnya asal keliar orang bantuannya. Empat baris saja.
0: Oh, jadi peningat tau mupuak mungkin tadi buah kepanyai munyi kotanya munyi keinai kita tu tadi. Okey kita ajak dia perancang aku ngawa kumpul kita mupuak belajar ke sebaris atau kedua baris no. Oh, jadi kena ketulih ke rundian juga nikik ke leka pantun ke dikemuan wan ke ditulih bumaya malam ni tadi nyung ngagai buap.
1: Beketoknya laban untuk maya nyung sikit kunyo demo bepantun nyo besai tu tadi. Maya YB datai dah suruh bepantun ke aku.
0: Oh.
1: Maya Rami dari Maya YB datai dah suruh bepantun. Maya damai ro bepantun. Hari tahun 19 tahun 2019 90-an. Aso bepantun ke Datuk Leo dia damai orang amang ilek dia nak bepantun ke Datuk Leo. Dah suruh bepantun ngagai Datuk Jabu ambil orang aku. Datuk pantun ke Datuk Ili ambil orang. So berpantun ke Datuk Seng Cihuanya setiap berdiri sebab pantuan enggak ku. Maiwa mai orang bukanya pantuan gawa-gawa ni buat betul naik sigi pantuan aja.
0: Tahu. Arinya nyu dek lalau dehnya nyu makin mayuh agak penerba nepia. Tahu. Yeah. Mayuh namanya pejalai tok ke utai ke depan sak kaki kita.
1: Tahu. Maya dato Sri Webi elek deh. Nya lumau puas ni ngah pantun perangsang, nak pantun perangsang, pantun nama ge, pantun perangsang, pantun puji, uji tak pantun tambah lari, ku yang aku lalu sebut aku pantun tambah lari,
0: setengah jam aku
1: pantun, medau ambil pantun ku nyata deh, balak kabar udah ambil ngiru air. Bak jalung besai ya untuk ya tinggal ke pantun pertama lari.
0: Ya. Laban pengawak nonton ya okay, tai 2-3 tahun tak 4-5 tahun tendang hari munya.
1: Oh ya.
0: Au udah nya nyu ngagai baka singkian wan nyu udah jauh ke nyentuk ke baka kesarito nyu udah di kelala nah inai nah nyu ka danya nuan ga nah. Bekendai beda antara pantun orang kebesangainya didingan wan tok kari penglebih ke ditemu wan tu tadi nah.
1: Oh, jadi beda pantun sangai tu. Nah, lain ge bunyi mimik-mimik janyi be pantun sangai tu tadi biasa bak lekan sera ku ninga. Orang induk bantayang induk bantayang bak lekan sera tada bantu besangai. Entah sida ya mendak bilun contoh lah ya ke bak lekan sera tadi. Contoh orang laki tu tadi merauk ngedaun lima limbi nya sada sida ya lu ngangau ngesorannya sangkai ga.
0: Nah, sangai nya ada.

0: Kuah mahe aku
1: munyi kurang lebih kenyal lah munyi. Oh, baka kena kita mada baka yang pun ya, yang pun tebeh nyawanya. Bisa ngagok ke, no?
0: Ah, bisa ngagok ke, munyi ya.
1: Ah, pantun tu tadi.
0: Pantun, lain ke ada ayah aja pantun.
1: Oh, daya ke kena ke contohnya tadi. Dan ngamik peninga ke bisa ninga randau tua nemu bidau ni. Bawa kemayu hari cepun aja. Ini pihak ke dinai.
0: Ya, ni ke dulu. Pantun kan
1: sangat. Ah, pantun.
0: Ah, pantun tu biasanya. Eh rindau asa rindau bunyinya kurang lebih kenyal pun patut jadi sangai itu lain ge ngetu dulu desa wa maruno kelihang keno kebedaho merao derema ngarado ya lebuah yang ngemangun ngena ladau lima limbi lah bunyinya orang nak ngaso yang ngetu dengan ngau kayak ngetu ngagaya kayak kurang pekenya bunyi sangai
1: mila lekai age imau mana age
0: mila biasa mimit lah maka kita kenyangai ke buah buah hinyaknya anu kenya me yang kurang lebih au
1: nyung ngenang ke nuan nyebut buah buah hinyak gitu tadi naik kita udu dengan orang kena ko buah hinyak tu tadi ne sekali ke ba pengerami lebuh maya orang ke pekit semua rino gemedaan tadi ne jadi ba rundiang nuan po tu tadi ne bekeni ke pada nuan sekali ke bisa pun ya tak kelalu terus ngagai cerita ia kebegigak kapainya.
0: Ya, nanti kita naku buinya. Ya, kayak benar yang tadi. Bisa pun cerita ya. Pun cerita yang tadi. Buainya yang tadi. Di nyadian ya. Tentu ya ngudik menua. Sangai pun hari. Ya, kayak ngudik menua yang tadi ya. Sangai buinya. Udahnya baru ya. Ngagai inai ya madah kayak. Dek ngudik menua. Udahnya. Kati kuna ngudik menua dek beranak ke buinya. Udahnya baru nuan nyangai ke anak nuannya tadinya banyak ngigapai.
1: Nak lu nginyit ngigapai.
0: Nak lu nginyit ya.
1: Oh, tau kan nuan tu berkunci ke inai ngamik kutai tau uliah di temu semua ke bisini dengan radio. Angka kutai tau ilah uliah di kelolok di tunak ke sidak ke dudi hari ini pihak kunuan. Kak berpikir kumayang kini ya. Tahun barunya.
0: Nggak ada salah ya. Ya bisa. Pun pengulaan bunyi kalau pun udahnya bisa terisi ya udahnya baru pengujuang yang agak orang kayak ada tujuh yang agak bunyinya sebagai contoh ambil ke contoh lah bunyi tau kok taku bunyinya sebenarnya lapa mari buat banget ngai bapupuk ngai bado bapupuat nguncang dunia hujan ngai bado nelian labuah naya guntuar ngai nyadi bado tepamuar sarihang begaranca kilat mengai bado betang kijap nanggap di pusat babuli raya pihak kojako putap aku meng jinap dayang kerja. Dia ada nyawat gaina yang muluat tangguap rakuap da buang nyawa. Lapa de mangat bablek juga o de selantang ngarao kuana adara. Katinanmu dire de selantang tire kemre ari jae kude nak belepa leba naman de da beranak kebuahinya nyintuang dara. Pihak kau jago pemanggo ku mengerano dayang kerja madah kana yang mangat ngude manua. Dia ada nyawat gas lantang ngau muluat tangkuap rakuap da buang nyawa. Beradai nahai ku tanggahai karuang pengada nang tua. Mari temangat jahe bebalik nak ngai belepa-lepa. Ya baru pun ya munyinya ada ya tarik inai ya ni ya mutau mucau tarik ngas emak buah hari itu kudai udah nyai inai ngalah kati ku nak kudai dek tok nyebranak ke buah inya itu darah pihak ku inai ya ya patuan menyemunyinya udah nyai baru yang niga
1: ngau baru
0: udah baru yang nyabak tarik nalah perineng nak ya pun
1: mana yang niga pai ku deh nyai
0: nyabak nalah perineng udah nyai niga pai udah
1: ngau amangai nyadi alu
0: amangai
1: tua alu niga pai
0: amangai nyadi awa awung niak apa apa dengan jadi pihaknya tunggal ya.
1: Ya, mak. Jadi tahu di perhati ke kita yang jangan megap peningan. Ya, tak kemunyinya lah. Baik, bisa pun bisa ke ujung cerita. Ya. Dalam leka sidak ke nakok buinya tu tadi. Aku, nyu pula ngaji pengawat nuan ke bepantun tu tadi tu inainnya. Kata nuan bisa muka kelas kini nyu kia tanya aku tau.
0: Oh, nah dari aku nyala muka kelatok semadi dekat ngau ke baka bak sekuau tu orangnya. Mak aku mengerembai ke pantuan dekat ngau kia. Okey aku aja ke semua orang kena muka pantuan dekat ngau kura kia.
1: Au, kunci ngodi ya.
0: Kunci, ngaja pantuan.
1: Au, jadi tok ke terubah tok ke sebedau tok bisa kini?
0: Bisa tahunnya kemarin sama ame. Terubah kami ngajar orang pantuan tak. Tanya tahunnya kemarin kami tu nadai kita dikenal atau ngajar-ngajar pihak.
1: Jadi tahun tu, nyu udah bisa nyikap diri punya?
0: Bisa nyikap diri, nyu bisa nama kita
1: ya. Oh,
0: bisa, udah bisa buat pantun.
1: Oh, udah bisa buat pantun.
0: Buat pantun iban ya.
1: Oh, nyadi tau dipandang kenuan ngake kamera tu inai ngamai bala ke benu medak live Facebook kita medak.
0: Tuk pantun iban.
1: Oh.
0: Penulis, orang penulis tentang pantuan kutuk tu. Ya dutu adrikonya dutu Patricia Ganin ngau Amy John. Jadi semua bu pantun tu, leka pantun tu tadi ngai aku magang tu. Ngai aku magang Helen manjat magang deh. Jadi siapa orang ke kak belajar pantun laban bu pantun tu bisa QR code deh. Kedua ya QR code. Suara aku, gambar aku berpantuan semua bisa di tau.
1: Oh, mana nak? No. Kena kita belajar tu direk ni pihak tu
0: dia.
1: Enai.
0: Bagi orang kayak bak institusi tinggi bisa interpretasi pantuan kan di tau. Penara yang pasal pantuan deh.
1: Dalam kita ngasih ke buat pantun ni timpuh atau ke pengamak punya ko kita ini. Bisa datang setahun kini?
0: Nada hanya batas setahun berapa aja hanya kemarin. Kami udah gawai no.
1: Nak lama ni?
0: 9 bulan kan cik ngasih pantun untuk
1: mereka. Berapa lama kini dalamnya? Inai berapa lama kini buat ni?
0: 326
1: 326 itu
0: 326 muka surat
1: Bapa pantun dia kini cerita pantunnya mayunya lah.
0: Oh mayuah.
1: Mayuah. Pemilihnya peningan nanti kita mulai buatnya dah.
0: 39 ite.
1: Bab.
0: Nah. Pantuan itu, pantuan itu 39 ite.
1: Nah, macam pantuan dia.
0: Au.
1: Tang bunyi kok kita itu.
0: Au pantun puji bisa. Au, pantun muji galeri Datuk Seri Impiang bisa.
1: Bisa dalamnya magenya.
0: Pantun
1: dalam
0: bisa. Pantun ngobi nya memula dah pantun ngau Datuk Leo bisa.
1: Ante nak nemu ngai kenyala bang ke bisa QR dia tadi na?
0: Bisa.
1: Au dia ke kita mendiang ke ya. Kelolok karinya gana.
0: Au kelolok karinya.
1: Au kenya mainnya peningan ya. Nyamai ku aku melaba kita itu. Udah tu kita sama bala nguji. Au nitiah kala ban te nadai nadai kate ko kita nadai orang kedude la nampuang pengawak ke mana yang berketau ni pihak korenai.
0: Ya.
1: Au nyadi angka ke benung meda tau keningan randau tu ngali hari tu sekali ke buapnya bisik dijual tau ke bekeni.
0: Oh bisik, bisik dijual. Sida tau kontak aku nya dutur duiko dutur. Siko duto aba Perak din di duto Patricia Ganing jadi siko to duto aba Unimas duto Emi Joan.
1: Tau kari non po. Kini sida ngiga tau ke ari Facebook tau ke nare salah kini mere nomor telepon no ani dai tanya nyumai orang rindu ka bepantun dia tau
0: nyu guna salah tek nemu nomor telepon aku 014 596 1717 Helen Manjan.
1: Bisa Facebook?
0: Nak aku tu untuk aktif bah Facebook ternyata buat tu nade kita sida ya tahu WhatsApp aku aja lah.
1: Ya tak kengagai duit kau duit
0: kau duit kau duit kau nya.
1: Duto Emmy ngaduto Pat.
0: Duto Emmy ngaduto Patricia.
1: Aw nya senantang buat nya peninga. Nyu muji kaku hari pun tadi nade kebuah ke kita nak buat belajar. Tanya udah serba dah bisa dah. Anu kita ngepun ke rempu. Mana yang kau nak? Kira dulu ini pihak aku dah. Udah nya lekat ketua bapak pantun tek nuna ke apa sehari itu nak ambil cerita tu ke pantun aku tenang sikit rindu gadinga orang ke bisa penemu nelaba ba pengawak ke beritahu lebih ke orang ke bakal kita datang ini dia pulang agak tak kita peningau tapi kena kami dua ke disenggayuk ke barakuang tau kata kita ngangau kata ini ngangau
0: jadi selamat Selina yang biru kusida kena biru-biru
1: jadi ya ke bakal ada kena nuannya ke bercura kuning na au habis penamanya kini
0: tu curak kuning tu kuning tu nya de curak raka penawar tiap-tiap motif ba nama penamanya selina yang tu tadi sige bisa erti
1: nak tak di gagak ngapa
0: nah, apa ya bak aku lah aku ngai ngagak yang apa mesti bisa erti bak aku bak ame utanya nak ukai a piece of cloth munyi korupu te ukai semina semina ya bakanya aja ukai semina ya tenuan aja tapi ya mesti bisa nama mai ke contoh baka kena nuan yang dau nya bungai tapi kena ne bungai nama otak kena bungai tujung bungai kumang ya kayak kena orang dia atau katik kita kena tempuga bungai nama aku kita weh
1: nah bidik ada aku mana tau peringatan mana yang nak tau mana yang pedak kita deh
0: bungai tujung maria kumang
1: ya kumang ke kena aku tau peringatan nanti kita akan ada kita ngakai Facebook kita tau ya
0: tujung maria kumang
1: nah
0: bungainya
1: aku bungai tau nama otak kena tu atau selampai tau di gagak non bu tu deh
0: aku gagak kumbu
1: aku
0: jadi ya kayak kena aku tumbuhnya batikunya angkong pemulai tu ngek ada yang basi orang ino orang pangau mungkin ada yang basi itu anak raja lumut bermula tasiak kejadian orang pangau.
1: Oh, tahu ke bercerita mimi kau ngebungainya ngambil kita kerbaik baru baka kami tu nemu berarti nak ke mayu hati yang bisa muka rundi yang ne.
0: Jadi tu buah angkong pemulai jadi cerita buah angkong tu tadi asal ya orang kenanam tu sebab raja lumut yang raja orang bermula tasiak bansara lah. Maya nyak keliak belaya lo lah pangau ke bernama segunggang daun sabang ulup menyalin benang lajak layar pematang kilo tujuh segunggang kesulai labang pemain petang terbay lemai belaya ke tasiak tapi iduang atas cinta ke bau minyak bau buang kuang tu tadi bakal bau minyak wangi berkeliat tau dia tau mah udahnya tadi ya lo ngambil terupuang udah yang ngambil terupuang tadi ya lo terupuang sekayu dini nak nu tak ke langit ke nadai ke medal ke tebiang tasik kibak nadai tebiang tasik kanan nadai ngai tebiang tasik selatan dia pedak ke meligai urino pedak ada pepusian bau utai tu tadi baka angin putih beliwang hari meligai pedak ala meligai nakak pemama jik gambar inoknya nama inoknya nyak dayang basi oh inyok ke ngempu buah utai ke bau rengut tu terpuang yang semak kagetnya yang bedak buah angkuang temerau aja bab penindu rindu tu nyanya ya lu nampak ke indu tu ke bernama dayang basi udah nyak
1: lu nyadi kebini menya
0: jadi kebini ya lu nana mangkuang masih dak ada benua panggau di adanya
1: buah angkuang hanya nya nyu bisa cerita nyu ke buaya selampai bapa ku mau pun bisa orang agak
0: bisa
1: jadi kadang tak ke di gagak duan tempo hari ni boleh hubung untuk semua ambil pala peringat kita nemu nah
0: nanti ente ya hubung biasa atau tak ada hubung kena orang berjahit ni tadi boleh melibat pasal dini nur tang ente yang kena hubung setera atau tadi kena aku bisa ke bala nung udara Terengganu bisa ke bukai yang tadi siapa-siapa me orang tadi hari menua asal dan menua Thailand ngomong menua Jepun kami keliat
1: tu ngamai
0: nur kami tu subak dibekal ke YB Datuk Petinggi Jabu sebab ngobong setera ngagak kiam kedua jadi ke dia tau nyumeli bak bukai kami tu tadi
1: man nanya apakah ke dikena tua atau ini ni timpuh ngagaknya ne penglama ngagak sitai ka bekenai
0: laban narai genyan tu mayu lama mengah semina kita nancangnya kira menua minggu dah nyenyong merosis ke yang agak warna
1: yang
0: agak curak ya tanjang baru gak udah nya ngeremai kayak udah nya baru nanu mah punya proses tu nanti kita
1: au nanti ke penyampat kita
0: nanti penyampat menya
1: au lepas nitiak kita ke tanya nya meh inok ke sikau menya kurang tu inai aju dan nanti orang kena nemu tu tadi baka kami kata kusuang penemu bas nanti atau menya kota nare tetemu berapa ujungnya dia boyo nak gagal au au udah nya nyu boleh ngagai baka nuan ke ngebat berpantun tu kalau bisa kenyap kini ke ulih dek ingat ke nuan dalam timpuhnya kenya lai lalu meruan dek ingat
0: agak biak subak ja ko ke bisa kenyap nak dan nyanyut bisa kenyap lah kelio nya berau ku ngangga utai agak berau kelihatan ada baik orang ngulu sungai nya kada pada namanya meda ngulu sungai tang ulu sungai ngulu sungai pada tadi buka ikan kipto ente puak kumo magai
1: tak buka ukion
0: au ngulu sungainya dani kan ada ai gura mada katonya tabuah puak kumo magai dan dari dai ngulu sungai
1: au
0: ada ai kan tumi tang ku tu tadi no ka pernah mada kedire pia ukai ukai tena to pada ari penurun sida ini ku suba ini kurang kumai rino takar rino gahar sampai ke inai ku jadi ku ini ku maya sida yang ngar suba laban ya ku ya ya tulung tulung menai jadi inte nuan makai yang ngilom pinang gagak ku pinang udah kunya-kunya hare ke kita semua tu udah dipedak nuan semua tu ke udah ada dingan nuan semua tu ke dikingian nuan sige nare nak uliah gagak nu makai yang pihak ku ni ini ku semua ngai ku ini kok ngai ku makai pinang kalah ngai tu tu mesti empak empak pinang ku nya pinang ni prik ni yang ini ku kaku ku semua ukai ga tu nyu kunci penemu ka pendak nyu tu ai ga ku tu ka ulenya kini aku tu tadi nyu ukai bab bidang pelajar aja agak bidang pelajar orang tua-tua yang ramah aku tu jarang ga kelihat boleh degree deh tanya nyong belajar kediri magang tapi beliah magang nah
1: engkau je buat pinang keberet ni ini nong suka nyong pegawai yang hati ini ilu
0: pinang tadi engkau nyong ke pegawai yang hati
1: pegawai hati tadi tenat temu kan aku deh pedak deh landi apa pengawal ngasih ke baka ngebat bertenun berkata umumnya kita landi apa pantun udahnya sekolah enggak puluh lima bisa ke pengeransian hati nyambung ke baru mainnya suka aku deh
0: sambung agai pom nam nyambung agai degree
1: degree ngamet nama sebab nyukara kena panjang mulut
0: au degree ku bahasa sastra da ngau literature Melayu
1: nah ini ngigak pening ah au kira ke nyu deh udah berumur mengamet degree nya nah
0: ya menyana
1: au nya seneng tang mengamet mah kena bekau ngau nuantuk tadi inai nah amunya ko tai ka pena tua ngelka ke derempon ngka tau randau au aku tau ngame peluang tau ngame kebala peningah kita deh bisa cemburu mimin meh au ngame peluang ngasuh nuan bepantun memilih kerire la pantun ni ka sai ka de kunsi ngabala peningah kita ngabe ka sama bela ni ngah tebah nyawa nuan sekali
0: tu nah naik buang nak buap tau ke pantun pantun dire uliah
1: nah au li au tang sebenarnya tadi nah seberapa pantun nampak you dah ingat ke situ dah kayak tu tadi sementara hari utai ke kalak diberi sekali kena perintah atau ke sidak hari menua luang ke nuan ketegak pengelandik ke bisik di kembuan nuan punya kita baka anugerah-anugerah antara nah
0: okay. Tahun 2018 aku dah baik bala Crab Council ngagai menua Scotland mayanya aku tadi bertenuan maya bertenuan sambil bertenuan sambil bersangai. Jadi sangai ku sekali mayanya enyap sesangai muji induk bantayang. Orang ke sangat landik bertenuan. Maya aku datai di menua Edinburgh Scotland dien. Dan nemu ucok kati ku tai Sir Vernon Brooke klia. Ngau inai datai ke Scotland hari England kin kat ninga aku bersangai berpantun sambil bertenuan. Au nya tadi site pengawak kejayaan ku dien. Udahnya kedua, aku udah baik. Udah enggak ada beri orang pingat-pingat setia jadi pengajar. Udahnya kelimpahnya, aku enggak udah diberi anugerah ngagak puak laban warna ari kudu, warna ari aka penawar, ngau cura ari tarum. Jadi diberi anugerah Hasanah Gold Award tahun 2024 kemarin.
1: Hmm, ya.
0: Ya, udahnya kelimpahannya bisa ke anugerah Ali Bintang Sarawak diberi.
1: Hmm.
0: Bisa ma orang sebelahnya mereka mendak kutuk kamu bersangai mereka gelaran aku tuk kumang sangai.
1: Nah, aku bersangai ya. Inai nanti kau hari jauh mendak. Oh ni inai kumang sangai kami.
0: Dato petinggi ama linggi ke mereka gelaran.
1: Oh ya ke mereka. Nah.
0: Laban aku ke dekangau yang bersangai Maya hari Maya nama berapa? Aw Maya Iban Culture Heritage Symposium tahun 2024.
1: Oh, nyak maya di kangau ke kangau gelarnya.
0: Gelaran kuma sangai, lepas maya nyak sangai muji ay tua.
1: Oh, aman ni mana ya? Oh, kapa peningan nak tanya ni? Belalak dengan tua tu tadi, jupuleng ke ngasun untuk pantun aku tu inai.
0: Oh, nada ya.
1: Punya penunai tuan ku balik dia tu, tang. Kemunya ku tanya nak uke aku sih kok gerino kuota semua tu tetap dia mat gede pelajar nak bakat tu ke belaku belaku kai kan ngomai tu atau jamai tu ante de ni dia ketiwan ya ngam di kata ante bepantun tu ya nyawa nan tu cun ngai ge nya di ge nya
0: de klia amat mepat nyawa tu ngai nya di dia tu na nyun za tu ai tu ni nan tu berapa mande suba amat
1: berani
0: au au
1: ngambe bala peningat kita bak luar dia kelebih ke sedak kelaki kapa nak nyuasai ke berai tujuh tanya dengan ni kapa lain dengan nyawa
0: au au
1: ok ba
0: sabda tubuh imuan kenusuhan pantuan leka kana ngerintai kesangai leka ansra aku kak muji kumang gintip makna muai aku bekerja bau pias radio Malaysia sibu kemangat berita jalan nama datemu semua mansia seluruh simbang manua mansang aku ngaji ya ke kita kumang bajiak ke kerja di RTM sibu temeruan gerai bajiak belama awak ke kita udah atau ilah hidup raja senang kita nun kumang diau senang ya pantun kun uju kita ke ba RTM tenuk. Jadi pantun ku sekali tau santun selalu ngerinok ke bala peningam tau.
1: Au
0: pantun saya ona ampiat.
1: Saya ona ampiat. Pedih mah nyawanya.
0: Au.

0: Nadae na ngamadas madas nya tadi kumae urang tu pawang tujuang bengkuang bunga cempaka mangat badas besar ira mana ngapadang Hati lembang ruri kuninga dekliang orang laki udah memeriran siang maraya raya laban lembang kutubuah liwak manga sayau du kebegiau tajau puak tang sayau mebegiau tajau puak manga udah pemahe rengi apae muluak mulai mubuak deluak nanga tiga Dini hati ngembang ruri kami orang ino naras siang memri maraya raya tang lebih ge ketubuh lempang kuninga dek simang bujang mengat sayau ketajau bekadang tang tajau bekadang mengenau leh kenang lempang mekang ketubuh rina menga udah pemahe balang lega rega lempang tekang galiga Ayanda sayau, kena sayau, melempang pipau, ku tajau, medak tajau bagiau, tau du sayau, mengke tajau bagiau, manga pemai apai si bau rumau, mulaya pindah ke pangau, sabuang geluang nangau biara. Manga nala kekeran, lempang tubuh rempam, kuninga dermawang dan tajau pelawan, manga udah nyadi pemai. Pai jangkam bulan nulih nyelam dulu buat dalam sampai ngomian ikan juara. Dini hati kami uraino ginti namruan memri dan siang meraya raya dia aku walu pulai wai kepenyakai rumah panjai panjang bat balu tamak kebilik bayak endam tukiak tajau menaga. Datai dien nak kolu nancang baju ngau jengeng sawak belalang nabau batapa lalu melekuak kemayau tinuak desayuak bulan pranama laban nati nge kami urino ginti mengabedau memberi ran siang maraya raya kenapa nak tubuh rina ku semina menang nyata dek lunang merampau
1: Nyau
2: merampang.
0: Ante kasururan ngeneng kau menjadi ane.
1: Aman. Kau jadi di tejane di pantuan kau.
0: Pantuan kita. Nyau menakak pantuan kau.
1: Nah Rino teninga. Nah nyau kau kau berbelala kita deh. Temunya kerja kau tu nek tu tadi nai berbelala nyau nyamai lah. Tapi baru kan kau deh. Jadi peninga saya kau nakak kita bukulai dalam program 34 Seranyawa. Terima kasih sekali lagi yang kena nai. Boleh limpang ke studio ne.
0: Awak terima kasih ane.
1: Bisa awak elak bisa peluang ane jerak kita. Awak pantun ke kami sebuat.
0: Awak kau tahu.
1: Awak nanti cuma bisa balak kap guna ngigat nuan. Nomor telefon ke tade ini?
0: Awak nomor tade.
1: Awak juga sebut baru engka bisa ke ngangau ke nuan berpantun bak pengerami atau ke pengawak sida ya.
0: Awak 0415961717.
1: Telefon aku. Terima kasih ngarap ke terus mujur bab pengawak ke di gereja pemeka ngarap ke meruan gerai.
0: Ya.
1: Boleh jereki lalu Tuhan berkat belama nah.
0: Terima kasih anak
1: ya. Jadi peringa mayu jame randau kami dua inai kita nya Helen Majan ane Adiang ke sekali. Ane atau orang darah dah. Salah sebut. Namun kampun agak balap peringat kita. Jadi, tu nakak kita bergulai. Bertemu baru kita buat program ke dekat datai. Lebih lagi kami hari sibuk dalam program 34 Seranyawa. Mumpuk dulu. Bye-bye.
3: Segulai segalai gawai FM program 34 Seranyawa hari ini hari Minggu hari Minggu ngau lama sejak sepenglamak sejak kali hari jaga 3 kali hari pakai pukul 4 lemah randau ngau balati lagi randau ngau balati lagi ba inas belani jari Garam Tua, Fashion Kia, Movie, Fashion, Adat Kau Main Asal, Adat Kau Main Asal. Kita di Facebook, YFM Iban, 34 Serayawa, 34 Station, Radio RTM, YouTube, YFM, Kreatif Sarawak, Nembat Baadat.

Okey, nyedihnya mari berdengar kita baru mendengar ke program 34 Serenyawan Nemban Badan bergulang kau Lucia Thomas dari YFM Sibu bergulang kau temuaya ke sekali itu hanya Puan Helen Manjan anak adik yang dengar siku hari pemantun Iban. Jadi terima kasih ya ngagai pengeluar program kami hari YFM Sibu dah nyedia ke program 34 Serenyawan Nemban Badan kita ke sekali itu. Okey, jadi kenal lu ke semua kita berdengar, ingat ke kami. Okey, kena sari itu 15/8/2026. Sari itu hari 6. Okey, dalam program Rentak Ngelari. Beringkat hari pukul 3, nyentuh lagi pukul 6, lemah itu lagi. Jadi selalu, ngelalu ke semua kita, ketika selalu nih, ngelalu ke semua kita dengar ke kami, kena frekuensi radio FM, boleh mungkin dengar ke kami, kena aplikasi website RTM Klik. Okey, kita menggauli dengan kami ngena portal radio.rtm.jovi.my, channel Astro 871, channel MyTV, ngau kebukai meh. Okey, mari syarat dikira kita dengan ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, terus dengan ke kami, terus segala sejalan dengan kami dalam program kita ke ngalih hari itu. Okey, rentang lari YFM segala sejalan.

Ya, terus segala sejalannya ke rentang lari YFM sehari itu 15/8/2026 bergulang gawaku Rajas Booking atau ke RB. Okey, kita ke dia di Bintulu, lirinya ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, yang kaum kita ke dia di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang kita ke dia di Sebawah. Okey, di Semelajau juga selama ini ke kami. Okey, di Kuching tu 101.3 MHz, lalu tunggak ke Serian 106.9 MHz, serta Bendur-Ndur ke Bukai. Okey, selama ini ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, yang ini sebenarnya berengkah hari dia tu nyentuh ngake pukul 5 lemai Ndur aku merindang kita ngau lagu-lagu pemegang kunci ke info berita. Jadi pukul 5 lemai bakal selama kita ninga ke berita. Okey, tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan tau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur, lalu bak jam ke penudi lagi pukul 5 nyentuh ngake pukul 6 lemai. Okey, kita ninga ke program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Doraku merina kita ngau lagu-lagu berentak dangdut. Jadi, untuk kita terindu dengan ke lagu-lagu berentak dangdut, tentu ke kita terus segala secara yang kami nyentuh ke penghujung program Rentak Lari YFM pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus segala secara yang kami kita ninga ke lagu Ari Winnie Albert ngau lagu Bisik Gantinuan.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadinya main program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, ketika diatur minggu baru tiap linya. Okey, kena 21 ngau 22 bulan 8 2026. Jadi ini ke didinya kita ba promo yang tadi mayu macam program, mayu macam aktiviti dekat diatur bakal carnival. Okey, Karnival Usahawan Pertanian. Bisi mega diatur jualan rahmah. Bisi DJ Corner. Begulai ngau pengeluar program YFM Iban, YFM Bidayu. Okey, pemega Mir FM Kayan Kenyah. Okey, ngau konsert. Bakal ke didingan kita semua tadi. Jadi, kita dengar ke lagu hari Urai. Okey, lagu Dilah Tanah. Jadi, Urai. Bakal ke didingan kita mega siku hari penanyi ke bisi debaik kami. Merindang semua, merindang mesti mayu ba program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026 minggu baru tila. Okey, ba Sungai Asap di Blagadin. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, urai nyau lagu di lah tanah macam kita ke dia tu dengar pukul 4 11 minit lemai. Terima kasih halaman kita terus segala sejalan dengan ke kami. Okey, dalam segmen kita dalam awak rentak ngalari WFM. Berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda ingat pukul 5 5 lemai indur kita ingat ke berita. Okey, ke ditabur terus hari pusat berita radio tegapalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi pukul 5 nyentuh ngagi pukul 6 lemai kita ingat ke program rentak dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, sudah kita berundang ngau lagu ke sekali itu. Lagu datu lagi, lagu Sandai. Ngau lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Tang sebelumnya, aku mai kita berhati ke info untuk berdengar ngenang berkawal ngau UPIS Menteri Kerja Raya. Udah ngage ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai Sarawak dikena ngangkat ke penglikun aba jalai perintah besai ketimpuh tahun 2021 ngagai tahun untuk 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Datuk Sri Lizanda Nantalinggi madah karib nyampaunya duit 6.275 juta ringgit udah diagih kena ngadu kendur ti ditetapkannya di black spot. Kelimparnya duit 5.854 juta ringgit dekat dikena nyedia ke lampu jalai. Jadi madah kagih belanja tu nang sebengkah hari atur dikena ngangkat ke penglikun orang tip tengah ke jalan luun. Kebelagi bandur ke mudah halai penusah berbadi nyadi. Jadi yang maksud kerja itu, bahawa pengawak berjadi kus ngerembai ke sistem pengatur penusah berbadi jalalun RMS hingga pengawak ngereput data penusah berbadi jalalun nitia ke standard PDRM K27 di Kuching Apian Lama tu tadi. Okay? Yang jadinya, ngenang berkau ngau info kita ke lemai tu berdengar. Ngenang berkau ngau UPIS Menteri Kerja Raya itu dah ngagih ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai menua kita di Sarawak itu.

Okey, dengan niti ke report atau info hari UPS Tinggi Mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Berengkah pukul 4 lemah itu dalam kanang 12 jam. Okey, info gaya hari. Muak ke lemah itu. Hujan gau ribut kudi. Jadi ba Kuching, Betuang, Serikai, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu. Lalu Bandur Bukai baka Miri Ngolimbang gari di pelabak ke mana. Okey, jadinya info gaya hari, hari UPS Tinggi Mata ke gari ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi cuma sing agai pemesari Jabatan Meteorologi nya Fazmi bin Syukri udah nganjung tak berkongsi dengan kami info gaya hari kita ke lemai itu. Okey, berengkah hari pukul 4 lemai dalam kadang 12 jam. Jadi di Kuching jam kedai tu berhujan. Laban aku bisa muda video aku bisa danjung kawan aku jam kedai tu yang mendak diri benung deriba kereta benung guntur jam kedai tu koya benung hujan. Okey, jadi ngarap ke sama jimat mai kita ke benung deriba kereta baru tu jalan jam kedai tu serta sama datang benung ke dituju. Okey, jadi terus kita berinati ke lemai tu dengan ke lagu Ari Paulus Morris ngau lagu pengujungnya. Okey, terus segera jalan kami 24 jam WiFi Marina dan kita semua.

0: siapa ganun utama yang jam dia tu ne? Oh ayak ku nya. Oh ayak, nama gak ganun ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh nuan ya gak neri. Eh tu benong betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue mana gi de tuno nya pada de ha mau amai api nya lapo ya de
0: apu salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebas ku tai di tu betunu ku tai di tu. Ah, mo de.
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka ati.
1: Ha? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai-maiuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

0: Lemayang Band baru dan berindang tu semua gaw lagu sidak kita beri nama Nuan Berulah. Macam kita ke dia tu pukul 4:44 minit lemai. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 5 lemai. Okey, kita dengar ke berita ke ditabur terus dari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi kita dengar ke lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Nyentuh ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sebelum kita dengar ke lagu nangkan kita lagi, aku mari kita berhati ke info tu ngenang berkawal ngau raban orang tindak berbasa ke jalur gemilang atau ke menira kita Malaysia tu patut diukum ngau terit dikena nyaga pemanah nama ngau lambang menua kita di Malaysia tu. Okey, Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Dato' Dr. Roslan Hussein madaki upis di berkuasa patut mansia tiap iti kes serta berjalan ke atur ti terit berlalau ke undang-undang tu yang kau mengitang jalur gemilang ke bisi pengurang tu kena niti ke specification atau ke spesifikasi meh. Jadi yang ada ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayawati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga meniranya engkau mana. Dengan ngenang berkawal engkau ramai orang tindak berbahasa ke jalur gemilang jalur gemilang tu ke menira kita Malaysia tu patut dihukum kau terit dikena nyaga pemanah nama kau lambang menua tu. Okey, jadinya info kita ke lemah itu berdua. Terus regulasi jalan dengan kami. Hagi gulai ngau kami dalam segmen teka awak rentak ngalih hari. Berenggari pukul 3 ngalih hari untuk ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Ramai tanya ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Dayana Shini. Ngau lagu Siang Ku Kenang. Ngau Sylvia Banyi. Ngau lagu Diau Ketegal Saya.
1: Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Audio Depa Masterpiece.

0: Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand, with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada 17.6 bilion ringgit tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Ringgit. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion ringgit, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dewanta, Nali Hari, Sada Lemay, Pemerindang, Malam.
1: Wine FM, Segulai Sejalan.
2: Okey, terus gulai sejalai ninga ke kami YFM. Okey, dalam segmen rentak ngali hari berenggari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngake pukul 6 lemah itu lagi. Jadi jam ke penuh di YouTube ninga. Okey, kita gulai dalam program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, nuraku merindang kita engau lagu-lagu berentak dangdut ke lemah itu. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen rentang lari YFM. Nanti di Kuching, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Di Serian serta Bandur ke Semak, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Bandur, Ndur ke Bukai. Okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak, Ndur, Tadiau. Kita bagi boleh dengar ke kami dengan website, aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, enggak portal radio .rtm.gov.my. Okey. Jadi terus kita berundang enggak lagu rentak dangdut kita ke lemah itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Rofina Salang, lagu Bobby Ray, udahnya bisa lagu Esna Nala, enggak lagu Honey J. Okey, terus dengar ke kami rentak dangdut pupu bangsa YFM.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, Hani J, gau lagu kapa akunya. Anda rasa jam kita ke dia tu pukul 5.41 minit lemai, okey? Jadi, ngarap kita terminal dengan ke lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa kita ke lemai tu. Okey, jadi lagu dah tu lagi. Kita mesti lagu Haiza, lagu Dak Dik Duk. Sudahnya lagu Ari Pretty Nina gau Siti agi lagu Ari Jacqueline Huang di kita merindak tu semua dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Jadi nyameh apadinya kita ingin datang bak mujung program kita ke lemah itu dalam segmen Rentak Ngelari. Okey, kena sar itu 15/08/2026. Jadi pukul 6 lagi pukul hingga pengarik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai. Jadi nanti kita ke Batu Baru ba awak tak ke bak segmen kebukai. Okey, selamat lemai semua. Okey, terima kasih laban terus segulai sejalan dengan kami 24 jam WFM merindang kita semua.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tunu? Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tu. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunu ku teh di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagam orang betunu ku teh senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukai nyaku aja ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padah aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat beregah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, beregah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkawum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y. Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminat ngiri semangat patriotik dan

0: Sa Gulay Sa Jalay.
1: Sa Gulay Sa Jalay.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega.

Okey, lagu ke dibaik Julita James Nyelai Padi Nyelai Lalang Kena Mungkal Sada Lemai Kita ke Lemai tu. Ya, terima kasih Ngaga Jess sudah mulai dengan kita ba segmen Rentak Ngalih Hari. Ya, masa dalam mai ke lemai tu peninggal kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayo Nari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, asal itu ujung minggu ni, kira ke malam minggu. Dur kita itu dia ubah rumah. Dur kita ingat ke diri, udah bekau kita ya bekerja 5 hari dalam seminggu. Bisa muka kita itu tadi, nada ngira 5 hari bekerja dalam seminggu ni. Bisanya kerja 7 hari dalam seminggu. Lebih lagi kita ke gawak shift. Selamat malam megang bala peninggal kita ke di menua pesisir di negeri-negeri kebesai pian megang kita ke gawak di menua tasi atau di menua orang bukai jama ke dia tu. Sekali lagi meri selamat lemai serta segulai sejalan dengan kami Buai FM. Ya, bah segmen sada lemai ke lemai tu bakal selama mega jama ke terubah tu lagi entina dai penangguh kita dekat ingat ke berita ke dikunci ke menti Sigia. Udahnya lagi aku dekat Amaca atau ke Nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke Dianjung kita ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi undur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching pian megak pukul 8 malam tu lagi. Mai kita mendiang ke baru tanduk program Anam Biak Mit laban dalam minggu tu. Bandang sudah diatur atau ke kita ini teh ke SOP kalai gaya pengamai angin kita nak tu meri awak kita berbaik ke bala nebiak tu pansut atau ke ngasuh sidak ya data ya ke konti. Jadi minggu tu empai oleh ngemai bala nebiak hari sekolah bergulai dengan tim yang buat program enam biak amin. Ya, nanti ditemu kita sekolah atau enggak ke Serian andang ya udah ditutup beberapa hari ke udah hanya di landain tulih hangmai anbi hari sekolahnya nah ke bisi dekat datai ke konti kira kan ada kong kau ne minggu baru ngarap ke uliah balan biak ke bisi dekat datai ke konti begulai ngau antimin uliah datai ne ba minggu ke baru. Sampai ke bala anambi amit kita ya gerai ngogaya hari kita ya jam ke dia tu pemega gaya atau ketikas pengamah angin sigi nantu mana pemega uli ngeruga pengerai bala anambi. Jadi nanti di perhati tau ke di pedak kita bak med Malaysia mega anjing kaum kita ke diau di Kuching jam ke dia tu gaya hari di tu mega benung kudik ne lebo maya ke nurun lemai tu tadi jalai bisiknya ampuh ampuh nyet menyak kira ke bisik nakong ai pi mega benung jam mega ditambah kagi ngau ribut kudik alu di umbak ke ngau hujan ke abangan. Ya, lebih maya hari ke kudik ke bakal tuk peninggal ngarap ke kita ya sama belubah berjimat berbasa ke pangan lirik serta berhati ke mamat signal orang ke driba bak mua kita tau ke bak belakang kita yang kaum orang ke berbaik ke motosikal ngau basikal lebih lagi maya hari ke benuang hujan banget diumbak ke ribut kudik tau ke biar balai. Laban hari ke di peda aku tau ke di pansa aku jalai ke di pansa tunggak ke matang bisinya tadi ampuh ba sekedar ndur ba tajaknya tadi nak balat amatang berjimat kita bertengah ke sekedar jalainya tadi peningan ne anang kelalu laju ngak kitanya tadi nya terkelambang kini tau ke terpawah nah laban maya hujan tu jalai ditemu kita nantu peda laban hujan kelalu banget pian mega jalainya petang hari pempetang megak ne berjimat main lebih maya berbaik ke kereta. Okey, terus merindang kita ke lemai tengok lagu kudah dipilih ditusun aku bahasa dalam lemai lagu kedai by Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Hi Sam.
2: Hi si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
2: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
1: Oh, ku mai ku off.
2: Kediri jauh lebih si. Ni orang bukai deh.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
1: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
2: Cina.
1: Version.
2: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
2: Lomat jam di tu sini.
1: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya.
2: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
4: Okey, peningah, henti yang ada penangguh. Sudah tahu lagi kita reka beranda ngau menti sigih barus telefon kita ba hello why kita ungkup ke alamai tu ne. Jadi ngarap ke kita ke benung driba jam ke dia tu berjimat meh berbaik ke perengkau pengangkut benji kita driba ba kandang negeri atau ke driba jauh kini nak ngira meh dinindur pi magak kita ke benung bermain ba sebelah ai pulai meh ke rumah lebih lagi nanti maya hari ke kudik ni. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti. Agit terus merindang kita ngol lagu. Kita ke lemai tu. Tuk lagu ke di by Winnie Albert Binsi Gantinoan.

0: Okeynya tadi lagu kedebaik Winnie Albert Bisi Ganti Nuan. Jadi aku pun bisi orang ngantik berdito ne. Ha, baru telefon kita ke dekat Nusi Berita bah hello wai kapit kita bah sadalamai jam ke dia tu. Kita terus mulai ngau menti baru telefon kita ke serat tu. Hello menti.
1: Ya, hello Min. Sama ngale sama lemai. Saya jalan ke Pawa sama ujung minggu nya.
0: Ya. Baik-baik kelalu bersemangat ni ku denti nang ngetun ku deh.
1: Ya, kanti ni mesti semangat ni ku deh ya. Tajak panari tu. Umbah ya,
0: hangat. Masih hangat. Kami nyo kira ku dah celap lemai tu ditok enti nyo ribut ku deh ditok.
1: Aku deh bangat hujan lah.
0: Bangat hujan urung pukul 4 tu tadi berengkai hapo. Pamo direk ah.
1: Ya. Pai. Kami di Kapit tu kira ya pukul 1 lebih tadi yang tenang salah aku. Bisa yang labu ah tang. Nyak ke kumai orang namanya aku mai buntai kini.
0: Au nak. Po aman menyu ku deh nyenti.
1: Au mimit yo.
0: Amannya.
1: Au berasa direk ga laban hari kalau angat ketau tamah kemengka sembun ne jerbu ke bekenya kalau ke sama nyaga pengikut rembo menap ya.
0: Arok ke bisi hujan me kita dia enti udah tembok program tu kaku nang maya program tu.
1: Betul. Ana maya program tu nya me. Tajak pan kita maya program si buak kini anang kurang hero ai. Oh ngajo orang ajo kumpu ya nak apa hero amat.
0: Amat kan ku nemu di sekitar staria enti.
1: Nah, nemu ke staria.
0: Ada kena star yang tu siko aja aku berkapiat deh deh nya baik betul gitu ni berkira ke mesti ku dia anu ku deh
1: no ya au ya jadi namanya kita nemu ne apa kita dek pan aku bisi berkunci ngau peninga mayu ah boleh ngau apa saya ri upis agrofest bagi menua kita dikapit bu bekawo ngau program ke bisi dia tu ba tang square min pagi tadi ne jadi ngambil ke aku nampung baru beritanya okey nama ne aku pan berasa temegah hati laban enti nak ngira nyari upis ni nama bekeni programnya kita dikapit cukup samut ya cukup steady ku kita
0: ya seputih yang banyak
1: kalau seputih yang nyak betulnya nyak kebuah kita mendak program dikapit kan ada ngetu ah
0: ya
1: tiap ujung minggu betangkan bujurut ya arti ya apa bisa samut aman ya banyak napa ya
0: terima samut kemana
1: ya betul awak jadi saya itu peningan mayu enggak menggamin kita perhatikan dia kapit agrofest hari kedua no pengawak tu dia tu aku bisa nanya pemesai hari upis agrofest hari nanya ke namanya penyampau hasil jual aja. Ini ngira hasil jual kena tanya aku tu ne. Kira bisa 30 itu but yang awam utai pakai utai ke utai bukai macam kerja craft utai semua ne. Yang ngeratai ke hasil 72,000 lebih ya. Nya. Ini namanya wah sarinya kemarin ya, jauh.
0: Aman.
1: Jadi sari itu nak aku nemu jangka aku mayuh ke sari itu laban sari itu ujung minggu pihak aku mayuh ke ya. Jadi kita bela peringat mayuh ambil peluang tu aku keratai hadiah pagi tadi kalai pengawak ke dipercayai ke bakal hari ke sebenarnya hari lima sebenarnya pameran tu cerita mereka pekit mewarna kanak-kanak pan udah diatur dia tadi bisik mereka pengawak sedang amandang ke cara ngaga kerupuk liko ikan telipia udahnya bisik mereka kelimat ngena baja organik tu lalu utai ke bukai maka nyabut tiket bernasib anamit udahnya bisa mereka pekit the West Cupid final top 5 lalu malam tu lagi bisa mereka panggau pemerinang kalai malam tu dia artis ke dekat merinang kita ianya Bobby Chloe nak datai meda pengawak ke bisa dia tu hari kedua jadi pergilah peringat mayuh 16/8/2026 dia majlis penangguhan Kapit Agrofest 2026 dekat dia tu ulangnya pukul 10 pagi. Jadi pameran tadi dekat Meruan Bakar Selama meh nyentuk ke temuk program tu nyentuk ke malam. Udahnya kalai nama kita no pameran agensi kengau baduk tak ketemu urung yang pukul 5 lalu pengawak ke berjual ke pemakai tak ke dikumai kita gerai jualan tak ke dapur temuai dekat ditutup pukul 11 pukul 10 malam laban malam pergi lapan bisik mereka artis kita iban ke dekat merindang kita lebih mayanya bawa kapit akar ofis jadi peringat mayu kalai nanti lep nanggu dia pengawak Majlis Penangguhan Program Kapit Agrofest 2026 dekat di namanya di Guluk Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anak Unyat yang di Malam Menteri Digital Premier kalai undang-undang Megah Adat Bumi Putra kalai adun in 63 Bukit Kuram. Nyak meh utai ke besiknya di pergila Pak Majlis Penangguhan kalainya megak no nyuak ke cabutan bertuah sapa sidak ke cukup bertuah lebuh mayanya ngau megak nyerah ke button agrofest ha ngagai palan kenangkan ke tu angkan kapit dah top ya ya nyak ya amin aku tadi sempat ngau dan neka leka mata buah nanas. Nanti dua nanti ikut aku. Tapi ya, pria mah aku nekot. Kalau ngira, aku nanas.
0: Amat.
1: Nanya, ya. Siti pengawak ke bisik dia tu, sehari tu, udahnya mereka, nanti kita perhati ke mereka peringat mayu. Bak, nyak bak taman sekolah dia, nyeri bak sekolah jenis kebangsaan Holam, bisik dia tu mereka hanya program Expo Pendidikan. Oh, jadi dia tu hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 tu tadi mayu macam agak program kelimpah hari pameran hari upupis ke bisik ngau datai lumayan mayanya pihak mengkak bisik mengkak terlimat ngakai penajaan Yayasan Sarawak udahnya bisik mengkak nyabut tiket bernasib bisik mengkak pengawak derma darah ke dia tu bawa Expo Pendidikan bawa sekolah jenis kebangsaan Holam. Nyak ke mengkak dia tu kelimpah kenapai ke macam-macam ceramah baik ke nyak hari Institut Pendidikan Guru atau ke IPG udah nyak ceramah berkawu ngau nadi negara ceramah berkawu ngau pendidikan madani utai ke bekenya ne di baik sidak ya lebuh maya Expo Pendidikan jadi tu dia tu sidak hari pejabat pendidikan daerah Kapit ungkup tahun 2022 pergilah kita nampung baru Angkai Town Square. Nya utai ke semak amat ke ditusi aku dekat nyadi minggu sitik dah ilok. Kita berkongsi berakit gaknya.
0: Aman,
1: sudah sedia makan orang kan berakit yang kak aku.
0: Ya, sudah sedia nyantik minggu baru.
1: Minggu baru. Udahnya, udah minggu barunya ujung bulan kita nyambut hari kebangsaan berkapitnya. Di ni ngetu rame kapit ni.
0: Amat dah ngetu rame nyantik.
1: Oh, nyame. Ngarap ke kita sama support ke kita genap itik program ke diatur hari upupis perintah ngarap ke pengawak kita suram jalai ngau mucul hanya aja utai kuliah dikongsi kaku bawa hello white kapit kita ke sekali itu min ngamuk apa ngamayu boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching terima kasih ya
0: oke okay, sama-sama nanti
1: ya yeah.
0: Okey, nyak berita ke dikongsi kementi Sigi Abah Hello Y Kapit kita ke semak di pilihan menua Kapit atau sampah datai meh hengau ngulu pengerami ke bisik diatur hanya Agrofest di Kapit baka pada kementi tadi minggu baru bisik ngakit megak neh atau keberakit ke kita nah. Jadi kita terus berperindah dulu ngol lagu kita ke sekali tu Maxwell Franklin Saran ngarap kepadi lebat berbuah.

0: Okay, yang tadi lagu Kedai Baik Segar, Alo Sidak Disayau Ke Aku. Jadi aku dekat Amaca tak kenampung pesan berat ke bisik di terima kami email YFM Iban. Pemega Amaca pesan ke dianjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan nak terubah tu ianya pesan ngeta sulit. Keterima kami Ari Wini Ludong anak angkol. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilia. Madai ke pengawak ngeta sulit siah anak jap tau ke jap. Tau ke inai bintang. Jadi nguan ulit ianya hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Jadi dua ya tu ianya pengawang kertas ulit tu ianya bak melatai satu jalai asli riak di kapit. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kawan belayan ke ngelalan yang tu bak sekayu ai gat ai bali ariti awile ngaulu kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Kapit ngau semua kawan belayan kena ulih ditesau ke dituk kita ke ngelala niang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai seliriak di Kapit. Jadi berita keterang ngagi tau terus bertelepon bertanya ngagai Winnie Ludong anak angko ba nomor ya 0112 1896898 tau ke Remy Nyuliang anak angkol 0178962092 tau ke Panyau anak angko 0197878125. Jadi ke Siti tu ianya tinggang anak angko. Bak nomor ya 0172094429. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit siah anak jap tau ke jap tau ke kelala orang inai bintang. Jadi nguan ulit hari 6 22 bulan 8 2026. Ha, ulit dekat diwan malamnya di ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Bak menatai satu jalai selirik di kapit. Jadi berita keterang lagi bekawa ngau pengawak ngetas sulit tu tau terus bertelepon ngagai Winnie Ludong anak angko ba nomor yang 0112 1896898. Aku nanduk baru nombor Winnie Ludong anak angko 0112 1896898 ngau Remy Nyuliang anak angko 0178962092. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Josephine Dujung tau ke inai jelua madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang inai ya ianya jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di Intu Babala Mayuh Baru Masimun Ulu Dijiah Selangau 15 bulan 8 2026 ianya malam tu. Jadi ngotok peninga sidak enesau ke kaban belayan di Batang Dijiah Batang Bawah Dijiah Tamin kaban belayan di Mukah nang Wah Ulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai, Jalai Ulu Dijah Selangau. Biar mega semua kawan belayan kena alih dirintai ke dituk, kita dipintak datai magang, ngangulok pengawak ngetah sulit lalu berantau ke niang jerabat anak sambang, tau ke inik jeluak, bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Maya 15 bulan 8, kira ke malam tu ne. Jadi penerang ke sili angkanya kita habis dekat bergigak ke dua tok kini bertanya kini tak bertelepon bertanya angkai Juspin tau ke inai jeluak bak nomor ya 0112993 3770 tau ke runai tau ke inai ngi 0111986 2611. Jadi ke sitik tu ianya nomor nyalung tau kapai nyai 0139611210. Suang. Jadi aku nyebut baru nombor telefon Juspin tau ke inai jeluak tu. Nanti kita dekat nemu ngau silih agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang jerabat anak sambang tau ke inai jeluak baru masimun ulu DJ Selangau malam tu tau bertelepon bertanya ngagai Juspin. Tau ke inai jeluak nomor ya 011-2993-3777. Kusuang. Ha, pelabak aku terang ne. Pesannya ke di baca aku nyadi agi maca pesan berat ke bukai. Nyadi itu pesan rabat datai dari selugo anak empalah atau ke inai mundo. Kudah nadai aku nanda baru ne pesan pemati itu datari selugo anak lawai kalai madah ke indai sidak ya mayang anak empalah mayang anak empalah atau ke indai mudo kudah nadai 13 bulan 8 tu tadi. Jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kaban belayan di nanga sekali ulu mujung kawan belayan di Tiau, Melinau, Sungai Sud, Pia Megak, kawan belayan di Sekayu Air Bali. Lalu ngau semua kawan belayan ke ngelala niang mayang anak empalah atau kinai mundo tu. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu berbala mayuh ianya 17/8/2026 kira kari 1 baru mayah 1 Malaysia. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pesan rabat atau ke penusah mati tu kita tahu bertanya ngagai nombor Maria Mundo nombor iaitu 010-3142-488. Ya, Pia Mega bertanya ngagai Tanjung Bunjai bernumor anak ya. Tanjung Bunjai itu 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-240-12418. Jadi isi pesan tu tadi peninga adah ke mayang anak empalah tau ke indai mundo udah nadai 13 bulan 8 2026. Jadi kawan melayan ke ngelala ditesau ke magang jadi indu nyenggai tau ke ngintu yang mayang anak empalah tu tokinai mundo tu ianya baru mah satu Malaysia ianya hari 1 17/8/2026. Jadi berita keterang agi kesilih agi kita tau bertanya ngagai Maria Mundo ba nombor ya 010-3142-488 ngau Tanjung Bunjai 012-874-7132 ngau Diau Lawai 011-240-12418. Bapak aku terang mega tiga itu nomornya aku dah disebut aku bawa pesan rabat ke lemai itu. Jadi lagi berarti ke pesan pemati ketiga kebisik diterima kami kena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan datai hari impian mengan tau ke mak duni madah ke laki ya Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8 2026 inya kemarin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke di Kelala bak Sungai Tenggak A B C D Lubak Ju Menalang A B C Batu Besai Melugu San Demam, San Kemantan, semua Kelasin, Pakit, Melaban Betung, Guntung Atas, Ngau Baruah, Sungai Antu, Merakai Indonesia, Kemelayan di Lacau, Kelauah, Malihah, Ngau semua ke Ngelala, Meteo Luyuh, Anak Berang. Minta kita datai, Ngau ngesah penusah Rabatu, tau ke pemati itu, jadi ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, 15/8/2026, ianya malam tu, malam hari 6, baru Mayempu, bak Sungai Tenggak. Lalu dekat di Anjung, 16/8/2026, ianya Pegilak, ngagai pendam Kristian Sung Sungai Karo. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8 2026. Jadi kita ke ngelala Matthew Luyuh anak berang tau sampai datai ngesah penusah rabat sedak ya tu nah. Jadi madah ke badi tu ya dekat di Sengai malam tu hari 6 15/8/2026 berumah Yempu inya ba Sungai Tenggak lalu dekat dikubur ke Pegilak hari Minggu 16/8/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Kara. Jadi ya pesan nangkan ke tu ianya pesan pemati mega datai hari John Nicole Billy anak katang tau ke apai adara. Jadi madah ke indai ya bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelala pihak megak kabam belayan di Sungai Sati, Sungai Pituah, Sungai Sati, Sungai Pituah, Mudung, Tapang Hujan, kabam belayan di Berayang, di Keduah, Sungai Wong, Rantau Sukat, kabam belayan di Licu, pihak megak kabam belayan di Barit, Nia, Uluruban, Seriduah, Pelasu, Pangih, Sungai Antu, Nangaibus, Kerubung, Sekerang, pihak megak kabam belayan bak rumah Kristupa Banyong Munggu Ranggu Simpang Sayah Niah. Jadi niang bulau anak inyau dekat di intu tau ke bulau anak inyau tu dekat di Sengai Babala Mayu 16/8/2026 ianya lemai hari Minggu baru madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi niang bulau anak inyau dekat dikubur ke kakek pendam Kristian seberkas Kup Ibus 17/8/2026 ianya pagi hari 1. Jadi berita keterang lagi tau ke sila lagi kita tau bertanya bertelepon ngagai Jonica Billy tau ke apai adara tu ianya anak yang pu tu bak nomor 0163142902 tau ke Alexander Michael 0178092056. Aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke bulau anak inyau kudah nadai lalu dekat di Sengai Babala Mayu lemai hari Minggu ianya pergilak 16/8/2026 baru madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi ya dekat dikubur ke bak pendam Kristian seberkas Kup Ibus pagi hari 1, 17/8/2026. Jadi berita ke sila lagi atau keterang lagi berkawan dengan penusah rabat si Datuk tak bertelepon bertanya ngagai anak niang bulau anak inyau nomor John Nicole Billy atau kapai darah 0163142902 ngau Alexander Michael 017-809-2056. Ya tadi pesan ke bisik di pratika ku bak jam ke terubah kita indor aku nampung tau ke nandu pesan berat. Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu ke dibai Ita Median, lagu ke bernama Udah Nak Sanggup. Ha, nanti dah sanggup tau ke nak nyanggup lagi, nak dekong ke awak nah. Jadi, lagi nampung pesan berat kita ke lemai tu peningah. Jadi, tu pesan pemati datai Ari Sudan anak munsang kalau yang madah ke entua ya mai anak tindin tau ke bini niang ex terumah Randi tau ke inai bangga udah nadai hari 5 ianya 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai semua kabar melayan nak ngira

Jawa atau ke Semak lebih lagi Ari Batalijan Jalan Tabai Kemlayan di Ulu Kenawit di Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit Piamaga Kemlayan di Macan di Lasik ngau semua ke ngelala niang embai anak tindian tau ke Indai Bangga jadi madah ke ya dekat di intu embai anak tindian tau ke bini niang ex tuai rumah Randi tau ke Indai Bangga tu dekat di Sengai tau ke dekat di intu babala mayu hari 6 inya sarito 15/8/2026 lalu dekat di kubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026 jadi minta bala kabar melayan ke jauh tau kau ke Semak datai ngagai rumah runggo nangas payang lijan ngau ngesah penusah rabato jadi penerang kesiliak kita tahu betelipun bertanya ngagai Indai Peter tahu ke Indai Peter enya menantu ya 011-251-81-261 aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke embai anak tindin tau ke bini niang ex di rumah Randi tau ke Indai Bangga. Udah nadai kemari ianya hari 5 14/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayu Sarito 15/8/2026 hari 6. Lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026 jadi kawan belayan ke jauh atau ke Semak kita dipinta sampah datai ngagai rumah runggo nanga sepayang lijan ngau ngesah penusah rabato jadi berita keterang lagi berkawan ngau penusah rabato tak bertanya ngagai Indai Peter inya menantu ya 011-251-81-261 nyak tadi pesan ke bisik di perhati kaku bakal ke lemah itu peninggal yang dia lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai jadi ke siti itu nyak pesan pemati megak datai ari agres anak kambo madah ke pemati inaya empadai anak ambak jadi ya udah nadai kemari megak hari 5 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu berumah jabu empit kena hari Minggu ianya Pegila 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 bak pendam empit lubuk antu. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau bak rumah Jusip Unggum sebangki pandak, rumah Idi sebangki panjai, rumah Bageng tintiang lalang, rumah Sebeli batu bebini atas, rumah Roslin Nuja batu bebini baru, rumah Joel nangesan, kaban belayan bak rumah Rachel san pandak, rumah Lagan Buluk, rumah Jarup Cangkul, rumah Tutung Danau, rumah Rubin Saya rumah Jefferson, kaban belayan bak selindung, merio, marup atas, sungai keruah, barak, merindun, pudai, bintung, nyemungan, skim, sekerang, panjai ruai, uang pandak, uang panjai, pemegak kaban belayan di Ensawang, selepian miri, mendamik limbang, nyengkawum kaban belayan ke diau di Kuciang, Seriaman, Lacau, Betuang, Sibu, Miri, Limbang, Labuan, ngau kaban belayan ke Bukai, kena uliah di Selintiang atau kena uliah di Rintai ke nama Dito. Dipinta datai ngagai rumah Jabu Empit. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau penusara batu. Tak bertanya, bertelipun ngagai anak ya Grace. Bak nomor 019-889-5806. Nombor telefon Grace 019-889-5806. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati empadai anak ambak kuda nadai kemari lalu dekat di Sengai Babala Mayu berumah jabu empit kena hari Minggu 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 agai pendam empit lobuak antu tadi pesan ke bisik di terima kami peningah udah tu lagi dekat berhati ke sekedar pesan berat ke bukai Anderson ngalai ke sekali tu berindang kita buat sadar lemai Liana.

Okey, Hagi nampung pesan berat ke kira ke penudi ke oleh dibaca aku. Hanya di pesan berat sudah ditampung pengeluar program kebukai ba pengerak pagi pergilah nah. Jadi itu pesan bermati yang ex chancellor Johnny West Angkamat. Jadi pesan tu diterima kami hari Corona. Johnny West nesau ke pesan bermati apa sidak ya. Hanya yang ex chancellor Johnny West Angkamat. Jadi yang ex Chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14 bulan 8 2026, ianya kemari hari 5 ba hospital KPJ Miri. Jadi ia dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15 bulan 8 2026, lalu di Sengai ba Bawang Asan. Jadi mayang ngubur dekat di Padah ke Baru nangkan ke Toila tau ke di Padah ke Baru pergilah. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kaban belayan di Bawang Asan, nangeteli kerian seratua, nangeluau awiak seratua, belayan di Julau Sibu, Pak Sibu, Mawang Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, belayan di Sibu, Kuciang Kapit, Miri, Bintulu, Ngau semua, belayan ke Bukai kita ke Ngelala, ex-Chancellor Johnny West Angkamat. Ya, tadi isi pesan kalai madah ke ex-Chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14/8/2026 hari 5, lalu dekat di bai pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15/8/2026, lalu di Sengai Bawang Asan. Jadi berita atau kemayang ngubur dekat di Padah ke Baru pergilah. Okey, kita ya menggal segmen kita dengan lagu kedibai Crystal Natalie. Pukul 7:30 lemai atau lagi peningah, mari kita mendiang ke berita lemai hari YFM. Lagu Crystal Natalie, Selekah Berau.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak Ba Ari Kesama berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasir tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau manyuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalai.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sama lemai peningat bulan yang aku min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6/15/2026. Keterubatu batang berita. Bintulu nyadi hub keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngau Sabah berindiak kualiti angin ti majak ndak manah. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. Bintulu dekat nyadi hub ti keterubah ya di dunia endur ngemansa ngau ngeluar ke chip berteknologi tinggi ti mekar kuasa ari matahari ke guna satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawak ngemansang ke test bednya mungkur pukuk nengah kerjasama strategik antara Sarawak ngau Korea. Teknologinya nguna matahari kena mekal kuasa keguna satelit serta nyukung operasi komponen chip. Ia Madah pengawak ngemansang ke teknologi tu dikarap oleh dikemujur dalam kandang 3 tahun kelimpah hari muka peluang ngagai nembiak Sarawak ngau masuk bidang teknologi ti meri empas tinggi. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Minggu Nembiak Sarawak 2026 di Kota Semarahan. Berabak ngonya Raban Nembiak Sarawak dipinta guna pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru AI dikena mansut ke buah penemu ke baru serta nyungkak pemansang menua. Premier Madah teknologinya patut dikena ngau cara ti betul ngambil pemansang ti dijapai oleh merik penguntung ngagai rakyat. Pemansang AI udah muka peluang ti besai ngagai Raban Nembiak ngau mansiak bidang baru tang teknologinya ndak patut diguna ngau salah ketujuh kena nipu ngau buli cyber. Perintah Sarawak megak majak ngemerat ke pemansang bakal Nembiak dengan pelajar lumba ngau main pengawak dagang serta teknologi. Ya Madah, Raban Nembiak patut berani mansiak peluang baru ngangkat ke penglandiak ngau mantuk ngemansang ke Sarawak. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ke pemansang ngau ngangkat ke pemanah fasiliti pelajar bak pilih menua tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main Mordi Bimol Madah tuk mungkur 5 komponen pemansang ngau ngangkat ke pemanah sekolah yang kaum lebih 2.2 juta ringgit kena ngagak bilik kelas tambah. Kelimpah harinya RM920,000 kena ngangkat ke pemanah sekolah secondary, RM270,000 ke pengawak nyerori perengkabukai, RM120,000 kena bilik pengajar ngau RM800,300 kena ngadu ke bangunan SK Jagoi. Ya kemegak Kaban Parlimen Mas Gading Madah, 9 buah sekolah megak nerima agih belanja reformasi sekolah dibulih RM100,000 ke tiap sekolah. Ya Madah, projeknya patut dipejalai ke ngau lurus serta sika dikena nentu ke fasiliti sekolah ti lantang serta likun ke guna bala pengajar ngau Nembiak. Ya maksud ke jakut tu maya karnival pendidikan madani peringkat upis pelajar pilih PPD Bau 2026 di Bau. Bala Nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologi. Aku nanduk baru, Bala Nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologinya endak ngerogak pemansang rama ngau komunikasi sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, pemar apaindai jauh bida ti dibanding ke ngau 20 tau ke 30 tahun ke udah, berindia ari nembiak mayuh utai pedak ngau utai temu kenyau ari sida agi biak. Apaindai patut nentu ke timpuh berkena ke teknologi, cerita ke dipedak serta milih cerita ti engkeman ngau umur Nembiak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke bengkel kemahiran keibubapaan Tabika dan Taska Kemas Parlimen Miri.
Ya mada, teknologi ulehnya diperengka ti berguna kena belajar, enti dikena ngau betul, tang nak patut dikena nyadi ke ganti kawal antara apa indai ngau anak. Bala nembiak patut seruran di kemata, berkena ke eskalator, tu dikena ngurang ke risiko berbadi ngau bakal. Sapi Direktur Operasi Upis Pengelikun ngau Pengerai Pengerja Pengawak JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Abraman Jamil mada, raban tu antara pengguna ti berguna ke perati kelebih agi lebuh berkena ke perengkanya. Nebiak kelebih agi anak miet patut dipegai bak jari serta seruran diau bak endua telikun lebuh berkena ke eskalator. Pengguna megak dilalau berdiri ngau betul, megai pemegai jari serta ngena garik tali kasut ngau biak tindak mudah terkait. Yang maksud ke jakut tu maya berjadi ke kempen pengelikun ngena eskalator di Kuching. Orang pempu promis megak patut nentu ke eskalator, seruran diperasa, diadu serta diserorik ngau jampat enti semak bisik rosak. Kita ada tu belum mendiang ke berita dari YFM. Upis Menteri Pengerai KKM berdaung rekod ke penyampau penyakit ketegas sebun asap bertambah tang gayanya ulia berubah enti semak sebun asap majak nyadi. Sektor pengerai rampak menua ngau ubah iklim unit nyaga penyakit KKM madah pengawak matau penyakit berampit hari insput URTI ampus ngau konjaktivitis nakak kediatu nadai ngayan ke kesnya nambah. Kelebih agi di Sarawak, kes URTI ngau ampus bak 12 klinik pengerai sentinata ti direport ke bisik nurun lalu kes konjunktivitis bisik nambah hari 15 ngagai 43 kes. KKM madah pengawak matau dekat diterus ke serta ngelalau mensia mayuah kelebih agi inambia amit orang tuai serta pesakit raya ngurang ke pengawak bak luar rumah maya hari bersebun. Mesia Mayo Megak dipinta nutup jendela, nyeliah ke pengawak Nunu serta jampat datai berubat enti semak bisik sakit. 70 lesen ngasu bayar sudah dikeluar ke di Serata Sarawak nakak minggu sitik tu tadi lalu bagi menua miri ngerekod ke penyampau ke pemadu Mayo Baks Pemanjai, Sungai Baram. Pemesai tinguasa Jelusiga Seksyen Pengurusan Bayar Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani Mada pengawak ngeluar ke lesennya sebagai hari atur kena nyaga penyampau bayar kelebih agi berendur ke bisik konflik ti tinggi antara mensia ngah bayar. Lebih 100 iku bayar sudah ditangkap sidak ke bisik lesen di Serata Sarawak dalam kandang setengah tahun tu. Penyampaunya ngelui 200 iku untuk dicampur engau ke ditangkap raban SFC dengan operasi pengurusan bayar. SFC berjalai ke lebih 850 kes berkawa ngau bayar di antara tahun 2023 nyentuh 2025 kala itu ngayan ke peminta berguna kesawup hari orang ke ngasu bayar ti bisi lesen. Ya madah, tiap lesen netap ke penyampau ke ditangkap, ngau kandang untuk operasi dikena nentu ke pengawak ngasu bayar, dipejalai ke ngau cara ti uliah dijaga. 7 kandang endur ti angat tau ke hotspot ditemu di Malaysia, ianya 5 di Sarawak, ngau 2 di Sabah, berinda ari gaya kualiti angin ti majak anak manah, bak sekedar kandang endur. Sapit Kepala Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon Mada belalau ke report Palan Meteorologi khas ASEAN ASMC 225 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera. Nakak pukul 4 lemai tadi, 9 kandang endur di Sarawak ngerikut ke baca IPU tindak manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca ti pemaduk tinggi ianya 163 ditangkan Keserian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seriaman ngau Sibu 152 Mokah 137 ngau sama laju 116.
Gayari ti maja anak manahnya megak ketega pejalai asap ti Meraka antara menua datai ari Kalimantan Barat. Tegalnya, JAS suah agi berjalai ke pengawak matau nintiang ari ngau nerit ke atur bak kana endur titak bendar nyadi palan alai ngereja pengawak nunu. Kerjasama rat antara pengajar apa indai ngau bala nibia berguna benar kena numbuh kepalan alai belajar ti lantang serta positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan Apa Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab Mada, sandiang penemu ngau terima kasih ngagai pengawak tidi pejalai ke bala pengajar megak patut seruran diperik. Kebuah alai pihak, laban pengajar bempu mayo macam tanggung pengawak lebuh berjalai ke pengawak. Nyalai, penglantang ngau penglikun tidak patut diberi perhati begulai sama. Sama beri sokong berguna bendar, kena nentu ke pengajar uli berjalai ke tanggung pengawak ngajar bala anak ngau penuh komitmen. Yang maksud ke jakut tu ngagai artian mendiku ciang, yang madah sebarang isu berkawa ngau sekolah patut diputar begulai sama serta ngemerat ke guna bala anak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Bintulu nyadi hab keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngah Sabah berindiak kualiti angin ti maja endak mana. Yanaka kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/15/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya digaga ngenaungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh meraka sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila neka ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Akhirnya nak berasa ini peningah 55 minit dah lepas pukul 7 lemai pengundah mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi pukul 8 malam tu lagi mai kita ningah ke tandu program Nambiak Mit ungkup ke minggu tu. Sebenarnya merindang kita dulu ngau lagu kedibai Stella Francis Asap ke Tegal Danji.

0: Okay, ya, selamat malam ngagai bala peningat kita ke malam tu bertemu baru ngau Aunty Min pia mega bala peningat nembia ambien kita. Ya, begulai baru ngau Aunty Min ke malam tu buat program nembia ambien kita. Kalau kita boleh medak live Facebook YFM Iban buat program nembia ambien nak berasa yang sudah hatai buat bulan 2 begulai ngau Aunty Min pia mega begulai ngau bala nembia ambien ke bisik di kangau Aunty Min buat program nembia ambien kita ke malam tu. Nih, harap kena ada penangguh meh. Aku lebih lagi buat live Facebook kita. Kita boleh medak tiga ikut nembia ke bisik duduk bertungak ngau Aunty Min ke malam tu buat program nembia ambien. Aunty Min medak dulu. Siapa nama sidak tiga tu? Nih, kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu. Sebedau sidak tiga tu merindang kita buat program nembia ambien. Jadi Aunty Min ngemai bala peninga kita ngau bala peninga nambi amit buat luar dia. Kita boleh ngangau nge ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya. Kita boleh ngangau nge nombor di konti 082-258-633 ngau 082-634 lagi ne. Pengudah kita ninga utai ke dekat di tusi, utai ke dekat di padah ke nembiak kita hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nunggu ai lau. Nanti nyari nyawa lagi baru. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nyak baru nyari ne. Aunty Min beri nyari lagi laban nyawa. Nembiak tu sikit bunyi ne. Gik memiat bunyi nyawa. Okey, selamat datang ngagai konti YFM. Tu cium sedap tiga ya ne. Agi malu-malu tu, agi lemau. Jadi Aunty Min ngemai bala peninga nembi amik kita berkelala ngau sedap tiga tu ne. Mang ke kiba Aunty Min tu ne. Asai ke kalak kita medak yang ngau buat program nembi amik sebedau tu ne. Aunty suba ya dikangau ke Aunty Min ngari ke sekolah SK Merdang. Jadi dia tu edatai ngau hari sekolah minggu gereja Methodist ne. Pelaba aku Belviana ne. Okey, padah ke nama baru?
3: Nama aku Belviana Hana Punan.
0: Nyak nama ya Belviana Hana Punan nama ya ne. Okey, kebak tengah tu siapa nama?
4: Nama aku Anichika Hania.
0: Anichika Hania. Ya. Anichika Hania ne. Okey, hari kanan Aunty Min tu siapa nama?
5: Nama aku Kenpas Corinthians Eden.
0: Kenpas Corinthians Eden.
5: Eden.
0: Eden. Oh, cukup manah nama sidak tiga tu ne. Panjang-panjang nama sidak tiga ya ne. Okey, alaban ke malam tu Aunty Min ngai masau jam. Ngai masau wa Aunty Min ada ke terus ngemai bala peninga nembi amik kita ngau peninga ba luar dia medak bersenentang ni penglandia sidak tiga tu. Sekali lagi Aunty Min yang lalu ke sidak tiga pi megak beri terima kasih ngagai cikgu Sunday School sidak ya, cikgu Mei udah datang ngemai sidak yang ngagai konti YFM Iban. Pi megak terima kasih ngagai pindai sidak aku dah sama datang nyempulang sidak ya buat program Nembi Amin. Okey, kita ngepun ke program Nembi Amin kita ke minggu tu ngau Ken. Ken Pas nama ne? Ken Pas ne. Nyelai mimik nama ya. Okey, Ken Pas berapa umur nan?
5: Umur aku dah 11. Udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemri 5.
5: Pemri 5.
0: Pemri 5 ne. Sekolah abad dini?
5: Sekolah abad SK Muara Tebas.
0: Oh, SK Muara Tebas. 5 nama abad sekolah? 5 Bestari, 5 Bijak. Selalu berkenyak nama. Bisik gini?
5: Nak.
0: 5 AI.
5: 5 Neo.
0: Oh, 5 Neo. N-E-O.
5: N-E-O.
0: Oh, 5 Neo ne. Okey, nyak Ken Pas tadi ne. Okey, Ken Pas. Hari sekolah minggu atau ke Sunday School. Gereja Methodist. Bak jalai pisang ni tu ne. Okey, Ken Pas. Aunty Min dekat meri peluang again one. Bakal ke malam tu ne. Nama utai ke dekat di tusi atau utai ke dekat di pandang. Utai ke dekat di bantai ke nuan. Buat program biak miat.
5: Maya aku ba kampung suba. Bisa radio ba dapur.
0: Bisa radio ba dapur.
5: bisa ku dengar program mana miat mayanya. Maya aku 8 tahun ataupun 9 tahun.
0: Maya. Oh, sikit-sikit dengar program enam pi amin. Adanya bisa kalau telefon nguji telefon kini?
5: Nada, nauliah.
0: Nauliah ne. Tegar nada lain ke tak ke takut nguji kini?
5: Takut nguji ya?
0: Takut nguji ne. Jadi dia tu kira ke bisa peluang mendatangi ke kunti YFM ne.
5: Oh.
0: Oh, gagal masa hati ne. Baik cikgu meh kita ne.
5: Oh.
0: Okay, Ken. Jadi malam tu nama otekak ditusi nuan bercerita ke
5: pasal kata.
0: Tau gigak dulu ne. Malam tu Ken pas dekat Nusi cerita nama
5: cerita Jesus ngasuh kabut teduh.
0: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh ne. Okey, kita ingat ke cerita atau ke ajar hari cerita Jesus ngasuh kabut teduh. 1, 2, 3. Dah sedia? Tak cerita ke dia nah?
5: Selamat lemai, aku Ken Pals. Lalu aku dekat bercerita pasal Jesus ngasuh kabut teduh. Sekali maya lemai hari bertebing danau keleli, Jesus berjakup bagi murid ia. Aram kita ngelayang ngagai seberai danau. Murid Jesus ninggal ke orang mayu, lalu nempan perahu ti endo Jesus udah nganti sidak. Sidak lalu mupuk ngelayang ke seberai danau. Bisik menggap perahu, bukai ti nitih ke sidak. Enggau ngenyit kabut ti kuat, mengkak ke air badanau. Gelombang ti besai, menggak jadi. Ketegal gelombang, air masuk ke dalam perahu. Mayo benda air masuk ke dalam perahu, lalu ngasuh perahunya dekat karam. Mayanya, Jesus berkemudi perahu. Galik berpanggal. Ia benung tinduk, lalu enak irau ke angin enggak gelombang. Tang balak murid, ia balak takut. Sidak ngerak ia, lalu bercakap. Pengajar, kati nuan enak ibu ke kita itu nyau dekat karam. Jesus lalu angkat, ia ngerak angin enggak gelombangnya ngetu. Bakal diajihkah, tekalaknya angin enggak gelombang lalu teduh. Jesus nanya murid ia, nama kebuah kita takut, kati kita tu nalai pengharap. Udahnya sidak murid Jesus nyadi lebih agak takut, lalu berjakup enggak bangan diri. Sapa orang tu, ina angin enggak gelombang ngasih ke ya? Nyak nakal cerita pasal Jesus ngasuk kabut teduh.
0: Nyak me cerita keditusi Ken Pas Jesus ngasuh kabut teduh ne. Manah ga ceritanya? Nyak ne. Berapa hari tahun berapa nuan kebenar ya udah ngau Sunday school?
5: Maya tahun 4.
0: Tahun 4 tu tadi ne. Hari tahun 4 nyentuk ke dia tu ne. Kira kedua tahun dah masuk Sunday school ne. Selalu datai belama me maya Sunday schoolnya ne. Datai belama ne. Mana ne. Okey, nyak tadi hari Ken Pas ne. Jadi kita ya pula ngagai siku nembia induk ke bat tengah-tengah hanti min dia tu. Ya duduk bat tengah-tengah Ani Chika nama ya ne.
5: Ya.
0: Okey, Ani Chika semak kagi mikrofon Ani Chika ne. Okey, Ani Chika berapa umur nuan?
1: Umurku 12 tahun.
0: 12 tahun ne. Primary 6. Sekolah bat dini?
1: SK Setia Jaya.
0: SK Setia Jaya.
1: Satria.
0: Oh, Satria Jaya. SK Satria Jaya. Di jalan ni?
1: Stampin, BDC.
0: Di BDC. Ne. Okey, lebuh nuan ke di bai cikgu me kita. Sigit udah nyedia ke diri ne. Udah nyedia ke diri. Nama tekak di tusi nuan bakal ke lemai tu bercerita atau ke bisi dekat belagu kini? Bercerita dulu. Bercerita dulu neh. Cerita namanya
1: Bartimius ti buta.
0: Bartimius ti buta. Okey. Ayahnya Ari Ani Chika cerita Bartimius ti buta. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai, aku Ani Chika, lalu aku dekat bercerita pasal Bartimius ti buta. Lebo Jesus ngga murid ya ngagi Jeriko. Mayo orang nitia kesida. Siku peminta sedekah ti buta bernama Bartimius duduk petisi jalan. Orang sinu medak ya, laban ia anda boleh medak. Bartimius ninggal orang mayo, mangsa lalu nyanyi nama utai kenyadi. Sida yang madah, Jesus ari Nazaret benung mangsa. Bartimius arab ke Jesus, nyak penyelamati peturun Raja David. Ia dekat ke Jesus ngarai ke ia. Ia lalu ngangau Jesus. Ia lalu ngangau Jesus, Ana David, kasih ke aku. Urang mayu timansa nganu ia, laban sida enggai ninga ia, ngangau ngau nyawa tinggar. Sida ngaso ia ana inggar. Bartimius enggai ngelepas ke peluang, minta digerai ke. Lalu, ia ngangau inggar lagi. Ana David, kasih ke aku, kasih ke aku. Jesus ninga kangau ya. Ia ngetu, lalu madah ke urang. Kangau ya kito. Urang mayu lalu ngangau ke Bartimius, nyebut. Anang takut, aram, Jesus ngangau kenuan. Mayanya, Bartimius enang arap ke Jesus ulen nulung serta ngerai ke ia. Ia jampai ngesai ke sarayuang, terus merujuk, angkat lalu belandal menuju Jesus. Jesus nanya ia, nama utai di asuh nuan kerja kaku kenuan. Bartimius bisik pengarap lalu nyebut, pengajar, aku minta diri ulen medak. Jesus lalu berjakuk, pedak, lalu nuan dekat medak. Mata nuan udah digerai ke tegak pengarap nuan. Tekalanya, Bartimius ulih medak. Bartimius ulih medak Jesus, di penyamat ngau mata yang pu. Ia lalu nitih ke Jesus. Tu nak cerita pasal Bartimius di buta.
0: Nyak tadi cerita Ari Ani Chika yang nyak Bartimius di buta. Jesus ulih ngerai ke orang ke buta. Nah, nyak meh pemanah Jesus tau ke miracle korane. Baca ke orang putih ne. Okey, terima kasih ngan Kak Ani Chika udah berkongsi ke cerita ya. Cerita Jesus ulih ngerai ke Bartimius di buta ne. Okey, tadi Antimin udah nanya Ken Pas. Jadi Antimin kak nanya Ani Chika dia tu ne. Keterubah ya data ke konti YFM ne. Kalau ngelamak tu empai kalak di bayi hari sekolah kini?
1: Empai.
0: Empai ne. Sikit dah lamaknya dia ke diri nak sate.
1: Mimet.
0: Mimet ne. Ne, udah lagi kita boleh medak ga bawa Facebook YFM ne. Jadi ya sekolah minggu tu nang ya hari mimet ngau Sunday school ne. Ba Sunday school nama lagi program atau ke aktiviti ke digaga cikgu ngau abala kita.
1: Kami kala agai zoo.
0: Agai zoo?
1: Berjalan sama-sama pergi museum.
0: Sama-sama pergi museum, makan-makan, adanya berlagu abala mayu, Maya Christmas. Maya Christmas deh nama lagi pengawak ke bisi di baik bala cikgu Maya Sunday school tu.
1: Dina.
0: Dina, ne. Dina Christmas gereja Methodist, ne. Okay. Nanti Maya hari Christmas. Selalu ya bisi nak bala kita buat Sunday school tu tadi meri gift ke kita ini Christmas gift atau ke exchange gift ngau bala kawan-kawan.
1: Kalak
0: ne. Nama te selalu beri nak ngaji kawanan.
1: Mainan mana patung kenyak?
0: Mainan mana patung kenyak ne? Okay, nyak hari ini Chika tadi ne. Kita ngalih ngagai peningan nambil meet kita ke siku tu. Ya kalau ngau hari sekolah SK Merdang. Hai, Belviana ne? Belviana, ada malu-malu semak kaget berjakut ne? Okay, ya tu sigit malu-malu yang linsu-linsu. Mena hari subah antimin beratik ya. Muka ya cute-cute, manis-manis je muai ne. Okey, Belviana, Belviana nak ukai keterubah eh ne. Second time nah. Ya boleh ninga-ninga aku kita ya nemu ya kebenda itu tersebut antimin. Laban nembiak kemayari dia tu kita sikit nemu ne. Nang sida ya tu di pati ya tau ke suah lagi ngena jaku English di rumah. Betul ne?
1: Betul.
0: Ngena English di rumah ne. Tau ke bak sekolah pun bak sekolah minggu tak ke Sunday school speak in English nak
1: mix
0: oh okay jadi anti min dia tau kat mic bala peningan dan biar kita ningau tai ke dekat ditusi ke Belviana Hana.
1: Belviana Hana.
0: Belviana Hana ne. Okay, cerita nama.
3: Cerita digerai ke oleh kuasa aja.
0: Cerita digerai ke oleh kuasa ajih. Okey, lagi antimin kak nanya lagi ne. Kita ninggal ke dulu cerita digerai ke oleh kuasa ajih Ari Belviana. 1, 2, 3.
3: Selamat lemai. Aku Belviana lalu aku dekat bercerita pasal digerai ke oleh kuasa ajih. Bisi sikuk sudah dutip berani benda di benua suria. Namanya Naman. Tang ia bisi penyakit, ia bisi penyakit kulit ti tusa benda degaraika. Orang Syria bisi siku Indo ti ditangkap ari menua Israel. Ia bekerja jadi orang gaji buat rumah General Naaman. Sekali induknya madah ngagai bini Naaman, di menua Israel bisi siku Nabi ti ulir ngeraika penyakit tuan. General Naaman lalu madah pasal berita manah tau ngagai raja. Raja menua Syria lalu nulis surat lalu ngasuh Naaman mai surat nya ngagai raja menua Israel. General Naaman mai emas pira enggau orang gaji ya lalu mansang ngagai Israel. Leboh raja menua Israel maca suratnya, ia takut laban suratnya minta yang ngaraika penyakit Naaman. Leboh Nabi Elisa ninganya, ia ngasuh raja nganjong Naaman ngagai ya. General Naaman lalu datai ngagai rumah Elisa. Elisa berjakok ngagai orang gaji ya. Pada ngagai Naaman ngambil ke ia mansa ngagai sungai Jordan lalu masuk diri 7 kali. Nanti ia ngerjanya penyakit ya dekat digerai ke. Udah Naaman ningai jakok Elisa, ia ringat benda lalu pulai hari tempatnya. Orang gaji Naaman berjakok, tuan, nuan patut ngerja utai nitih ke jaku nabinya. Henti ndak, nuan ndak ulih belinsur mana. General Naaman lalu ngerja utai nitih kepada Elisa. Ia masuk diri dalam sungai Jordan lalu ia penggerai. Udahnya, Naaman enggau semua orang gaji ya pulai baru ngagai rumah Elisa. Naaman berjakuk, aku nemu petara orang Israel ajak petara, terima meh pemerito. Tang Elisa enggai nerima pemeritnya. Naaman lalu mulai ke diri ngagai rumah Yampu. Gehasiknya siku ari orang gaji Elisa. Ia tok rangka lalu dekakak pemerik Naaman di empunya. Ia ditiahkan Naaman lalu ngenak pemula ngambil pemeriknya ari Naaman. Ia mai pemeriknya ngagai rumah Yampu. Ketegal perangkat tip besai, gehasik lalu ditinggang penyakit kulit tip cukup balat. Tok nakat cerita pasal digeraika oleh kuasa aja.
0: Nyak tadi cerita Ari Belviana digerai ke uliah kuasa ajiah ne. Okey, Ari tay ke di pelajar nuan Ari cerita tu tadi. Nama tay ke uliah di kunci tau ke sharing nuan ngagai bala peningan nembiak. Pasal cerita tu tadi Belviana sharing mimit. Uliah cerita tu tadi, hari cerita tu yang ditemu nuan ke boleh di share nuan ngagai enbia. Viviana can speak in English or Iban can mix. Boleh? Nak boleh. ya malu-malu kebenaran ne. Nang awaknya ne, mana nak laban sidak tiga tu boleh berkunci ngau semua bala peninga enbia amit kita lebih lagi cerita pasal Jesus ne. Okey, nanti mian lagi kan nanya Belviana ke sekali tu ne. Belviana dia tu primary 6.
2: 5.
0: Pemberi 5, saya ke pemberi 6 salinya ne. Okey, Belviana pemberi 5 atau untuk ne. Sebab engkau Sunday school hari mid kan?
2: Oh,
0: hari mid kan? Sampai dia tok ne. Okey, Belviana nak tu gerai ne, batu.
2: Oh.
0: Ngarak ke jampak gerai me dah tok au. Okey. Jadi kita dekat muka arus telefon ngagai bala peninga enam biak mit kita ba luar anti mien dekat minta bala tiga ikut enam biak mit ari Sunday school gereja Methodist Iban de Kuching sama ngan ti mien nyaut kangau ari enam biak kita ke bisik ngangau ke konti 082 2586 33 ngau 082 2586 tiga empat. Harus telefon kita ya dibuka ngagai peninga nambia miet kita ba luar ke benua mendiang ke program nambia miet jam ke dia to. Anti mien lagi muka harus telefon 082-258-633 kita ke bisi pengelandik ba pengawak belagu bercerita bersyair pengelandik ke bukai ke uliah disada ke ba radio tau ke uliah didinga bala peninga kita ba program nam biak miat kita ke sekali itu begulai ngau Ken Pas Ani Chika ngau Belviana serta Anti Mien ke malam tu ba program nam biak miat ne agi muka harus telefon ke kita abis ikat telefon kini tau telefon agi Anti Mien ngau kawan-kawan Anti Mien bala anak-anak hari gereja Mentedis ke malam tu ne nang malu-malu kita ke bisi pengelan dia bejakuknya tau bejakuk aku ngau sidak tiga ya berandau ngau sidak tiga ya tu oleh megak di pedak kita live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Okey, seraya kita ke ngantik kangau Anti Mien lagi kak nanya bala peninga nambi amiat ke bisik ngau Anti Mien bertunga tu ne. Laban cikgu sidak ya bisik madah sidak itu lagi kak belagu. Amat nak?
6: Amat.
0: Belagu seretai ke atau kusik-kusikuk?
6: Seretai
0: ne. Abis tiga itik lagu ke empat?
6: Empat
0: ne. Empat itik lagu ne. Jadi dia tu kita kabo perindang ngau sidak tiga ya tu ngau lagu ke udah dipilih cikgu Sunday School sidak ya. Kita sama berperindang ngau lagu ke dekat di bai Belviana Ani Chika ngau Ken Pas ianya nubia hari sekolah minggu gereja Mentedis di Kuching ha. Kita ninga ke lagu kat di bai sidak ini ke terubah tu lagu ke terubah ke dekat di baik sidak tiga tu udah sedia?
6: Udah
0: sedia ni. Okey, Anti Mien ngira 1, 2, 3 lagi baru start out. Tarik lo sepuk, tarik nafas. Nyasih ke belajar vokal ni. Relax, berprogram ni tu anang kesahati tau. Anti Mien mu, kita tiga, anang biak Sunday School Gereja Mentedis sigit uliah. Okey, lagu ke terubah hanya Kasih Yesus Indah, betul? Kasih Yesus Indah. Oh indah ne. Anti Mien nebah lagu tu adanya kita ada ke berengkah belagu.

0: Okeynya tadi lagu Kasih Yesus Indah Kedebai Peninga Nembia Amiat kita buat program Nembia Amiat kita Raban Ari Gereja Methodist di Kuching atau ke Sunday School di Kuching ne. Tepik kejari Rino mai anti meninga pelabak ku mak ngaba api mega cikgu me benung meda anjing kaum bala ari Gereja Methodist pun bisi meda Nembia Ari Sunday School Gereja Methodist bakal ke malam tu ni. Okey, cukup mana? Labanya tadi karaoke nyawa sida Apple mana di dengar ni. Okey, maya kita Sunday School tu ni. Anti min kak nanya ken pas. Boleh ya? Boleh nyawat? Boleh nyawat ne? Anti min nanya ken pas ne. Maya ba Sunday School tu mayo lagu ba Sunday School tu mesti bisik sitik lagu kesuahaman di bai anuan ken pas. Lagu namanya?
1: Nama aku.
0: Lagu ba gereja.
1: Lagu
0: kedek kerindu ke nuan ba gereja.
1: Oh. Nama lagu Nama Oh, ne ingat kan?
0: Ne ingat ne. Uji tion ke dulu bunyi ya. Ingat?
1: Ingat, mana ingat.
0: Ne ingat ne. Tang sigi rindu ne. Nanti kita nanti bakal kita berengkah Sunday School tu hari pukul 8 pagi. Pukul 10 pagi atau ke pukul 8 pagi start.
1: Bakal pukul 7:50 ataupun pukul 8 kena.
0: Pukul 8 kena ne. Bisik sekedar yang tadi sampai datai kan ne. Pukul 8 ngagai pukul?
1: Pukul 8 ngagai pukul 10 atau 11.
0: Pukul 10 ke 11 kena ne. Baru tembok ne. Okey, nama lagi aktiviti ke bisik digagak maya Sunday School?
1: Pemerik.
0: Pemerik.
1: Pemerik.
0: Danya? Bisa lagi? Aktiviti bukai maya Sunday School
1: baka
0: bersemayang gulai
1: semayang lukis
0: lukis mewarna nya aktiviti kita maya Sunday School ne. Nak berasai gen ne nyu tembok ga pukul 11 pagi ne. Okey, hanya tadi lagu ari sida ya, lagu ke terubah ne. Jadi nanti min kak muka kangau atau ke muka arus telefon ngagai bala nembiak kita balua dia kebisi penglan dia sekali lagi antimian nyebut nombor telefon di konti YFM 082-258-634 ngau 082-258-633 kita kebisi penglan dia berlagu bercerita mantai ke patah nyawa kita atau telefon ngagai antimian abang arus telefon kita ke sekali tu antimian lagi mengkang bergulai ngau sidak tiga tu Ari Sunday School Gereja Methodist Berviana Achika ngau Kenpas Achika ne
1: Anichika
0: bunyi ke nyawa Jepun nama Jepun nama ne kamu bunyi namanya na
1: engkau
0: ne siapa beri namanya ke benda ya ne
1: apai
0: beri namanya ne. Okey, kita lagi nganti kangau ri bala peningan nembiak mit kita ba luar 082-58-633 ngau 082-258-634 api mega abisi komen bala peningan kita ba Facebook madah ke cukup steady bala anak-anak ari Mary Roinstone kebisi mada Facebook kita program live nembiak amiat kita ini. Terima kasih ya nyak meh sidak tiga ya tadi ne. Jadi kedua agi bisik lagu hari ya sidak tiga ya tu ne. Nanti min ingat dulu lagu kedua tu ianya lagu He's Able. Nanti min ingat lo au ingat lo lagu tu tu ya. Tok lagu kedua hari nembiak kita hari Sunday School Gereja Methodist Antimian Ngira sidak tiga ya pen uliah belagu dah tok ne. Okey. Udah sedia?
1: Sedia.
0: Udah sedia ne. Okey.

0: Okey, tapi aku cari baru cukup mana ha sidak to belagu ni. Ha nyak melagu baik sidak tiga ya tadi. He's able about program nembiak miat kita ini. Ngarap kulih jadi perangsang ngagai bala peningan nembiak miat kita ke benuang medak program nembiak miat yang kaum kita ke besai tuai lebih mai kita ninga lagu rohani nya tadi kedi baik bala nembiak kita ke sekali tu ne. Okey, sebedau kita terus kagi lagu kebuka kira kebisik duit tak lagi lagu nah. Rino anti min ninga saya kengai ngetu anti min ngasu sida ai lagu. Okey, anti min kak nanya Ani Chika. Tadi kan pas Ani Chika ne. Okey, Ani Chika anti nuan besai lah nama kini jula ati tak ke cita-cita ko kita.
1: Polis.
0: Polis. Kak nyadi siko polis ke Tegal kak nama? Nama kebuah kaknya di polis?
1: Awak boleh nangkap orang.
0: Boleh nangkap orang. Nyamai. Laban biak tu, ia nyawat, ia cukup ngati ke lurus. Artinya tadi, ia kak membantras jenayah, aman? Kira kak nangkap orang ke ngerja penyalah, aman ya? Penyalah kebesar-besar, ne, biak? Ya, ini Chika, ne. Okey, Belviana. Belviana, okey?
2: Okay.
0: Alright. Okay, Belviana tu yang nantu gerai ni. Okay, Belviana. Jadi dah tu lagi sudah tiga pun lagi terus merindang kita. Tang anti min sekali lagi muka arus telefon ngagai bala nembiak kita bak luar dia ke dekat begulai ngau tiga iko nembiak anti min bak mua di tu 082-258-634 ngau 082-258-633. Jadi bisi orang ada hadiah tu komen men ba Facebook kita pintar anak miat dia tu nanti aku ni nemu tai mayanya subaknya hari indon 5 jadi ko ya madah kita tiga tu nang ya cukup pintar landiak bejako berani cukup berani dah datai ke konti nemu bejako dah narik kesati gene malik ngagai kamera kepai lah jari say hi and bye bye.
1: Hello.
0: Jadi cukup steady bala anak kita hari Sunday School Methodist Church neh. Okey, laban anadai kangau ri bala peninga nembiak miat kita ibak luar. Anti min sekali lagi dekat mic bala peninga nembiak kita yang kaum bala peninga ke benung medak live Facebook jam ke dia tu ngau mendiang ke radio jam ke dia tu ninga sida ya belagu baru. Lagu sida ya ke tiga ni lagu ketiga ke sekali tu ianya With Christ in the Vessel betul?
1: Betul.
0: Nangi kanti min salah sebut ne. Laban nembiak tu sida ya landik lagi hari kita lebih lagi bak jako orang putih amat.
1: Amat
0: ne. Nangi kanti min ge salah sebut ge ne. Okey. Jadi kita dia tu ninga ke bala nembiak min kita. Belviana, Ani Chika, ngau kenpas belagu. Dah sedia ne? Nunggu ai dulu, nunggu ai dulu. Okey. Anti menyira.

0: Okey, tempiak ke jari baru. Ha, cukup manah ne. Agi ka orang ni ngau pelawak ko ne. Ha, tang agi bisik siti agi lagu dah tu lagi ke dekat di baik bala anak-anak kita buat program enam biak mit. Ah, lagi bisik agi ni sudah tiga ya tu ka belagu merindang bala peningan enam biak mit kita yang kaum kita ke ba luar jam ke dia tu benar medak live Facebook YFM Iban buat program enam biak mit kita. Okey. Ah, timin kananya Belviana. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Okay, Belviana. Nanti udah besar lah. Nanti min ingat nak ingat nak. Kalau nak nanti min nanya ne. Kak nyadi nama nanti besar lah.
1: Jadi cikgu pengajar. Cikgu.
0: Oh, kak jadi cikgu pengajar lah nyak ne. Okay, nyebut cikgu tu tadi. Nanti min kak nemu. Bak sekolah minggu. Berapa ikut cikgu bisik ngajar bak sekolah minggu?
1: Tiga.
0: Cikgu,
1: tiga ke empat.
0: Cikgu siapa?
1: Cikgu Siobhan, Cikgu Grace, Cikgu Aaron.
0: Ngau Cikgu Maynya lah.
1: Empat.
0: Empat ikut ne. Sidak ya tok ngajar niteh tanya lah. Berginter-ginter. Okey. Minggu tok tadi cikgu siapa ngajar?
1: Cikgu Grace, Cikgu Siobhan ngau Cikgu Aaron.
0: Oh, tiga ikut lah. Nama aktiviti buat sekolah minggu-minggu tu tadi?
1: Noah and the Ark.
0: Oh, nama aktivitinya?
1: Crossword.
0: Crossword. Oh, nya Siti Ari aktiviti ke boleh nguji minda ne. Rupai manti min tu nadai nurus mayang nampi ya. Nanti nak nanti min selalu medak sedak tiga tu tang nak boleh medak berlama ni laban kelasnya bab baruah nah. Bab baruah ha? Bab baruah atasnya ndo semayang gereja baruahnya ndo Sunday school nah. Sedak tiga tu ni. Okey, crossword bisa lagi ke bukai selalu digagak cikgu kita.
1: Muana
0: kepada kanvasnya ne. Mayu aktiviti nama di kerindok kenuan Belviana.
1: Melukis ngemuana.
0: Oh, melukis ngemuana. Patut kanya di cikgu ne. Okey, Belviana, Anichika ngau kanvas. Okey. Laban sida tiga tu agi mengkam gulai ngan Antimin. Antimin megak sigi agi muka arus telefon ngagai bala peningan nan biak kita bak luar. Agi ngantik kangau bala peningan nan biak miat kita. 082-258-634 ngau 082-258-633 ba konti YFM Iban. Jam ke dia tu begulai ngau Belviana, Anichika ngau kanvas. Ianya nembia ari gereja Methodist Iban di Kuching dito. Okey, sidak ya tu nang ya aktif ku kitai suah datai ba Sunday school ngau belajar ba Sunday school bertemu ngau mayuh kawan eh. Mayuh kawan eh. Bisi kawan sama ngau sekolah kini? Ba Sunday school.
1: Nadai.
0: Bisi gak? Bisik ke bisik gak? Laban jauh nak? Baka kanvas rumah semak ba?
1: Semak ba bako.
0: Oh, kira ke nurun ngagai gereja baruh tu ne? Ba jalai nanas dan jalai pisang. Oh, ya meh. jadi Anichika rumah semak gak nurun ke gereja ne?
1: Nak terlalu.
0: Nak gak selalu nak selalu semak ke? Oh. Joh mimin tang sikit-sikit selalu nurun kan ne?
1: Sikit.
0: Laba rindu ne?
1: Merindu.
0: Amat ke ne? Belviana? Nang rumah jauh ne? Sekolah dah buat SK Merdang. Oh. Nurun kita jauh diri. Pagi sikit Dani tumu ne?
1: Tapi ngagai te Kota Semarahan pun
0: lah. Selalu nurun bawa gereja Kota Semarahan ne. Din pun bisik sitik Sunday school kan ne? Kira ke begulai mungkin tak tiga tu hari Sunday school gereja Methodist Iban di pasar tu ngau bawa Kota Semarahan. Eka baru dibuka baru-baru tu tadi ne? Okey. Ngawi kita nak masau jam, nak masau awak. Anti mien pun nino ninga sidak ya belagu. Kita lagi terus merindang bala peninga kita ba program nambiak miet ke sekali tu. Merindang lagi ngau lagu kedekat di baik sidak tiga tu ne. lagu kita ke sekali tu lagu nama ke dipadah cikgu kita tu tadi ne, Jesus Love Me This I Know. Nya lagu yang betul nak?
1: Betul
0: ne. Okey, mangkit lo ah, anti mian jadi ke diri dulu ngambil. Bala peninga kita ulia sama ha mega ngau belagu begulai ngau sidak tiga ya. Lagu ku dah di sedia serta mega bisik di pedak kita live about Facebook YFM Iban. Okey, anti dah ready, anti mian nak nebah tu kita tiga tau belagu.

0: Ha, kita sudah dengar ni hanya lagu hari Nebiak Gereja Methodist hari Sunday School di Kuching Leto ni. Okey, ha cukup manah ni Nino kita dengar pelabak aku ni. Terima kasih ngagai sudah tiga ya, sudah datang ngai konti YFM pian mega anti min. Meri terima kasih mayo-mayo ha ngagai apa indai ngagai cikgu Sunday School sidak ya sudah sama Mike sida ya datang ngagai konti YFM Iban baka ke malam tu ngawan timin ba program nembia mit. Terima kasih mayo-mayo kita nemu ne Tuhan sigit sayau ke semua kita ya mana?
1: Amat.
0: Amat ne jadi ngarak ke kita itu gerai belama ne. Ya, udah berasa senang hati sidak tiga lah udah tiba pengujung nap ya. Okey, kira ke bakal ke lemah itu nak tu dulu meh. Anti min gulai ngau sidak tiga ya buat program nembia mit. Terima kasih sekali lagi Abelviana, Anichika, Kenpas, nembia Ari Sunday School Gereja Methodist Iban di Kuching. Jadi nak tu dulu anti min gulai ngau bala peninga nembia mit kita. Bertemu baru kita ba awak ke bukai. Bye bye. Bye bye. Pada bye bye lo.

0: dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
1: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
2: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
1: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PG Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
2: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
1: Gobind Singh Deo. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
3: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTMC tu, and ia sangat jimbal lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
4: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagi-lagi kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Malaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya dijaga ngena ungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tipsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Gemilang atau ke Mendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Mendiro Malaysia Tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendiro Malaysia Tumega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertak kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang nama. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru diperdua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngerili ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditegebang, mengajar janang siri.

Ya, lagu ke di baik Nelson Nehru ngau suilin ke malam tu peninganan ya, baco-baco mungkal pemerintah malam kita malam tu malam hari 6 hari tu 15/8/2026 nyalai selama malam lalu ke semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM mengulai ngau kami bawa pemerintah malam kita malam tu mengulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Jadi bukan selama bertusun program kita pemerintah malam hari 6 galai pukul 10 malam tu lagi ninga ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dahnya lagi kita ninga ke tanduk carta siapa juara. Ha, jadinya tusun program kita diungkup ke malam hari 6 malam 15/8/2026. Jadi nanti kita berhati ke hari Bandaraya Kuching lemai tu tadi bisa hujan nyalai nyak siti hari utai ke mana leban udah berapa hari ke udah berapa minggu ke udah kita nada hujan bersebunnya balat benar jadi itu tadi lemah itu bisa hujan bisik ke celap mimit deh kita harap kenya tadi tau ngurang ke sebun ya ke bisik ba menua kita ya jadi ya kita terus merindang malam peninggal kita bawa pemerindang malam kita ke malam tu lagu ke di baik Ika malam agi muda.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku sebab
0: Roslina.

Siko Nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program 9 nemuai birami NNB 2026.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Lagu ke di baik Florence Low malam tu merindang kita ingat lagu pemedia sati lagu kena aku merindang ke balap ninggal kita ia ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu kadang-kadang peninggal jam kita ke pedia sati yang tadi mayuh macam leka jakuk ke dipansut ketua kadang-kadang nak pansut dari mulut dan dalam hati tu macam-macam mutai dipucau mai hati ke pedia senang jadi mana hantu ia disebut kita dalam hati aja tang nak disebut bawah mulut nangis kenyata tadi tahu ngacau kawal kita dengan orang lepas nanti tuanya tadi tumbuh dengan orang tumbuh yang kak sengapa meh lalu utai ke yang tadi disebut tua dengan mulut tua tahu media sekati orang ya Siti Eri namanya tadi utai ke tahu ngasuh kita yang tadi carut dengan orang deh nanti uliah jaga meh utai ke kan disebut kita kita berunding ke nangis kutanya tadi tahu ngasuh hati orang Siban nanti kita yang tadi bawa pengawak ke di kerja kita kita ke sama bersilih ke penemu kita tahu mendiang ke penemu orang bukai orang bukai pan patut megak mendiang ke penemu tua ni nemu penemu orang yang tadi berguna atau di kena tua jadi nanti anak boleh dikena tua anak ibu dikena anak jak kita ngadu orang ne ya lagu ke hadiah pilih aku megak kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke kami bak pemerindang malam kita ke malam tu jadi 14 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam maka selama kita ninggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM jadi sebenarnya lagi terus merindang kita ke malam tu lagu ke di Baheli Baduk Kiruah.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam begulai gawa ku Melati Badi berita malam WFM malam Marinam hari tu 15/8/2026. $5.3 juta ikut orang nerima bantu tunai rahmah STR fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari sarito. UPS Menteri Wang madah ke bantunya mungkur agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisa nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu kemarin. 3.9 juta rinyak ruang bilik dikurang penatai pemisik ngau jelannya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai ke nadai bini tau ke nadai laki agi. Tugujung ke penyampau STR ke diberi buat 3 renggat dalam tahun tu, manggai 3.6 bilion ringgit. Bank Islam Malaysia Berhad kemarin nyerah ke zakat dagang RM692,000 ngagai tabung Baitumah Sarawak TBS. Zakat ke bagi tahun belanja tembok 31 hari bulan 12 tahun 2025-nya diserah ke Chairman Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah ngagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Pengerami ke diatur buat kompleks Satria Pertiwi Kuching tu dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam udah maya zakat dagang ngagai TBS ni tiang tahun kenyau ria dibuka di Sarawak dalam tahun 1984 Subak. Pengawak maya zakatnya ngayan ke pemansang dagang Bank Islam di Sarawak serta sukong rakyat kena ngetu ngagai Bank Islam. Kemarin megak Direktur UPS Kampung Sarawak Datuk Hamdin Muhammad bisik nerima penemuai dari delegasi Jepun. Delegasi itu ianya Tuai UPS Konsel Jepun di Kota Kinabalu Isaki Nakasuji, Naib Konsel Koihi Sugaya ngau pengatur Gerempung Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. 7 penemuai itu endur bersilih ke buah penemu serta mansiak kerjasama bak perkara kampung ngangkat ke pemanah rampak menua ngau pengurusan kampung Timberwan. Utai ke dikerandau ianya potensi berjalai ke inisiatif nanam pun kayu kena nyukung pengawak mulai ke pemanah kampung ngau pemeruan rampak menua. Kerjasama antara UPS Kampung Sarawak ngau JMA ditanggam kenyawari tahun 1995 Subak. Bos pemanjai timpuhnya UPS Kampung Sarawak ngau JMA udah mantuk ngintu serta ngatur hasil kampung ngau cara Timberwan. 20 itik saman dikeluarkan dengan operasi khas op mabuk di Miri. Siku lelaki kebumur 23 tahun megak di Tanka ketegal ke dipelabak ke deriba maya mabuk. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhanli Abdullah madah ke operasi di Pejalai ke kena hari 3 gawari 4 tu kemarin bas pemanjai Jalai Miri Airport. Bawa operasi tu 122 ikut orang sudah dipersap gulai ngau 101 buah perengkap pengangkut kalai mayu macam penyalah trafik bisik ditemu. Tu yang kaum deriba ngau nadai lisin, ngubah exhaust, rotek mati serta penyalah kebukai. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun padazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akit jaganya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Penghulu Tawis Lee. Jematan kebulih 25 batu penyawa hari pasar Simbangangnya dijaga ngenaungkul 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tirsai bak pemindah serta perengkah kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisik bandurnya. Pengerami bijali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengkah kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisik bandurnya.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Pemerintang Malang YFM.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: joli jengah
2: Lina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkawum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, di bertema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Jangan sempat juara.

0: Kuih Stimitiu dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.
2: Hai.

0: Kaskaletok nang magamay ka kita berita ka bisi bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berhati ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari 10

atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Di ini tidak penuh dua lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agik. Lagi ni kita sama ningga ke program tu kujuang ke agik. Mari terima kasih yang kebelah kita ke bisik mendiang ke YFM. Kebenung ningga ke program Carta Sapa Juara Tusun ke-31 ke sekali tu. Yang harap kebelah kita ti rindu ke program tu. Harap kebelah kita ti rindu ke sekedar hari lagu kita iban ngemegap penanyi. Kita

pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program, tanduk program tu tahu di pendiang didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngagai penuduk tika 10 ngau mega ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penuduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepenglam

lumur 8 minggu yang kemarin. Umbas. Banyak lagu bab nulat 3-10. Setiap lagu kedi by Ika Saiful. Jadi tiun ngau leka lagu tu digagak. Jesli Jabu Bajang Enggau Matthews Mambang. Sekali tu bab nulat 3-10. Teninga ke lagu Ika. Tajapan lagu tu bab nulat 3-10. Tang nak lebu laban kalah jadi juara. Udah lagu Ika nulat 3-10. Kita terus ninga ke lagu bab penuh 239.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.

Lagu Bambu 239 kebaru didengarkan kita tadi. Lagu kadi beri nama Sulu Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak berginsit 8 minggu yang kemarin. Lagu tu megak Bab 239. Setiap lagu kadi by Ronald K. Di lagu tu digagak lekal lagu tu digagak Justin GR ngau Ronald Empu, penanya tu Empu. Lalu tiun lagu digagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinya lagu ke Lumur 9 Seput Sulu Nyawaku Ronald K. Lagi bala kita ke abis ini mendengar ke YFM, bila kita ke dekat ngundi, bernanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat, bak ngujung program tok lagi, kita bisiknya dia ke arus telefon ngagai bala kita ke dekat ngundi. Laban undi.

1938, lagu ko diberi nama Tebak Ensiban, penyanyi ya Ferdeline Leo. Kelapan, sebera terus ninga ke lagu penuh 1937.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maka diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu tu agi benda beginsit lebih

Pegawai Bidayuh membuat carta lagu Melayu Sarawak laban lagu kena ada Melayu dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk lapisan panel penilai lagu RTM Sarawak lagunya otomatik boleh masuk agak carta jadinya bida carta sampai juara kau carta lagu bukai ke disik di Sarawak itu. Okey, kita terus nyanyi lagu penurut 36. Penurut 36 tu Raban kelama udah nak berlagu ke sekali tu sidak datai baru ngau lagu penyayau tua Launas Empire penurut 36 setiap lagu ketiga.

0: Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkaum cabut tiket bernasir tinyenia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Dance Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tandoknya hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Angsur dudi arinya, mana hagi arinya? Lagunya ndak uliah dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia ke.

Empat ke sekali itu, lagu itu Niki Segigi Anak Tangga. Baru dua minggu dalam carta, lalu lagu itu minggunya kemarin bab nombor 33. Nombor kita ni bagi penanyi itu, ni bagi lagu itu. Siku penanyi kekala mai pulai mayuh trofi udah hari peringkat hari SSJT kedua untuk kangga SSJT kelima. Lama tak berlagu dia tu Ayan masuk baru.

Sejak betulnya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, munika dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catatan siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu kita nemu di ni menurut

semua ngambilkan bocor rahsia lagu 1 atau 2. Kita terus ninga ke lagu nomor 2 sebelum kita ninga ke lagu ke juara minggu tu.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Aislinn Meteo. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

Ya, sunti ngau ini darah bajet sunti ari semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ku ari kucing kaya tu. Jadi ya ngagai ini darah bajet semina hempa semina diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil price. Jadi mari

Sikit lagu tadi by Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama berubah. Lekang ngotion lagu tu dikaga Oliver Christie. Jadinya lagu

0: Nyalai terus bukan dengan kami. Udah tu lagi dekat, kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita buat hari ngejam kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sempat juara tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: istimewa dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam
1: carta siapa juara.

0: Recap Minggu To. Recap Minggu To. Why Seberai?
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: 24 jam WAIFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami, WAIFM segulai sejalai.

siku nembia ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: sekolah sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja kan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisir itu sih. Selalu ngerok di tu, dia biar.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempak merah, dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nse ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang terlalu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban wanya manah. Manah mah buah ya. Tanti kaban wanya jahit runde yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tenama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Tarik Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: Och det är det.
1: Jadi
2: naik.
1: Lagu enggak

0: Aja joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Aram menangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richa lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat beregah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket penasir. Tinyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuak pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

isinya betengah jalai. Bawa tisi parit pendisi ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh fully ke bandur di udah tisi dia kau. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh disi orang ke ngumpul.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: и собирай.
1: WAIFM.
0: Не, Барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Baka ni kakuka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bisingan juang.
0: Bang, madah kaku me.
1: Au, oh, begitu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, begitu. Bang, begini ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, pintu malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Adai, terbrun yang kini ni kau minta sponsor.
2: Ingat you.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuak pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: Ay, sobrai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

Boleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Tuh. Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu dia perhati kenan dia mayu chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbaik bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama lupa mayu masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadei arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebih daripada sudah mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh historia mimet nanti historia.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kan ada ambisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang dibaik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood. Mesti mesti leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba. Mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM.

Beri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Gautiun Depan Masterpiece.

0: Pagi rewind. Ko kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ke tai bantu cukup aburuk bebaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lepas selalu dah cita ora putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebaso capa. Ujin menua ora putih ca. Nada lakinya bebaso apa nak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Lepas selalu dishwasher eh. Ya yang bebaso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Ya lu teh masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalah dah itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketua tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
1: Betul. Apa bunga kerja begitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena bagus macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi Segulai Sejalai. Sejalai
1: Lepas Nuan Dani pagi hari Katia Sayati Nuan Nama utai lam runding Nuan Biskendak kita ngasai hati ti lantang Me kita Dani kesaritu Tau kerinding kita lagi bebok Ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita Kita irau kena ada cukup belanja Dati ujung bulan Irau kebala anak Belucu Tina ada tentu meruan pendiau Balam nyadi Kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita Bak kita tidak boleh nagang Tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu Worry does not empty tomorrow of its sorrows It empties today of its strength Pengirau nadai oleh muai penusah kita Tayang mencuri masa ti berga Tepat tu dikenak kita kesar itu Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu Anang kalu irau ke pegila Anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi Laban ia dah berkejang ke belakang Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa Laban ia berdau datai mansa Siapa tu lenggin suruh umur diri panjagi Ngenak pengirau kita Nyalai Anang irau pasal pegila Laman pegila cukup pengirau ke diri empu Penusah kesar itu cukup kesar itu Anang kalau irau ku tahu nyadi Tahu kedekat nyadi pegila lusa Penanggul tinuntung kita kesar itu Cukup diputar ke kita kesar itu Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuh ndang merat ke pengawal kita tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai tulis kia batas kertas Awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai,

Ngos ngat kitai, awak kira jadi buah kenang kitai ke duniari. Reta tengkira oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kitai belamaya. Besampi me kitai, awak kapai kitai di serga, ngagih ke kitai naka utai tuleh ditapi kitai ke saritu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tuleh ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu di kerja aku kena pari." Bala peninga, awak keleka lagu tu nyadi keleka sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang tuntuang manang rimba. Tu bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

Amat Sigat, lagu ke dibaik PB Chloe Peningal, lagu dia kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu, bak pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, hari pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi tu tarik Peningal, kita udah mendeng ke lagu bak timang kerbak tawas ya, lalu nangkan ke tu Peningal. Kita boleh ngaku Imelda Joni tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya, bulan ngau kita serta merenang kita ngau lagu-lagu ya. Eki jadi nama berita kita pagi tu tengah ngarap ke suran gerai, ngarap ke semembelak lantang ngau penuh berkat ke pagi tu bak pagi hari Minggu ya. Tentu ya pagi tu kita ngepun ke hari kita ngau tujum ya ke pemadu manis Peningal ya. Okay, jadi tu semua program kita mungkup ya ke pagi tu Peningal, tentu yang ada berubah mega jam ke terubah tu lagi dia kita sama belak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 pagi dia aku dekat macam pesan barat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan barat kita boleh email ngagi yfmiban@gmail.com biar mega boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422, lalu 7.30 pagi dan dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching Peningal ya. Lalu pukul 8 pagi tu lagi Peningal buat jam kita ke Penudi, dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program Lalau Penghidup ke Penudi, dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau buat program Tungkat Semangat. Bekanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi. Sekali lagi mari selamat pagi ngakai semua bela Peningal, nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu, nak ngira dini no kita mendiang ke kami, ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita, bimaga ngarap ke kita terus terperindang segala secara dengan kami ba YFM, tentu ya ba awak pengerak pagi tok lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson ngau Winnie Albert terpawah rundiang YFM segala sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

FM Kichwa, pendang siang ngati diri begunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak tirgagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, begulai dengan YFM.

0: abadunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Nya aba standard dunia ne.
1: Ya, nya aba standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu, kita sudah meda pengerian hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki tu tadi kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak na isukat ari penebal sumit kita lelaki. Laba salur ramada berkata tebal gi sumit mayuh gi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh. Artinya mayuh gi garam tempat kita nya tadi. Mayuh gi penemu kita. Laban sekul salur ninga kami ke dolok make garam. Kita kan beak nya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik. Kaisemuna nabur ke berita aja. Dan megang pemerintah Ngau cerita TV.

Iyanya nakak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta magak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya. Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau di Selangau, di Jiah, Jampi Semade, di Sebakung, di Jiah, Batam Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Stapang, Skuau, Sungai Kuok, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebiliak, Dalat anak bawa sebiliak di Miri, hingga anak mempati sebiliak di Miri, Bala di Budu Seratua, Tupang anak Kiai sebiliak di Bintango, serta maga kepembelayan yang kebuka ya. Jadi Peter anak ikuah tu tau ke apai boy dekat di Intu, tau ke di Sengai Bebala Mayuah, kena 17/8/2026 malam hari satu, berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukes Langau, lalu dekat di Anjung kena 18/8/2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya, kunanduk baru. Pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya, Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15/8/2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kediau di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadik, di Sebakung, di Jiah, Batam Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Stapeng, Skuau, Sungai Kuok, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebiliak, Dalat anak bawa sebiliak di Miri, hingga anak mempati sebiliak di Miri, Pembaga Kepembelayan di Budu Seratua, Tupang anak Kiai sebiliak di Bintango, serta kepembelayan yang kebukai ia kengelala Peter anak ikuah tau ke apai boy ya. Jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah, kena 17/8/2026 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya. Lalu pesan kedua tu peninga, pesan pemati itu datai hari tu rumah Morin anak Panggau madah ke laki ya, Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat udah nadai kena 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau ba Kenawit Bintulu Betung Seri Aman, Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jinggau Maweng Tinting Gua Dunggat Gua Ming Gua Dalam Sungai Tepus Abu Aping Tekuyung Sungai Tebelian Rapek Sapek Sungai Tenggang Pantu Selantik Senggelau Kara Jauung Gau semua kepembelayan yang kebukai kengelala ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi Aceh anak Jimat tau ke Aceh anak Jimat tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17/8/2026 berumah ya ianya di Sungai Mireh Pantu Sri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak panggau lalu dekat dikubur kena 18/8/2026 ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai bini yang tumpu ianya terumah Morin anak panggau banumo kusung 14896 6347 ya kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari terumah Morin anak panggau madah ke lakia Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat udah nadai kena 15/8/2026 jadi pesan tu dituju ke ngakai kemelayan ikediau di Kenawit Bintulu Betung Sri Aman Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jingau Mawang Tingting Gua Dunggat Gua Ming

Isengai Berbala Maiwah kena 17/8/2026 baru mahya ba Sungai Mireh Pantuk Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak panggau lalu dekat dikubur kena 18/8/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai tuai rumah Morin anak panggau tumpu ba nombor 0148966347. Pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai ari tuai rumah Sambau nanga entulang madah ke Rumi anak nanang. Rumi anak nanang udah nadai kena 15/8/2026 lalu dekat di Intu Berbala Maiwah kena malam hari 1/17/8/2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 2/18/8/2026 ya. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ia kediau di Sibu Kapit Bintango, Long Urun Belaga, Bukung Pelaso, Awa Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, Ngau Kabupaten Kebukai kan ulih dirintai ke Ditu Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau, Nangga Entulang, Nangga Entulang ya. Okey, nyak tadi pesan ku nanduk baru. Pesan pemati itu datai ari tuai rumah Sambau Nangga Entulang madah ke Rumi anak nanang. Rumi anak nanang udah nadai kena 15/8/2026. Jadi iaitu dekat di Intu Berbala Maiwah kena malam hari 1/17/8/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2/18/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemembelayan kediau di Sibu Kapit Bintango Long Urun Belaga Bukong Pelaso Awa Bangat Duri Remabung Luban Ulu Buyung Tisek Temelan Batu Besai Sungai Semilang Gran Lucung Entulang Kasai Entulang Pra Peruan Tanah Baru Ngau Kabupaten Kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau Nanga Entulang. Okey, ya tadi pesan ketiga lalu pesan keempat tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Johnny Cole Billy anak Kateng tau ke Apai Dara madah ke Indaya Bulau anak Inyau Bulau anak Inyau tau ke bini Kateng anak Gima tau ke bini Kateng anak Gima udah nadai kena 14/8/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau di rumah Sati Sungai Pituah Mudung Tapeng Ujan Brayang Kedua Sungai Wong Rantau Sukat Licuak Barit Nyiau Ulu Ruban Seriduah Pelasu Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung Skreng, Praja, Rumah Christopher, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayih Niah, Piamaga, Kembelayani Kebukai, Kenulih Dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi, Bulau Ane Inyau tu, Bulau Ane Inyau tu, tau ke Bini Kateng Anak Gima dekat di Sengai kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering Sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat di Anjung ke kubur Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya kena pagi hari 1. Jadi penarang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Johnny Kobili tau ke Apai Dara bernumor 0163142902 tau ke Alexander Michael 0178092056 ya aku nanduk pesan tu baru peninggal pesan pemati tu datang dari Johnny Cole Billy anak Kateng
tau ke Apai Dara, madah ke Indaya, bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini katang anak Gima, udah nadai kena 14.08.2026. Pesan tu dituju ke ngakai kampung belayan ke dia baru meh sati Sungai Pici.

tuah mudung tapeng ujan brayang kedua sungai wong rantau sukat licu barit nyiau ulu ruban seri dua pelasu pangge sungai antu nanga ibus kerubung skreang praja rumah Christopher Banyuang Munggu Ranggu simpang sayih ni ya serta mega kapamlayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini kateng anak gimau dan adai kena 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering sungai Sawak Kup Ibus lalu dekat dianjung ke Pendam Christian sebekas Kup Ibus kena 17/8/2026 ya ianya pagi hari 1. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Jeniko Billy tahu ke apai dara bernumor 016-314-2902 tahu ke Alexander Michael 017-809-2056.

0: nalaki haring tayo kito klubagi rumah yako.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya nampung baru pesan berat ke bisik terima kami ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke sekali tu datai Ari Doli anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke apai Doli. Ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Baru meh lanting anak Migung di nanga Sekiruah Sungai Poi Kenawit ya, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 bak pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ikediau bak Rasau Batu 8 Oyak nanga Mapai nanga Tada nanga Ngemeh nanga Buan nanga Ensilai Batempui nanga Yung kemembelayan di Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kebukai ikenulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sile agi kita tahu bertanya terus ngagai Doli anak Usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Yusup 013-824-2563 ya kunanduk baru. Pesan tu datai Ari Doli anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke apa ya ex terumah Usup anak Gerineng tau ke apai Doli ya ex terumah Usup anak Gerineng tau ke apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Ba rumah lanting anak Migung ba nanga Sekiruah Sungai Poi Kenawit ya, lalu dekat di Anjung Kependam kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 ba pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ikediau ba Rasau Batu 8 Oyak nanga Mapai nanga Tada nanga Ngemeh nanga Buan nanga Ensilai Batempui nanga Yung Miri, Kapit, Macan, Sibu, Julau ngau kemembelayannya kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Doli anak Usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Usup 013-824-2563. Okay, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awal madah ke pemati Inai Sidakya ianya Sati anak ribut Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Baru meh tuai rumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung ba pendam rumah Panjai ianya ba Sungai Ipuah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia ba Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit Sibuti, Bukit Kisik, Rumah Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sibuti, ngau semua kemembelayan yang kebukai ia ke ngelala Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit ya kunanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awal madah ke pemati Inai Sidakya Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit ya. Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke bini ni yang anjan ane icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 ba rumah terumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di anjung ke Pendam rumah Panjai ba Sungai Ipuah kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke diau Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit, Sibutik, Bukit Kisik, Nanga Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sebutik, serta kemelayan yang kebukai ke nak ulih dirintai ke Ditu Magang. Ya, jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke Indai Sidaya mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia Bananga Sekali, Hulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah. Pihak maka kemelayan ke bukai kenalah dirintai ke ditu ia kengelala mayang ane empalah, mayang ane empalah tau ke Inai Mundo. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ya laban yang tu dekat di intu bebala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, kena hari 1 baru meh 1 Malaysia, lalu dekat di anjuang kena hari 2 18 hari bulan 8 2026, bapendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Maria Mundo banumo 0103142488 tau ke Tanjung Bujai 0128747132 tau ke Diau Lawai 0112401218. Okey, nanu baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke pemati Inai Sidaya mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo, tau ke Inai Mundo dan nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke diau ba Nanga Sekali, Ulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah, serta kemelayan ke bukai ke ngelala mayang anak empalah ya, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo tu. Semua kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia laban deka ngintu niang tu bebala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, serta deka di anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026 ba pendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila kita tahu terus bertanya ngagai Maria Mundo banumo 0103142488 tau ke Tanjung Bunjai 0128747132 tau ke Diau Lawai 0112401218. Okay, 7:30 terlebih mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. To lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja.

Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026. Dan terubah tu, batang berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu. Kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berongkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Ingat tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu kena mekau kuasa Ari Matahari ke guna satelit nyak projek ke bangsa tu di Keterubahaya di dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, projeknya sudah berengkah di Pejalai serta di Sadang Tembok dalam kandang 3 tahun. Projek tu dikemansang ngena kerjasama ngau company Ari Korea Selatan serta mungkul 500 ikut engineer Ari Menua tu begulai ngau engineer Korea. Universiti Teknologi Swinburn Sarawak antara universiti kemegak bergempung ngau company-nya mari latih ngagai nembiak nengah program latih industri sebab sidak diberi peluang diserap nyadi engineer. Ia maksud ke Jakotok ngagai pemerita pengudah berjadi ke pengerami nyambut Minggu Nembiak Sarawak di Kota Samarahan. Berjakut dulu agi hari tu Premier madah ke Sarawak dekat cakah agi ngenak teknologi baru dalam sektor bumai dengan kerjasama ngau Universiti Yunan China. Pengawak tu dikena nambah ke asia padi ngau beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikena bak projek pemungkau di Kuala Beram Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi tu dekat di Keremai ngagendu bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke ditaga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kena dikena agi ngambil diadu mana agi serta disambung ngagai kanan menua ulu di bedau bisi Jalai Alun ke menyana agi. Pengawak tu berindik hari atur perintah Sarawak di ngambil semak 6,000 km Jalai Balak ke endak dikena agi di serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Serikai, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugambas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 di dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tujuya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi diulih diadu ke guna rakyat. Dato' Amau Douglas madah pengawak ngangkat ke pemanah Jalai tu berguna benar kena ngeremai ke Jalai ngau ngangkat ke accessibility bak kandang menua ulu. Dua ekspedisi sebedau tu udah diatur di Bario ngau Belaga. Berbak ngau nyak projek ngagak Jalai nangga maung dibagi menua Serikai diatur tembuk hari timpuk asal serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028 ilak. Ditiah ke penerang bak Facebook JKR Sarawak projeknya udah manggai 32.25%. Digagak ngena ungkus 70.1 juta ringgit Jalainya dekat bersambung ke nangga maung ngau klinik pengerai Nangga Mawong, SK Nangga Juk, Rumah Gerasi, ngau Rumah Menggiring Ulu Juk. Skop projek tu nyengkaum ngaga jalai tik panjai 13.6 km ngau 3 buah jematan semen. Dia tu kita menung-mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. 5.3 juta ikut orang terima bantu tunai rahmah STR Fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari kemari. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungku agih belanja 1.2 bilion ringgit. Penyampau penerima megak bisi nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu tadi.
3.9 juta arinya orang bilik tik kurang penata pemisi ngau jelan ya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai kena dai bini tau ke laki agi. Tuk ngujung ke penyampau STR ke diberi bak 3 renggat dalam tahun tu, manggai 3.6 bilion ringgit. Upis Menteri Pengerai KKM memansang ketiga strategi besar reformasi pengerja pengawak pengerai menua. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah atau Tok dikenal muta ke penyuntuk nurses di raya jam kedia tu. Tiga strategik tu yang kau menambah ke penyampau graduate bidang tu ngermai ke jalai boleh pengawak serta berjalai ke atur ngambil terus ngau autonomi bak pengawak ngatur penjawatan. Ia madah hari 73,281 iti pengawak nyadi nurses grade U5. Bisik 10,557 badau diisi bak fasiliti pengerai jam kedia tu. Dikena nambah ke penyampau pengerja pengawak, penyampau nurses pelatih ke diambil sudah ditambah dua kali lipat ianya 3,000 ikut ninteng tahun berengkah hari tahun sitik tu kemari. Suntuk belanja dia tu ukai agi penangguh ngagai nembiak Sarawak anu nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak, F-Test, udah meri peluang sama rata ngagai semua nembiak ti layak nampung pelajar ngagai palan pelajar ke diempu Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madah ke skimnya beri peluang ti besai ngagai nembiak dikenang uliah ke penghidup Jema'ila ti mana hagi serta uliah mantuk ngemansang ke menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Expo Pendidikan F-Test Yayasan Sarawak 2026 di Serikai. Perintah menua ngagih 250 juta ringgit kena berjalai ke inisiatifnya ke tahun tu. Meririk mayau lelang nyadi siti ari atur ti cukup manah kena ngurang ke penyampau mayau berkedayau nada orang ngempu. Tegaknya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kana menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerempung tau kesidak ke bekawa ndo berjalai ke pengawaknya. Tuk berguna benar kena muta ke penangguh maya lelang serta nentu ke penglantang jelutuk meruan dijaga. Ia madah limbang ulih nyedi palan ndo ngepun ke program meririk mayau sebedau dikerembai ke ngagai kana menua ke bukai. Ia maksud ke Jakutuk maya pekit mayau antarabangsa ke diatu World Cat Federation di Limbang. Berbak ngonya dua kes positif rabies ditemu di Kuching dalam tempoh 10 hari bulan 8 nyentuh ke hari 5 tu tadi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan bak sebengkah penerang madah kedua kes tu ditemu hari 15 sampel jelu ke diuji sekumbang tempohnya. Kes keterubah ianya sikut mayau tupik tindak dikurung bajalai Simpor Petrajaya Kuching. Lalu kes kedua ianya sikut ukui lelang tibisi kau ngau kes ngetup orang bak kampung Teringgus Rabak Rotan Bau. Tegaunya Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng lala orang ke Bempu Jelu ngambil ke nentu ke Jelu tupik sidak seruran dijaga serta diberi tucuk anti rabies. Mensia mayuh maga patut nyeliah ke ariti semak tau ke magai jelu siga serta ngagak riput pasal sebarang kes kena ketup jelu ngagai upis ke berkuasa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek ngeluar ke chip di Bintulu, kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Yanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawak ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebuh jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya ia madai ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sedak uleh ngena air bersih.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ja kenya.
2: Kok lo menanang.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segmelai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
6: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
7: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Angkat semangat lagu Kedibai Mawar Peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.56 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bawa awak pengerak pagi pagi hari Minggu 16.08.2026 bagi sekolah secara ngau aku Imelda Johnny tak kemel yang tu ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Yang tadi Mawar ikut dan merenang kita ingat lagu ya tungkat semangat sikut penyanyi ya kebisi di baik kami buat program Nai Nemuai Birami ya kedekat di atur kena 21 ngau 22.08.2026 ianya ujung minggu tidak dekat datai tu ialah buat Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap kelimpah rimawat kebisi merenang kita malamnya Peninga bisi mega penyanyi bukai kebisi di baik ianya Rosiana Urai Jolie, Roslina, Wat Rock, ngau Rosie Mila ya. Ekin lagi kita ya kediau ngelingi Uma Baha tu Peninga banyak kenyak kita ya kediau. Bak bintulu kini, awak tak tahu kini ulih mega datai ngau medak pengrami ya ke bisi di atur maya tu ila ianya Nai Nemuai Birami 2026. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpian Jingan Peninga dan sebenarnya tu lagu ke Dibai Wat Rock Kaban Sampai Mati YFM Segulai Sejalai.